0: waktu Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
0: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya adalah memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
2: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Roshan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
0: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
4: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
5: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
4: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
5: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
6: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi, ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
5: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak yang petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan, maupun layanan ibadah, itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Nah, demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center, Haji, Roti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Hey, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, tetap bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan Prof.
5: Untuk Haji Ya'u ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya. Nah, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Faden Reki, Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1 tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Artinya yang 9 penuh, yang 1 cadangan. Yang lain ada 358, karena yang pertama itu sebenarnya Amel, jadi sudah tahun depan. Jadi yang tidak dapat itu, yang berjalan dengan berjalan-jalan, jemaahnya semua, artinya tidak ada yang sakit, cuma ada 10 di kita, alhamdulillah tahunnya agak bagus, artinya berjalan dengan berjalan-jalan, nah, karena koordinasi dengan pemerintah kota semoga, Embarkasi dan kantor kementerian pemerintah kota.
6: Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jemaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jemaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jemaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jemaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jemaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jemaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jemaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang barang mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah. Mohon maaf, misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan, dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Anik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Anik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. tinggal dihitung aja berapa, nah itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program makan bergizi gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Shirley, TU di sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PSC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo.

0: ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein, jangan sampai makan makanan yang mengandung kunyah seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di Kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kadang MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
4: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Respon

0: Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program makan bergizi gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom.
0: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya, teraktual.
1: Pendengar, tahukah Anda, ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi, mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5-6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8-13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200.000 orang. Sistem kloter

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis. Sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam, namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan yang penuh makna.

Pendengar, pernahkah Anda berpikir bagaimana kapal yang besar dan berat bisa mengapung di lautan tanpa tenggelam? Ternyata jawabannya ada pada gaya apung. Menurut hukum Archimedes, setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapat dorongan ke atas. Namanya gaya apung, sebesar berat air yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, kapal dirancang dengan bentuk lebar dan bagian dalam yang berongga, sehingga rata-rata masanya lebih ringan daripada air. Inilah sebabnya kapal dapat tetap mengapung dengan stabil di permukaan laut, meskipun terbuat dari logam yang berat. Jadi, jangan heran ya, rahasia kapal tidak tenggelam bukan sihir, tapi ilmu fisika yang luar biasa.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk pagi hari ini. Masih melanjutkan kebersamaan kita di Palu pagi ini, dan selanjutnya kita akan mengikuti perbincangan terkait dengan komentar pendengar dan juga topik yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda sejak pukul 7 pagi tadi tentang ketersediaan pangan di tengah lonjakan harga. Dan kami juga sudah informasikan bahwa ini akan diperbincangkan bersama dengan sejumlah narasumber langsung dari RRI Ampana dalam program Palu Menyapa atau Sulteng Menyapa. Dan baik pendengar, selanjutnya kami akan mengajak ke Anda untuk bergabung bersama rekan-rekan yang ada di RRI Ampana pagi ini. Bersama host kita ada rekan Novian. Novian.
1: Baik, terima kasih rekan Rini RRI Palu. Dan ya, selamat pagi pendengar RRI Ampana dan juga RRI Palu. Senang sekali kami dapat kembali hadir di Sulteng Menyapa untuk pagi hari ini. Semoga aktivitas Anda pagi ini berjalan lancar dan penuh semangat. Pendengar, ketersediaan pangan ini merupakan salah satu aspek penting ya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika dan baik ekonomi yang terus berkembang. Ini kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan pokok harus tetap terpenuhi baik dari sisi jumlah kualitas maupun keterjangkauan harga. Namun pendengar, dalam beberapa waktu terakhir ini kenaikan harga sejumlah komoditas pangan menjadi perhatian berbagai pihak karena berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Nah, kondisi tersebut pendengar menuntut adanya upaya bersama untuk memastikan ketersediaan pangan tetap aman dan produksi pertanian terus berjalan dengan baik. Selain faktor distribusi dan pasokan, kemampuan daerah dalam memproduksi bahan pangan juga ini menjadi salah satu kunci dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan. Oleh karena itu pendengar, penting untuk mengetahui kondisi stok pangan, perkembangan produksi pertanian, serta langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan tersebut. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai kondisi ketersediaan pangan di tengah lonjakan harga, pagi ini telah hadir di studio RRI Ampana dua narasumber, yaitu ada Bapak Darson SP, selaku Kepala Bidang Ketahanan Pangan. Assalamualaikum Pak, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam dan selamat pagi.
1: Ya, sehat Pak ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik. Kemudian ada Bapak As Atrafik Jumaidin SP, ini selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Sarana dan Prasarana. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak ini telah meluangkan waktu untuk bergabung di Sulteng Menyapa pagi bersama RRI Ampana. Mungkin saya langsung ke Bapak Darson ini sebagai Kabid Ketahanan Pangan. Pak, ini Bapak Darson, sebelum kita membahas lebih jauh ini mengenai kondisi pangan saat ini, mungkin masyarakat tentu ingin mengetahui gambaran umumnya ini terlebih dahulu, bagaimana kondisi ketersediaan pangan di Kabupaten Tojonona saat ini Pak, di tengah kenaikan harga sejumlah bahan pokok ini Pak. Silakan.
2: Ya, terima kasih host dari RRI. Mungkin barangkali kami dari Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan, Horti dan Peternakan. Dalam hal ini membahas mengenai ketersediaan pangan yang khususnya beras,
1: yeah,
2: sama dengan minyak yang berhubungan dengan kita Dinas Ketahanan Pangan, yaitu sumber yang data daripada beberapa jenis komoditas. Ada komoditas daripada ini, ada 11 komoditas yang kita laporkan setiap minggu, yang pelaporannya ini sampai dengan ke pusat, kemudian ke Satgas Pangan, provinsi. Dalam hal ini ada beberapa komoditas termasuk dari beras, jagung, kemudian daging sapi, ayam, telur ayam, minyak goreng, gula pasir, cabai rawit, cabai keriting, bawang merah, bawang putih minggu kemarin harga dari beberapa komoditas ini yang kenaikan di pertanggal 2 Juni itu ada cabai rawit yang harga itu mencapai 60.000. Kemudian cabai keriting 80.000. Kemudian bawang putih 50.000. Kemudian yang tetap pada minggu kemarin beras itu 17.000, kemudian jagung 6.000, kemudian daging sapi 130, kemudian daging ayam 38.000, minyak goreng 23.000, gula pasir 20.000, bawang merah 50.000. Ini sumber data, kita ada petugas informasi pasar, ada harian, ada mingguan. Ya, yang harian itu dikompilasi dan dengan secara perhitungan dihitung minggu, satu minggu yang kita akan laporkan ke tingkat provinsi, kemudian tingkat pusat, dan di kita di Kabupaten Tojo Una-Una ini yang punya tim Satgas Pangan. Yang Satgas Pangan itu yang diketuai dari Polres Tojo Una-Una. Ketika ada kelonjakan naik harga, kami dari tim itu turun langsung untuk memantau di pasar-pasar ataupun di toko-toko yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una ini, khususnya di Kecamatan Ampana Kota, Ratolindo, sampai ke Ampana TT. Minggu ke depan ini kami dari tim Satgas Pangan itu ke Kecamatan Ulu Bongka. Itu barangkali yang pertama daripada kebutuhan. Kemudian berbicara dengan bantuan. Nah, bantuan ini kita ada bantuan yang lewat APBD 2 untuk mengantisipasi kelonjakan daripada harga pangan khususnya beras. Kemudian yang kedua, lewat dari APBD 1 provinsi itu ada beras juga untuk mengantisipasi daripada bantuan yang tidak terkaper dari bantuan pangan nasional. Alhamdulillah pada 2025 sampai dengan 2026 kita Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Horti dan Peternakan itu penyerahan langsung yang lewat kemarin di Bapak Gubernur untuk menyerahkan ke kita Kabupaten Tojo Una-Una itu ada 60 ton. 60 ton ini didistribusikan kepada masyarakat atau penerima manfaat itu yang berdasarkan permohonan dari tingkat desa yang dikategorikan yang tidak termasuk di dalam daftar penerimaan beras bantuan pangan nasional yang dari Badan Pangan Nasional. Kemudian dari Badan Pangan Nasional yang ini melalui Bulog Poso, pada 2026 ini untuk periode Februari-Maret itu kita ada penerima manfaat yang sesuai dengan data

0: 263 KK. Kemudian jumlah beras. Ini jumlah beras 594 ton 260. Kemudian minyak goreng 119.000 48 liter. Pendistribusiannya yang lewat dari Bulog, monitoring dan evaluasinya kita untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Tanaman Pangan dan Horti dan Peternakan ini pemantauannya untuk desa-desa yang penerima ini melalui pendamping-pendamping yang sudah ditunjuk langsung dari Bulog. Pendistribusiannya untuk 6 kecamatan di kepulauan ini sudah terdistribusi dengan sampai di titik bagi di desa-desa di 6 kecamatan di daerah kepulauan. Untuk 6 kecamatan di daratan, pendistribusiannya dari Bulog ini sementara berlangsung dimulai dari Tojo Barat. Demikian barangkali penyampaian awal kami yang mengenai untuk daripada penanganan daripada ketahanan pangan khususnya beras dan minyak goreng kita di Dinas Ketahanan Pangan. Kemudian daripada itu, kami untuk mengantisipasi daripada kelonjakan kenaikan harga, kerjasama dengan Bulog, ada beberapa toko atau beberapa RPK kita yang ada di Ampanakota dan Ratolindo ini yang khusus menjual daripada beras SPHP yang dengan harga pemerintah untuk zona satu kita Sulawesi yang khususnya di Kabupaten kita Tojo Una-Una ini per kilonya itu 12.500 dalam kemasan 5 kilo. Terima kasih, itu penyampaian daripada kami di bidang ketahanan pangan.
1: Baik, kalau dari Pak Strategi Median sendiri ini, bagaimana kondisi produksi tanaman pangan di Kabupaten Tojo Una-Una saat ini Pak, sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan pangan daerah?
2: Ya, terima kasih banyak. Kalau melihat dari sisi ketersediaan pangan seperti apa telah digambarkan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan dari awal tadi, bahwa memang kalau ketersediaan pangan kita dari sisi beras itu kita masih kurang, tapi namun ada beberapa langkah-langkah yang telah dilakukan seperti ada antisipasi dari pihak Bulog. Namun demikian, pemerintah daerah dalam hal melalui Dinas Pertanian telah melakukan upaya peningkatan luas areal tanam. Peningkatan luas areal tanam ini salah satunya adalah percetakan sawah baru. Percetakan sawah baru di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una kita terdiri dari kepulauan dan kecamatan Ulu Bongka dan kecamatan Tojo. Nah, untuk kecamatan Ulu Bongka itu kita sudah selesai direalisasikan cetak sawah baru di desa Uematopa 306 hektar. Nah, ini salah satu langkah yang disiapkan

0: oleh pemerintah melalui Dinas Pertanian untuk mengantisipasi ketersediaan pangan di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Nah, untuk wilayah kepulauan itu terbagi dengan dua kecamatan. Ada di wilayah Kecamatan Togean dan ada di wilayah Kecamatan Batu Daka. Di Kecamatan Togean terdiri di beberapa desa yang hari ini sementara proses percetakan sawah. Desa yang pertama Lebiti, Bungayo, Benteng, Bangkagi, Baulu. Nah, serta didukung oleh Kecamatan Batu Daka. Nah, memang kalau untuk ketersediaan beras kita, Pak, kita hari ini masih mengharapkan supply dari Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Parigi Mautong. Tetapi kita sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi ketersediaan pangan ke depannya. Nah, saya kira itu dari kita sementara.
1: Ya, jadi memang sudah ada backupnya, Pak, ya?
0: Sudah, Pak. Sudah disiapkan.
1: Oke. Ini Kabupaten Tojo ini kan memiliki potensi pertanian yang cukup beragam ini, Pak. Dan tentunya ini menjadi salah satu penopang ketahanan pangan daerah juga. Nah, ini kalau menurut Bapak sendiri, komoditas tanaman pangan dan hortikultura seperti apa ini yang saat ini menjadi andalan di Kabupaten Tojo Una-Una?
0: Ya, baik, Pak. Kalau untuk komoditi pangan, kita yang menjadikan andalan ini adalah komoditi jagung.
1: Jagung, oke.
0: Nah, komoditi jagung kita di tahun 2026, pemerintah daerah mendorong perluasan areal tanam. Nah, dalam mendukung perluasan areal tanam, pemerintah telah memberikan dukungan benih. Nah, benih kepada petani yang berada di wilayah, yang tersebar di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Nah, benih yang telah disalurkan dari Dinas Pertanian tahun 2026 ada 75.000 kilogram atau sama dengan 5.000 hektar. Nah, ini salah satu faktor kita mendukung dan mempertahankan komoditi andalan kita. Nah, Provinsi Sulawesi Tengah kita memang di Kabupaten Tojo Una-Una salah satu penghasil jagung yang terbesar. Nah, itu komoditi pangan kalau yang dijadikan andalan Kabupaten Tojo Una-Una. Nah, untuk hortikultura, kita di Kabupaten Tojo Una-Una kita ada komoditi durian.
1: Durian.
0: Nah, durian ini terbagi di dua kecamatan. Yang pertama Kecamatan Tojo Barat dan Kecamatan Togean. Nah, Kecamatan Togean ini kita masih pola komoditi varietasnya itu masih lokal. Nah, sehingga strategi kita dalam hal mendukung potensi produksi yang lebih banyak, maka kita menambah perluasan areal tanam lagi. Untuk komoditi durian, Pak. Nah, ditambah beberapa macam varietas lainnya. Nah, kita di sini kalau di Tojo Barat kita telah mengembangkan varietas durian montong.
1: Durian montong.
0: Untuk pasar impor. Nah, dan di komoditi lain juga di sini kita menyiapkan cabe, tomat dan bawang. Nah, saya kira itu komoditi andalan yang ada di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.
1: Oke, baik. Pak, ini dalam proses budidaya pertanian ini, Pak, ini kan banyak faktor yang menentukan keberhasilan produksi dan juga hasil panen petani. Nah, kalau menurut Bapak ini, faktor apa yang paling mempengaruhi ini, Pak, produktivitas pertanian di Tojo Una-Una saat ini?
0: Nah, kalau faktor yang mempengaruhi yang pertama itu soal iklim, Pak.
1: Soal iklim?
0: Iya. Nah, iklim dan kedua, sarana dan prasarana yang kita miliki itu belum memadai. Sehingga ada beberapa langkah yang coba kita akan mau terapkan untuk bagaimana kemudian penggunaan alsintan kita itu digunakan secara merata di beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Nah, langkah yang akan kita siapkan itu akan membentuk tim-tim untuk mengelola alsintan di masing-masing wilayah. Sehingga misalkan contoh di Kecamatan Ampanakota, kita menyiapkan satu tempat atau di BPP kita siapkan tempatnya untuk mengkoordinir alat-alat yang ada di wilayah Kecamatan Ampana. Tujuannya bagaimana kemudian pada saat pengolahan lahan dilakukan oleh petani, alat itu bisa diberikan kepada petani. Nah, sehingga kita tidak menggunakan pola langsung diberikan kepada petani. Nah, ini salah satu langkah dan itu salah satu faktor yang sedikit mempengaruhi peningkatan produksi yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una.
1: Oke, baik. Saya kembali ke Bapak Darson SPN sebagai Kabid Ketahanan Pangan. Pak, ini kenaikan harga ini Pak tentu tidak terjadi tanpa sebab dan biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor ini Pak. Apakah lonjakan harga yang terjadi ini lebih dipengaruhi oleh faktor pasokan kah, atau mungkin distribusi, atau mungkin ada faktor lainnya Pak?
2: Ya. Melonjaknya, ya terima kasih Pak. Melonjaknya kenaikan harga daripada beras ini, kita mengharapkan daripada kabupaten-kabupaten tetangga untuk mendisplay atau mendistribusi ke bagian toko-toko atau apa, atau pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Tujuh Unaunan ini, yang kemudian pada beras ini, ya ketersediaan kita ini belum mencukupi daripada kabupaten kita Tojo Una-Una belum mencukupi untuk ketersediaan daripada lahan-lahan yang mana sudah disampaikan oleh Kabid tadi ini. Tapi dengan itu, langkah-langkah itu kita mengantisipasi dengan itu ada daripada pembukaan daripada lahan cetak sawah baru yang pada nantinya yang berpusatnya yang nanti disampaikan oleh bidang yang menangani itu berapa luasannya. Itu barangkali daripada kita. Kemudian untuk jagung kita alhamdulillah kita Kabupaten Tojo Una-Una ini sudah kerjasama dengan Bulog Poso untuk memfasilitasi daripada harga pemerintah yang ada di masing-masing petani itu yang untuk di pembeli itu dari Bulog Poso. Kemudian untuk langkah ke depan, karena juga mendukung, karena kita ini hanya Kabupaten Tojo Una-Una, kita belum ada gudang Bulog. Ya, gudang Bulog yang untuk di tahun 2026 ini sudah difasilitasi oleh pemerintah kita Kabupaten Tojo Una-Una ini ada pembangunan daripada gudang Bulog yang ada di kita. Ini sudah termasuk saya yang sebagai tim untuk itu, maka distribusi dari pasokan pangan sudah ada di kita di Kabupaten Tojo Una-Una, bahwasanya yang naik melonjak itu distribusi bahan pangannya. Itu barangkali Pak yang dari kami.
1: Jadi gini Pak, ini kan ketika harga pangan mengalami kenaikan Pak, masyarakat tentu berharap adanya program yang dapat membantu meringankan beban pengeluaran mereka. Apakah terdapat program pasar murah begitu Pak, ataupun gerakan pangan murah, atau mungkin ada intervensi lainnya yang disiapkan untuk membantu masyarakat untuk menghadapi kenaikan harga pangan ini Pak?
2: Ya, kami mulai dari 2025 sampai dengan 2026 ini untuk gerakan pangan murah yang untuk kalau kita di gerakan pangan murah yang mana sudah dari tahun 2025 sampai dengan 2026 ini kami laksanakan yang kerjasama dengan Bulog dengan harga pemerintah. Itu yang khususnya beras SPHP, kemudian gula pasir sama dengan telur. Itu yang pendistribusiannya dari poso, yang mana pada pelaksana untuk dia punya kegiatan itu di kita, gerakan pangan murah itu ada programnya, itu ada di kita di Dinas Ketahanan Pangan.
1: Dan ini akan berkelanjutan di tahun 2020 ini Pak, akan ada lagi.
2: Kemudian keberlanjutannya ini ada kita setiap setiap ada masukan daripada kecamatan-kecamatan ataupun desa yang memasukkan ada kelonjakan daripada harga itu, menyurat kepada kita, merekomendasikan daripada kita desa itu, kemudian kami meneruskan ke bulog poso yang memfasilitasi bahan pangannya berapa yang dibutuhkan oleh dari desa itu. Kami dinas merekomendasikan untuk mendatangkan daripada gerakan pangan murah itu yang lewat Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Peternakan.
1: Oke, baik. Saya kembali ke Pak Atrafik Yumaidi ini. Pak, untuk mendorong peningkatan produksi ini Pak, pemerintah daerah tentunya telah menyiapkan berbagai program ataupun kegiatan bagi para petani. Ini program seperti apa nih Pak yang sedang dijalankan pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura Pak?
0: Ya, terima kasih Pak. Untuk meningkatkan potensi produksi, kita menyiapkan beberapa langkah. Yang pertama, memfasilitasi ketersediaan benih, ketersediaan pupuk, dan ketersediaan infrastruktur. Jalan-jalan usaha tani saya kira adalah salah satu dari bagian dari peningkatan produksi yang dimaksud. Nah, olehnya melalui Dinas Pertanian telah melakukan pembangunan jalan usaha tani untuk tahun 2026 ini ada beberapa titik. Nah, untuk benih, tadi setelah saya sampaikan dari awal bahwa telah dilakukan penyaluran bantuan benih jagung untuk komoditi untuk wilayah kecamatan Ampana Tete dan Ampana Kota. Nah, saya kira strategi lain kemudian memperbaiki infrastruktur untuk infrastrukturnya seperti irigasi air tanah. Nah, terjadi di wilayah kecamatan Ampana Kota yang di beberapa bulan terakhir mengalami kekurangan air. Nah, tapi telah kita antisipasi secara bersama untuk melakukan pembangunan yang telah bekerja sama dengan Dinas PU, pembangunan jaringan irigasi air tanah. Nah, sehingga kendala yang tengah dihadapi oleh masyarakat petani yang ada di wilayah kecamatan Ampana Kota, khususnya di seputaran Pandelengi, itu sudah alhamdulillah sudah sedikit teratasi. Saya kira itu langkah-langkah yang telah disiapkan oleh pemerintah hari ini melalui Dinas Pertanian.
1: Jadi kerjasama dengan Dinas PU Pak ya?
0: Iya.
1: Oke, baik Pak. Ini di lapangan kan para petani tentu masih menghadapi berbagai tantangan nih Pak dalam menjalankan usaha taninya. Apakah petani saat ini menghadapi kendala terkait pupuk ataupun benih ataupun alat mesin mungkin Pak dari kebutuhan sarana produksinya?
0: Dan memang Pak, kalau secara umum petani kita hari ini masih terus mengalami kendala
1: seperti ini.
0: Tapi kendala tersebut masih sudah kita siapkan langkah-langkah untuk meminimalisir. Nah, kalau untuk ketersediaan pupuk hari ini memang langkahnya bagaimana kemudian didukung dengan pupuk subsidi yang ada di beberapa wilayah. Kemudian kita didukung juga dengan sarana keterbatasan sarana kita yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una, saya kira ini salah satu kendala di tingkatan petani. Nah, sehingga seperti saya sudah sampaikan dari awal bahwa langkah yang kita lakukan dengan melihat keterbatasan alat-alat pertanian yang kita miliki hari ini, maka kita akan melakukan pola pendekatannya kita buat per kecamatan Pak untuk penanganan alat tadi. Karena memang kalau dilihat kendala hari ini Pak, masih cukup, kendala banyak Pak.
1: Masih bisa tercover Pak. Ya,
0: tapi masih bisa dicover. Nah, sehingga langkah yang seperti saya sudah gambarkan dari awal, kita telah melakukan langkahnya untuk kemudian meminimalisir apa yang menjadi kendala di tingkatan petani.
1: Kalau dari Kabupaten Tojo Una-Una sendiri Pak, di lokasi yang paling terdampak untuk seperti Bapak katakan tadi kendala pupuk ataupun alat pertanian itu di lokasinya di mana aja, Pak?
0: Nah, kalau untuk daerah yang kendala itu di wilayah kepulauan dan kemudian dataran di Uema Topa, Pak.
1: Uema Topa.
0: Yang aksesnya agak sedikit susah.
1: Mm-hmm.
0: Nah, sehingga ini juga kita tentunya tidak akan lepas berkolaborasi dengan Dinas PU.
1: Mm-hmm.
0: Karena di situ akan sarana transportasi adalah salah satu faktor juga bagaimana kemudian kita melakukan pendekatan pengurangan kendala-kendala yang ada di tingkatan petani.
1: Jadi dua lokasi atau dua daerah itu menjadi perhatian serius, Pak, menjadi prioritas seperti itu, Pak, ya?
0: Iya.
1: Oke, baik. Ini, Pak, belakang ini kan perubahan cuacanya juga menjadi salah satu faktor yang cukup mempengaruhi ini, Pak, terhadap sektor pertanian di berbagai daerah. Kalau dari Bapak sendiri ini, bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak perubahan cuaca terhadap produksi pertanian?
0: Nah, antisipasi kita, Pak, yang pertama tentunya kita telah tidak lepas dari kalender musim tanam kita. Nah, tentunya kita akan melihat kondisi-kondisi kalender musim tanam yang sudah sesuai dengan bulan tanam kita, Pak. Nah, memang pada kondisi cuaca hari ini di terakhir itu hampir sudah tidak stabil lagi. Maka ada langkahnya seperti saya sudah sampaikan di awal bahwa kita telah mengupayakan pembangunan irigasi, perbaikan saluran air dan jaringan-jaringan air tanah. Nah, itu semua langkah yang kita disiapkan untuk memperhatikan kondisi iklim hari ini.
1: Oke, baik. Ini selain meningkatkan hasil produksi ini, Pak, sektor pertanian ini juga kan perlu dikelola begitu secara berkelanjutan agar manfaatnya ini dapat dirasakan dalam jangka panjang. Nah, apa strategi yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pertanian ini, Pak, khususnya di Tojonauna?
0: Langkah yang kita dilakukan tentunya yang pertama tidak lepas memperhatikan pola-pola pemupukan terhadap tanaman, sehingga kita bisa melakukan pertanian yang berkelanjutan. Nah, karena kapan kita tidak akan memperhatikan pola-pola pemupukan yang akan dilakukan di tingkatan petani, ini juga pun akan mempengaruhi bagaimana keberlanjutan pertanian kita yang ada. Nah, karena pemupukan yang tidak teratur, yang tidak sesuai dengan dosis, saya kira juga itu akan mempengaruhi bagaimana kita akan berkelanjutan dalam pertanian. Dampak dari pemupukan yang tidak teratur, itu salah satunya mempengaruhi bagaimana titik-titik jenuh tanah yang di lahan pertanian, Pak. Sehingga perlu pola yang dilakukan adalah pola pemupukan. Pola pemupukan dan pemanfaatan secara organik. Saya kira itu, Pak, langkah-langkah.
1: Oke. Okay. Nah, ini, Pak, Kabupaten Tojonauna ini kan memiliki beberapa wilayah yang dikenal sebagai kawasan pertanian yang produktif ini, Pak. Apakah terdapat wilayah-wilayah di Kabupaten Tojonauna yang mungkin menjadi apa namanya sentra produksi pangan utama begitu, Pak? Dan bagaimana kontribusinya terhadap ketahanan pangan daerah?
0: Ya, kalau untuk daerah-daerah sentra produksi pangan itu kita lihat di beberapa daerah. Yang pertama itu ada di wilayah Kecamatan Ampana Tete.
1: Okay.
0: Kecamatan Tojo Barat. Nah, ini pangan. Nah, kemudian langkah-langkah yang dilakukan pemerintah terus mendorong upaya peningkatan luas areal tanam yang di lahan pertanian yang ada di wilayah kecamatan yang dianggap itu sentral-sentral produksi tanaman pangan kita. Nah, Tojo Barat itu kita ada di beberapa titik untuk lahan sawah. Nah, ini terus didorong peningkatan luas arealnya, bagaimana kemudian pemerintah daerah menyiapkan benihnya dan mengantisipasi kelangkaan-kelangkaan seperti pupuk yang dimaksud. Saya kira itu, Pak.
1: Itu tadi yang Bapak jelaskan terkait dengan pangan, Pak. Kalau dari hortikultura sendiri, Pak?
0: Kalau untuk hortikultura, kita lebih ke masih beberapa komoditi, Pak. Yang lebih fokus itu di cabai. Nah, cabai di tahun 2026 pemerintah itu mendorong untuk wilayah kepulauan.
1: Okay.
0: Ada 10 hektar yang yang rencananya akan dilakukan budidaya ada di desa Baulu, desa Urlepe dan desa Lebiti. Itu dari komoditi horti, Pak.
1: Oke. Okay. Baik, saya kembali ke Pak Darsin nih, Pak. Selain faktor ekonomi dan juga distribusi nih Pak, sektor pangan juga tentunya sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan iklim Pak. Nah, bagaimana dampak perubahan cuaca dan kondisi iklim terhadap produksi pangan lokal ini Pak, serta mungkin ada langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengurangi resiko dari dampak iklim tadi ini Pak?
2: Ya, jadi Pak, dari mengurangi daripada resiko dengan dampaknya daripada iklim ini untuk pangan lokal,
1: ya,
2: khususnya kita yang mana kita ada BPP atau Balai Pertemuan Umum lewat daripada penyuluh kepada teman-teman penyuluh yang ada di lapangan ataupun di kecamatan untuk mensosialisasikan kepada petani itu ataupun kelompok itu untuk menanam daripada yang sifatnya tanaman yang bulanan, yaitu untuk seperti daripada cabai ini untuk penanganan daripada pangan lokal yang ada di sekitar kita khususnya itu. Kemudian daripada itu untuk menjadi harapan yang ke depan ini khususnya untuk pangan lokal, ya disampaikan kepada teman-teman penyuluh ataupun BPP itu untuk mengoptimalkan daripada lahan-lahan pekarangan yang ada masing-masing ada di petani yang ada di desa. Itu barangkali dari kami.
1: Oke, baik Pak. Sebagai penutup dialog pagi ini Pak, apa harapan dari dan himbauan kepada masyarakat ini Pak agar dapat bersama-sama mendukung ketahanan pangan daerah di tengah tantangan kenaikan harga saat ini Pak? Dari Pak Dalson, silakan.
2: Ya, terima kasih banyak Pak. Yang mana untuk tantangan kita untuk ketersediaan pangan ini merupakan salah satu aspek yang penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika perekonomian yang berkelanjutan. Yang mana pada kesempatan ini ada kita kerjasama beberapa dinas yang terkait yang untuk kolaborasi untuk meningkatkan khususnya daripada yang mana tadi ada ketersediaan-ketersediaan dari pangan ini yang sudah disampaikan oleh Kepala Bidang dari Tanaman Pangan, yang tentunya harapan ini dengan berbagai pihak yang terdampak daripada langsungnya terhadap daya beli masyarakat ini, kami sudah berkoordinasi dan sudah dengan bersama dengan Bulog Poso yang itu melakukan daripada gerakan pangan murah itu yang ada di program kegiatan kita. Itu barangkali yang di kami.
1: Baik,
2: terima kasih banyak. Kami kembalikan.
1: Baik, baik. Yang terakhir ini Pak dari Pak Astrafik ini Pak sebagai penutup pagi ini Pak, mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat khususnya para petani yang menjadi ujung tombak sektor pertanian ini Pak, silakan.
0: Ya, tentunya tiada harapan saya untuk petani kita terus selalu memberikan informasi. Kita terus saling berkoordinasi sehingga hal-hal yang merupakan kendala kita akan mencarikan solusi secara bersama-sama untuk keberlanjutan pertanian dan mempertahankan beras, jagung, dan komoditi-komoditi yang dianggap sudah ada di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una yang selalu terjaga, Pak. Itu harapan kami.
1: Oke, baik. Ya, baik. Mendengar RRI Ampana dan juga RRI Palu, demikian perbincangan kita di program Sulteng Menyapa pagi ini dengan tema ketersediaan pangan di tengah lonjakan harga. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber, ada Bapak Darson SP dan juga Bapak Astrafik Jumaidin SP yang telah berbagi informasi mengenai kondisi ketersediaan pangan, kemudian perkembangan sektor pertanian, serta berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga pasokan pangan dan juga mengendalikan dampak kenaikan harga komoditas di masyarakat. Saya yang bertugas pagi ini bersama rekan teknik di studio ada Agus Unga, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat dan produktif ya. Sampai jumpa pada program Sulut Menyapu berikutnya. Saya kembali ke rekan Rini di Pro 1 RRI Palu.
3: Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Palu, kita baru saja menyaksikan jalannya Sulteng Menyapa yang dipandu langsung oleh rekan kami ada Novian terkait dengan ketersediaan pangan di tengah lonjakan harga. Kita masih akan melanjutkan kebersamaan kita untuk pagi jelang siang hari ini pendengar pukul 10. Nanti kita akan mengikuti untuk program Asta Cita Moderasi Beragama. Tetaplah bersama RRI Palu.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
6: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pendengar Pro 1 RRI Palu, senang sekali saya Maria Immaculata dapat kembali menemani Anda dalam program Moderasi Beragama, di mana program yang menghadirkan ruang dialog lintas iman untuk memperkuat semangat persatuan, toleransi, dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Dan tema yang akan kita bahas hari ini sangat menarik dan relevan, yaitu kearifan lokal sebagai perekat kerukunan umat beragama. Dan Sulawesi Tengah dikenal sebagai daerah yang kaya akan budaya dan juga nilai-nilai luhur yang diwariskan turun-temurun. Dan kearifan lokal ini tidak hanya menjadi identitas masyarakat, tetapi juga menjadi jembatan yang mempertemukan berbagai kelompok agama dalam semangat persaudaraan dan juga kebersamaan. Dan baik pendengar, untuk membahas topik kita di studio saat ini telah hadir narasumber saya yang luar biasa. Saya langsung saja menyapa. Yang pertama ada Ustadz Idan Tomatuna Eskomi. Beliau adalah Sekretaris Ipari Kota Palu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ibu.
0: Terima kasih banyak sudah hadir di RRI Palu ya. Dan kemudian juga di sebelah kiri kanan juga ini ada narasumber juga. Saya menyapa dulu, ada Bapak Timotius KJ Halt Esfils. Tentunya beliau ini tidak asing untuk Anda dengar namanya ya, dengar juga suaranya di program keagamaan RRI Palu sebagai penyuluh agama Katolik. Apa kabar nih?
2: Baik, luar biasa Ibu Maria.
0: Baik, terima kasih sudah hadir di RRI Palu. Dan juga saya menyapa ada Bapak Purianto SAG. Beliau adalah penyuluh agama Buddha. Selamat datang di RRI Palu.
2: Selamat datang Ibu. Dan ini adalah yang pertama karena
0: boleh lebih dekat Pak Purianto.
2: Ini adalah yang pertama bagi saya karena penyuluh agama Buddha di Sulawesi Tengah itu sangat jarang, bahkan di Palu itu hanya saya sendiri Bu.
0: Jadi, hanya Pak Purianto sendiri ya.
2: Jadi kalau ada kegiatan harus berbagi dengan kegiatan yang lain.
0: Baik. Ya. Dan memang selama ini saya barusan bertatap langsung dengan penyuluh agama Buddha ini. Baik, untuk siang hari ini dalam moderasi beragama kita akan buka ya, dan juga kami berikan kesempatan untuk Anda pendengar bisa bergabung bersama kami di line telepon 0811-456-03908. Dan juga untuk Anda pemirsa kanal YouTube RRI Palu bisa bertanya langsung juga melalui live YouTube kita untuk siang hari ini. Sebelumnya saya ke Ustadz Idan dulu nih. Ustadz Idan, kita berbicara tentang moderasi, kaitannya dengan topik kita hari ini. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kearifan lokal, ini bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada pendengar RRI, apa yang dimaksud dengan moderasi beragama dan mengapa hal ini penting bagi masyarakat Indonesia yang beragam?
1: Iya, terima kasih Ibu sudah mengundang kami untuk hadir di tempat yang sangat luar biasa ini.
0: Baik, sama-sama.
1: Di mana kita semua bisa silaturahmi lewat udara. Bismillahirrahmanirrahim. Moderasi beragama adalah merupakan cara pandang kita dalam beragama. Jadi bukan agamanya yang dimoderasi, tapi cara pandang kita di dalam memahami ajaran agama. Cara pandang kita dalam memahami agama Islam telah mengajarkan kepada kita untuk berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah dalam artian tidak terlalu fanatik, menjadikan agama ini sebagai rahmatan lil alamin. Itu artinya tidak, agama itu artinya kacau. Jadi agama itu tidak kacau. Jadi orang yang beragama benar tentu tidak suka berbuat keonaran, tidak suka berbuat kekacauan. Kalau ada orang yang merasa beragama tapi suka berbuat onar dan berbuat kekacauan, berarti dia belum beragama yang benar. Nah, di sini kita lihat ada beberapa kelompok yang kemudian mencoba memahami ajaran agama dengan menafsirkan ayat tanpa punya guru. Sehingga hasil dari tafsiran ayat yang ditafsirkan sendiri itu tidak sesuai dengan tujuan dari ayat yang sebenarnya. Nah, disinilah kemudian kita harus mampu untuk mempelajari agama dengan bimbingan dari yang benar-benar tahu dan paham dari setiap ayat demi ayat dengan penafsiran-penafsiran yang punya ilmu tentang pengetahuan itu, sehingga tidak salah jalan dalam memahami agama. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, di dalamnya penuh cinta, kasih sayang. Al-Quran tidak pernah mengajarkan untuk saling membenci. Hadis-hadis Rasulullah pun tidak pernah mengajarkan untuk menghindari perbedaan. Justru Nabi mengatakan, jangan pernah engkau hindari perbedaan, tapi syukuri perbedaan itu. Ihtilaf ummatur rahmah. Jadikan perbedaan itu sebagai rahmat. Dan Nabi pun mencontohkan bagaimana kehidupannya berdampingan dengan perbedaan. Di zaman Rasul sudah ada perbedaan suku. Ada suku Aud, ada suku Hasraj. Bahkan sudah hidup dalam kelompok agama-agama yang berbeda. Sudah ada Nasrani, sudah ada Yahudi. Tapi apakah Nabi kita menghindari perbedaan? Tidak. Lahirnya konstitusi pertama yang disebut sebagai Piagam Madinah itu dituangkan bagaimana kemudian memelihara perbedaan, menjaga sama-sama persatuan, mencintai perbedaan. Bahkan Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Engkau tidak beriman sampai kemudian engkau mencintai saudaramu sama seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Indahnya perkataan Nabi ini. Jadi sungguh aneh kemudian ketika ada yang mengatasnamakan dia Islam tapi membenci saudaranya. Kalau kemudian kita mengingat apa yang disampaikan oleh almarhum Gus Dur, jika engkau membenci yang tidak seagama denganmu, berarti Tuhanmu bukan Allah tapi agama Tuhan. Mampu tidak selami kita apa yang disampaikan oleh Bapak Gus Dur almarhum ini? Jika engkau tidak mampu mencintai saudaramu yang tidak seagama, berarti Tuhanmu bukan Allah tapi agama Tuhan. Dan jangan engkau pertuhankan agama. Ini bagaimana kemudian Kementerian Agama terus menyerukan bagaimana kita mampu menjadi umat Islam yang wasatiyah. Kita berada di tengah-tengah yang disebut dengan moderasi beragama. Ini saja dulu.
0: Baik, baik Ustaz Idan, terima kasih banyak. Saya mau menuju ke Pak Timotius, pandangan dari dalam perspektif gereja Katolik begitu. Bagaimana kearifan lokal ini dapat menjadi sarana untuk memperkuat persaudaraan, kerukunan di tengah perbedaan agama nih Pak Timotius?
3: Baik, terima kasih Bu Maria. Ya, pendengar setia hari ini dimanapun Anda berada, senang bisa berjumpa kembali. Dan ini baru kali saya di ruangan yang bagus nih setelah sekian.
0: Setelah sekian lama ya, purnama ini ya.
3: Kurang lebih sebut. Nah, baik. Berbicara tentang moderasi ini menarik ya. Nah, dalam gereja Katolik, dalam kaitannya dengan kearifan lokal, bagaimana menjaga kebersamaan, persaudaraan, dan kerukunan di antara umat beragama. Gereja Katolik punya ajaran khusus tentang menghargai perbedaan dan kerukunan itu, yaitu tertuang dalam dokumen Konsili Vatikan II, yaitu Nostra Aetate. Nah, artikel kedua di sana dijelaskan dengan sangat jelas, diungkapkan bahwa gereja Katolik, agama Katolik tidak pernah menolak apapun yang benar dan suci dalam agama-agama lain. Selain itu, dalam kitab suci juga, ya kalau kita menyimak tentang kisah orang Samaria yang baik hati, ya ditanya di situ, Yesus ditanya, siapakah sesamaku manusia? Dan disitu diungkapkan bahwa sesamamu itu adalah seorang yang melintas dari Yeriko, Yerusalem, disitu dia dirampok. Dan siapa yang membantu dan menolong dia itu adalah orang yang lewat di situ. Nah, kemudian selain dari kitab suci, dari dokumen Konsili Vatikan II, juga ensiklik yang dikeluarkan oleh mendiang Paus Franciscus, ya, Paus Franciscus, dalam ensiklik Fratelli Tutti tentang persaudaraan universal, persaudaraan total dalam kebersamaan. Nah, kalau saya kaitkan dengan kearifan lokal, misal di Sulawesi Tengah, ungkapan yang sangat menarik itu, Nosarara, Nosabatutu. Nah, ini pas sekali dengan apa yang tertuang dalam Fratelli Tutti tentang persaudaraan universal, tentang persaudaraan dalam kemanusiaan. Dan karena itu kenapa moderasi beragama itu begitu penting di negara kita ini. Kita lihat realitas kehidupan kita, yaitu terungkap dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kita ini dari berbagai suku, agama, budaya dan latar belakang, ya, budaya bahkan ekonomi dan lain-lain. Dan terkait dengan realitas ini, ya, Gereja Katolik sungguh menerima, menghargai dan menghormat dan mengapresiasi apapun yang ada. Bahkan gereja lebih menunjukkan, menempatkan kemanusiaan di atas segala-galanya. Bendera-bendera itu ditinggalkan. Yang bahkan ini yang menjadi inti dari moderasi beragama itu, mengedepankan kemanusiaan. Nah, jika ini yang ditempatkan dalam konteks kemanusiaan dan moderasi beragama, maka apapun suku, budaya, latar belakang sebenarnya itu ditinggalkan. Tapi marilah menempatkan kemanusiaan di atas segala-galanya. Dan ini yang diajarkan oleh Paus, yang juga diturunkan juga dalam gereja-gereja di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Itu dasarnya dari kitab suci juga dan tradisi gereja, tentang menghargai perbedaan, bahwa perbedaan itu bukan sumber kekacauan atau sumber permasalahan, tetapi perbedaan itu adalah menjadi sumber kekayaan. Inilah kekuatan kita di Indonesia ini. Memang tak dapat disangkal bahwa dalam realitas hidup ya masih ada 1-2 orang yang
0: dinamika,
3: ya itu tadi dinamika kehidupan seperti tadi Ustadz Ilham sebutkan, ya ada yang menafsirkan dengan pola pemikiran tertentu tanpa dituntun, tanpa dibimbing, sehingga menimbulkan ajaran-ajaran atau menimbulkan perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan sebagai seorang yang beragama. Padahal inti dari keagamaan itu adalah menghargai martabat manusia.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Timotius. Saya menuju ke Pak Purianto ini. Pak Purianto ini perdana ini hadir di RRI Palu ini. Baik, Pak Purianto, bagaimana kemudian ajaran Buddha memandang pentingnya kearifan lokal ini sebagai media untuk membangun sikap saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai ini, Pak Purianto?
2: Baik, Ibu. Sebelum saya masuk ke moderasi agama, saya ingin membuat apa ya, mengajak kita sebuah slogan, jadikan moderasi beragama sebagai way of life, jalan hidup. Karena kalau moderasi agama tidak dijadikan sebagai way of life, jalan hidup, maka moderasi beragama tidak akan tercapai. Yang tercapai hanya sebuah konsep moderasi beragama. Saya ingin sedikit bercerita, saya pernah tinggal di sebuah perkampungan yang kebetulan di kampung itu Pak Ustadz itu ada dua agama yang dianut, yaitu Buddha sama Islam, Pak Ustadz. Dari zaman nenek moyang atau kakek moyang bahkan sampai sekarang, agama Buddha dan Islam di perkampungan ini tidak pernah berselisih paham sama sekali sampai sekarang. Tetapi ketika mereka ditanya apa itu moderasi beragama, tidak ada yang tahu sama sekali. Tetapi moderasi agama di daerah itu sudah menjadi way of life, jalan hidup. Apa buktinya? Saya ambil contoh yang sederhana. Di kampung itu ada namanya, di kampung itu ada olahraga namanya olahraga voli kalau di kampung itu. Di olahraga voli itu tidak memandang agama A atau agama B, semuanya kumpul jadi satu. Pada saat kalau sudah maghrib, semuanya berhenti cut, karena yang lain memahami, oh ini teman Islam ini sebentar lagi akan mengadakan sholat, dia harus mandi persiapan. Jadi moderasi agama ini sudah menjadi way of life di daerah itu. Jadi kalau secara teori dia tidak tahu apa itu moderasi beragama.
1: Tapi praktek.
2: Prakteknya atau way of life, jalan hidup sehari-hari mereka sudah laksanakan. Terus di Sulawesi Tengah, yang ini saya mengamati karena saya sudah cukup lama tinggal
0: cukup
2: di Sulawesi,
0: lama, ya.
2: Saya mengamati banyak juga teman-teman yang belum memahami moderasi beragama itu apa, tetapi pada kehidupan sehari-hari moderasi agama sudah menjadi way of life, jalan hidup. Saya ambil contoh yang sederhana. Di Sulawesi Tengah yang paling sering saya jumpai adalah

0: jalan hidup. Karena di dalam pertandingan atau di dalam permainan bulu tangkis tidak ada, oh kamu agamanya misalnya Buddha, kamu Islam, eh saya tidak mau, tidak begitu. Semuanya berbau dengan satu tujuan, yaitu berolahraga. Saya ingin membuat sebuah analogi sederhana moderasi beragama. Jadi begini, kalau moderasi beragama saya ibaratkan sebuah makanan yang kita makan, misalnya kita makan makanan itu secara berlebihan, maka kita akan sakit. Karena kebutuhan makanan yang kita konsumsi ke dalam tubuh ini tidak sesuai. Begitu juga, kalau makanan yang kita makan ke dalam atau masukkan ke dalam tubuh ini terlalu sedikit, maka akan menimbulkan penyakit juga. Karena konsumsi tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh yang kita miliki. Jadi jalan tengah. Ya. Jadi moderasi dalam pandangan agama Buddha apa? Adalah jalan tengah. Kalau di dalam agama Buddha itu ada satu jalan berunsur delapan, ya, yang dibagi menjadi sila, dibagi menjadi tiga, yaitu sila, samadhi, dan panya. Yang kelompok pertama sila ini apa? Sila itu ada tiga, yaitu berperilaku yang baik, tidak berbohong atau berbicara yang benar. Dah, terusan yang ketiga adalah melakukan mata pencaharian yang benar. Kalau mungkin saya pinjam bahasanya Pak Ustadz, halal Pak Ustadz, yeah, ya. Melakukan mata pencaharian yang halal. Nah, dari ketiga ini, kalau sudah menjadi by of life khusus umat Buddha, maka moderasi beragama akan jalan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Ya, untuk sementara itu baik, dulu nanti kita lanjutkan.
1: Baik, ada beberapa contoh tadi yang sudah disebutkan begitu Pak Purianto, ya. Siap. Dan kita sepakat begitu bahwa keberagaman ini adalah kekayaan bangsa.
2: Kekayaan bangsa.
1: Betul. Betul. Lalu bagaimana budaya lokal ini dapat menjadi jembatan yang menyatukan perbedaan tersebut? Saya ke Ustadz Idan. Yeah. Menurut Ustadz, nilai-nilai dari kearifan lokal apa yang masih kuat menjaga kerukunan masyarakat Sulawesi Tengah saat ini, Ustadz?
2: Baik, Ibu. Ajaran agama semua mengajarkan kebaikan. Budaya melahirkan kebersamaan. Kearifan lokal, khususnya yang ada di Sulawesi Tengah, kalau ini kemudian kita bawa ke ranah apapun, insya Allah akan terjadi kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan antar agama. Kegiatan-kegiatan seperti apa kearifan lokal yang harus kita pertahankan dari generasi ke generasi? Gotong royong, bagaimana kemudian kerja bakti antar semua agama di lingkungan kita masing-masing, saling membantu. Dari semua kearifan lokal ini tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama, baik agama Buddha, Katolik. Saling membantu antar sesama. Kamu tidak perlu tanya apa agamamu. Orang tenggelam, masa kita mau tanya dulu, apa agamamu? Lebih duluan mati daripada ketolong. Kan begitu. Jadi kita semua diajarkan untuk tolong menolong, berikan makan yang lapar tanpa kau harus tanya apa agamamu. Kasihan Nasrani kalau kemudian kita tanya, kau apa agamamu? Dia bilang Nasrani, terus harus tolong. Kan Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Tolong menolong, saling bahu membahu, saling menguatkan, saling mengunjungi silaturahmi antara satu dengan yang lain. Ini semua adalah kearifan lokal yang sudah ada di Sulawesi Tengah dan terbukti sampai saat ini Kota Palu yang kita cintai ini alhamdulillah sangat jarang kita dengar bagaimana antar agama bentrok dan lain sebagainya. Karena apa? Orang tua dulu selalu mengajarkan untuk saling menghargai, saling menjaga. Kita ini semua sebagaimana apa yang sudah disebutkan tadi, bahasa kailinya itu saya tidak paham. Tapi itu adalah tujuannya, bagaimana merangkul sesama. Boleh Ibu ulang itu apa bahasa kailinya tadi itu? Kalau ini kemudian kita pertahankan dari generasi ke generasi, insya Allah Kota Palu kita yang kita cintai ini dengan merawat kearifan lokal, kerukunan, kedamaian antar agama di Sulawesi Tengah, insya Allah bisa kita capai. Dan insya Allah, dan sekarang sudah tercapai semuanya. Kita saling menghargai, kita saling bersaudara. Bahkan tampilnya kami di tempat ini, agama Buddha, agama Katolik, ini karena kearifan lokal yang kita jaga. Seandainya kearifan lokal kita tidak jaga, takut saya hadir di tempat ini diapit oleh dua agama ini. Tapi kita saling menyayangi, saling mendukung, saling toleransi antara satu dengan yang lain, Ibu, itu saja.
1: Baik.

0: Baik, saya ke Pak Timotius. Pak Timotius, adakah tradisi atau budaya lokal yang menurut Bapak ini mampu memperkuat rasa persaudaraan lintas agama?
1: Baik, terima kasih. Jadi saya jauh ya, realitas di sekitar saya misalnya di RT, kebetulan saya di Jalan Rambas sana, ya kalau ada kedukaan, kami sama-sama. Tidak pandang ini siapa, hadir di situ. Hadir, untuk apa berbincang-bincang, ya memberikan donasi untuk mereka yang berduka. Itu kita tidak lihat lagi siapa dia, karena kita lihat adalah kemanusiaan.
2: Itu.
1: Kemudian membersih lingkungan di sekitar RT itu, kalau RT sudah bilang ya besok kita ya mesti bersih, itu bukan karena saya keyakinan tidak, tapi karena kita melihat bahwa lingkungan itu adalah, bumi itu adalah rumah kita bersama. Maka kita kerja bakti sama-sama membersihkan itu. Bahkan ada apa di situ, pos kamling, itu dibagi tugas di situ. Jadi tidak lain kalau siapa, ya memang bagi sama-sama bagi
0: untuk
1: tugas
0: ronda, begitu,
1: untuk
0: ya?
1: Ronda untuk menjaga keamanan ketertiban di situ. Saya kira kalau di sini ya, dan di gereja Katolik juga seringkali ada perayaan-perayaan tertentu itu macam Natal dan Tahun Baru lalu itu, kami justru memberi makan mereka yang pemulung-pemulung, tukang sapu. Kami undang mereka di situ. Karena mereka juga adalah saudara kami. Mungkin kita tidak jadi saudara seagama, tapi ya saudara seiman, tapi saudaralah dalam kemanusiaan. Ini yang penting, supaya kita menghindari pemikiran-pemikiran. Dan yang paling penting juga di sini adalah merubah pola pikir. Pola pikir lain kali, ya pola pikir yang sempit, pola pikir yang keliru, atau tidak mengerti dan memahami ajaran agama orang lain juga, itu seringkali juga menimbulkan konflik, pergesekan di tengah masyarakat. Nah, maka amat penting bagi kita untuk selalu ya tempatkanlah itu kemanusiaan. Kemanusiaan di atas segala-galanya, supaya sekat-sekat yang membatasi, kotak-kotak lain itu ditinggalkan. Mari kita lihat manusianya, bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk ciptaan Tuhan, makhluk ciptaan Allah yang sama-sama memiliki harkat dan martabat, dan itulah yang dijunjung tinggi dalam moderasi beragama itu, menghargai dan menghormati martabat manusia.
0: Baik, tradisi dan kemudian budaya lokal yang bisa menyatukan kita begitu ya. Baik. Baik, saya ke Pak Purianto. Pak Purianto, bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan kearifan lokal ini untuk mencegah munculnya konflik sosial ini, Pak Pur? Ya,
3: baik. Selama ini saya kebetulan tinggal di sebuah perkampungan yang BTN, bukan, saya selalu mengamati perilaku teman-teman. Salah satunya kearifan lokal yang disampaikan oleh Pak Ustadz sama teman saya Tommy sangat betul sekali. Bahkan kalau kami di RT itu ada istilah namanya RT-nan atau apa, kalau di sini RT-nan ya. Ada istilah RT-nan. Dan jadi di dalam sebuah RT-nan itu ya ada kumpulan namanya RT-nan. Jadi kalau di dalam sebuah istilah apa RT-nan itu tidak memandang kamu agamanya apa. Karena RT-nan itu kalau pas jatuh temponya misalnya di tempat saya, maka semua warga harus datang ke tempat saya. Itu salah satunya RT. Kemudian yang lainnya adalah ketika teman-teman yang ada di Sulawesi Tengah ini punya hajat, entah itu mantu atau apa, pada saat itu saya melihat semua warga datang berbondong-bondong yang ada sekitar untuk membantu, tanpa harus melihat, oh agamamu apa, agama saya apa. Mereka datang untuk membantu, datang berbondong-bondong untuk membantu, tanpa meminta imbalan apapun. Itu yang sering terjadi dan saya amati di Sulawesi Tengah, sangat luar biasa. Kemudian kalau terkait dengan moderasi agama, saya teringat dengan pada peristiwa dulu dengan ada seorang raja yang kebetulan mengikut agama Buddha, memeluk agama Buddha, namanya adalah Raja Asoka. Beliau membuat prasasti yang kurang lebih seperti ini. Janganlah engkau mencela agama lain, tapi hormatilah agama lain seperti engkau menghormati agamamu sendiri. Kalau engkau mencela agama orang lain, sama saja kamu menjatuhkan agama sendiri. Jadi dari prasasti ini, moderasi beragama sudah dari zaman dulu kita junjung tinggi. belakangan ini kita tinggal mengembangkan. Sebenarnya seperti saya sampaikan di depan tadi, moderasi beragama, mari kita jadikan bareng-bareng kitab slogan untuk menjadi moderasi, menjadi way of life, jalan hidup. Ya, untuk sementara itu
0: dulu, nanti kita lanjut. Oke, baik Pak Purianto. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam program moderasi beragama. Kali ini kita masih berbincang terkait dengan kearifan lokal sebagai perekat kerukunan umat beragama. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, Anda boleh langsung menggunakan telepon kami di 0811-4560-3908, atau Anda juga bisa langsung menyematkan pertanyaan melalui live kami di kanal YouTube RRI Palu dan juga melalui RRI Digital untuk siang hari ini. Kita akan lanjutkan dan saya ke Ustadz Idan dulu nih. Ustadz Idan, bagaimana nih Ustadz Idan melihat kondisi kerukunan umat beragama di Kota Palu dan Sulawesi Tengah saat ini?
2: Iya, untuk saat ini dari kacamata saya, meskipun saya tidak pakai kacamata ini, Ibu.
0: Kacamata hati ini,
2: Bang. Kacamata hati, saya memandang bahwa alhamdulillah kondusif, aman, nyaman, dan ini yang harus kita terus pertahankan dari generasi ke generasi. Karena kota itu dikatakan dewasa ketika ia mampu menghadirkan kedamaian di kotanya, dipimpin oleh pemerintah yang cukup sangat religius bersama dengan wali kotanya. Alhamdulillah, bukan hanya soal-soal keduniaan yang mereka urus, tapi juga selalu memberikan pendidikan terbaik kepada masyarakat, pendidikan-pendidikan agama, selalu mengingatkan bagaimana kita hidup rukun berdampingan, kita pelihara perbedaan, karena memang itu adalah perintah Allah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, Tuhan tidak mengatakan wahai orang yang beriman, tapi semua manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'aruf. Diciptakan dari golongan perempuan, golongan laki-laki, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kita apa? Saling kenal mengenal. Kenapa Tuhan mengajarkan kita untuk saling kenal mengenal? Karena dengan saling kenal mengenal itu kita bisa menambah persaudaraan. Kita bisa memperbaiki hubungan antara satu dengan yang lain tanpa pandang perbedaan. Kalau kita sudah mampu menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, maka insya Allah kita semua akan kuat. Kuat dalam segi apa? Semua kuat kalau kita bersatu. Jangan pernah jadikan perbedaan untuk alasan membenci sesama. Karena ketika engkau mampu saling menyayangi, saling mencintai di muka bumi ini, irhamu man fil ar, sayangi yang ada di permukaan bumi, yarhamu man fis sama, pasti yang di langit akan sayang kepadamu. Suatu negeri, suatu bangsa, suatu tempat, dimanapun kita berada, kalau kita mampu saling menyayangi, saling mencintai, aman daerah itu. Sekali lagi, menurut hemat saya, dalam pandangan saya untuk Sulawesi Tengah, alhamdulillah sudah sangat kondusif. Aman, nyaman kita di kota ini.
0: Semoga seterusnya seperti itu.
2: Semoga seterusnya.
0: Baik, baik Ustadz Idan, saya ke Pak Timotius. Pak Timotius, tentunya ada beberapa faktor begitu ya, yang paling mendukung terciptanya hubungan harmonis antar umat beragama ini.
1: Ya, faktor yang juga bisa menjadi yang pertama itu kerjasama ya. Kalau saya kerjasama ini, kerjasama lintas iman, ada juga namanya dialog. Dialog kehidupan, dialog karya, dialog kerja itu. Nah, kalau itu terus digaungkan dan terus dilaksanakan, saya yakin Sulawesi Tengah ini aman dan terkendali. Dan untuk moderasi ini, saya sering katakan, kebetulan saya penyuluh, jadi di tengah umat, ya di gereja, saya katakan, ya mari kita merawat kebersamaan. Nah, karena moderasi itu moderasi bukan cuma antar agama, tapi mari juga moderasi intern umat beragama. Saya selalu mengajak mereka untuk apa? Ya bersatu, kita mulai dari lingkungan kita sendiri, mulai dalam keluarga, mulai dalam gereja kita, baru kita bawa keluar. Dan apa yang menjadi dasar itu, Katolik punya hukum kasih. Ada dua. Yang pertama itu sebenarnya, kasihinilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap jiwamu. bahkan seluruh dirimu, ya. Dan yang kedua, hukum kasih yang kedua itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mm-hmm. Jadi itu kalau saya tadi, kalau Pak Ustadz tadi singgung bagaimana pemerintah di sini, ya, pemerintah yang sangat religius memperhatikan tuh soal kerukunan, toleransi di Sulawesi Tengah itu, ketika itu dirawat dan dijaga dengan baik, saya yakin Sulawesi Tengah ke depan akan tumbuh, bahkan akan maju.
2: Amin, amin.
1: Seperti daerah-daerah lain. Bahkan kalau bisa, ya, jadikan Palu ini, Sulawesi Tengah ini sebagai tingkat moderasi, yang tingkat kerukunan yang sangat tinggi seperti daerah-daerah lain. Nah, itu juga yang kita harapkan ke depan, supaya kerjasama persaudaraan lintas kemanusiaan terus dijaga ini.
0: Baik, baik. Saya ke Pak Purianto. Pak Purianto, terkait dengan tantangan begitu, apa saja tantangan yang saat ini berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama ini?
3: Baik, terima kasih Bu. Untuk Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu dan sekitarnya, saya lihat kalau moderasi agama sampai saat ini semuanya berjalan dengan baik. Kalau misalnya ada gejala di masyarakat, itu bukan tidak ada hubungannya dengan agama, saya lihat. Misalnya yang terjadi di masyarakat, kasus pencurian, itu tidak ada hubungannya dengan agama apapun, karena itu adalah kriminal atau kejahatan. Jadi intinya begini, ingin saya sampaikan, kalau kita tidak ingin dibicarakan hal-hal kejelekan diri kita, kalau kita tidak ingin disakiti oleh orang lain, maka jangan pernah kita menyakiti orang lain, jangan pernah kita mempergunjingkan orang lain. Kalau agama kita ingin dihormati, maka hormatilah agama orang lain. Makanya Buddha selalu mengajarkan ada empat Brahma Wihara, yaitu cinta kasih. Perlakukanlah semuanya dengan cinta kasih, siapapun, tanpa memandang si A si B. Kemudian ada hal yang menurut saya ini sangat luar biasa begini. Mari kita selalu melakukan hal yang baik, positif, diawali dari diri kita. Kalau kita sudah terbiasa melakukan hal yang baik, melakukan hal yang positif, maka yang datang kepada diri kita, entah agama apapun, adalah hal yang baik, hal yang positif. Kalau kita misalnya sederhana saja, dalam satu sebuah lingkungan keluarga, setiap dari bapak, ibu itu melakukan hal yang positif setiap hari, maka di dalam keluarga itu sudah terbiasa dengan hal-hal yang positif, sampai anaknya. Kalau di dalam hal, di dalam keluarga itu melakukan perbincangan atau omongan yang di dalam keluarga itu tutur katanya, minta maaf, bahasanya halus, lemah lembut, tidak kasar, maka anaknya pun akan menurun. Kemudian kalau kita sudah di dalam tingkat keluarga, maka secara mau tidak mau, maka masyarakat itu akan ikut terlibat. Jadi kalau sudah masyarakat terlibat dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, maka tidak ada namanya moderasi beragama tidak tercapai. Maka itu sekali lagi saya katakan, moderasi beragama mari kita jadikan sebagai way of life.
0: Baik, dimulai dari yang paling kecil adalah keluarga, begitu ya, Pak Purianto. Baik, selain tantangan di dunia nyata, nah, kita tidak menutup mata juga ini terkait dengan perkembangan teknologi informasi yang juga menghadirkan tantangan baru begitu bagi kehidupan beragama. Saya ke Ustadz Idan. Ustadz Idan, bagaimana masyarakat harus menyikapi informasi keagamaan yang beredar di media sosial agar tidak mudah terprovokasi? Ini biasa, ini sering terjadi nih, Ustadz. Gimana nih?
2: Iya. Terkait bagaimana kemudian kehidupan kita di media sosial ini, pesan saya sebagai penyuluh agama Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Sulawesi Tengah Kota Palu. Ada istilah dalam Islam itu tabayyun. Harus benar-benar selektif dalam melihat dan membaca berita. Jangan ketika baru satu kali pandang, satu kali lihat, satu kali baca langsung sebar. Di sinilah kemudian kita benar-benar harus mampu untuk bermedia sosial dengan bijak. Ditanyakan dulu apa benar ini. Harus mengumpulkan referensi yang banyak untuk menyebar informasi itu. Jangan sampai informasi yang sengaja disebar oleh orang-orang yang ingin mengacaukan. Lalu kita ikut-ikutan, lalu kemudian tersebar luas dan diadopsi oleh orang awam. Nah, tentu akan melahirkan masalah-masalah baru. Sedikit saya singgung terkait masalah hoax ini. Bagaimana kemudian Menteri Agama misalnya dipotong-potong beritanya, lalu kemudian diberitakan lagi dengan yang lain. Sampai kemudian ada banyak fitnah yang tersebar. Pemerintah kita sudah tidak ini, kehilangan isi berita yang sebenarnya. Ini adalah kerjaan dari orang-orang yang ingin menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Jadi bagaimana kita dewasa benar-benar bermedia sosial. Jangan sampai hanya karena jari-jari kita ini membuat kita tidak selamat dari panasnya api neraka. Iya, karena jari-jari kita ini sudah banyak dosanya ini, hanya karena persoalan itu tidak mampu kita untuk kemudian tabayun dalam mendengar berita itu. Jadi pesan saya, ayo kita dewasa dalam bermedia sosial, ayo kita benar-benar jangan langsung sebar. Kita tanyakan dulu apakah ini benar atau tidak. Mudah-mudahan kita semua insya Allah mampu bermedia sosial dengan baik.
0: Oke, Ustadz, dan saya ke Pak Timotius. Menurut Pak Timotius, bagaimana membangun budaya dialog dibandingkan budaya saling menyalahkan di media sosial? Seperti apa ini?
1: Terkait media sosial ini tantangan ya. Bahkan sekarang itu ya perang ide dan gagasan itu terjadi di sana dibandingkan dengan di realitas sehari-hari. Tapi sekarang di dunia maya. Nah, saya sering katakan dalam penyuluhan itu ada ungkapan yang menarik, yaitu apa? Saring sebelum sharing. Itu perhatikan baik-baik. Yang kedua, etika bermedia sosial. Kalau memang itu bukan ajaran agama kita, tidak usah. Tidak usah. Ya begitu ajarannya, ya sudah. Mari kita lihat, tidak perlu berkomentar yang berlebihan supaya tidak mengundang apa
2: masalah baru
1: dan menimbulkan macam-macam tafsiran lain-lain. Ya, seperti bijaklah bermedia sosial. Kalau memang itu. Yang kedua, tidak usahlah menyinggung-menyinggung ajaran agama orang lain. Kalau kita tidak tahu dan tidak paham, tidak usah intervensi, tidak usah campur tangan. Itu. Nah, kemudian di media sosial ya sekarang itu memang ya seringkali ya itu berselancar dalam dunia maya. Jadi saya katakan ya perhatikan etika media sosial, hati-hati. Jangan sembarang menyebarkan isu hoax dan lain atau berita-berita bahkan hal-hal yang sifatnya negatif. Ingat ada undang-undang ITE. Jangan sampai kamu jadi korban ya. Apalagi tadi itu, seperti Pak Ustaz tadi itu, ya kecepatan jari itu curang sekali.
2: Cepat
1: itu. Ya.
0: Tidak apa-apa, pakai lama.
1: Tidak pakai, apalagi kalau sudah menarik, langsung tak diteruskan.
0: Padahal belum dibaca. Ya.
1: Belum dibaca. Nah itu perlu hati-hati dalam hal ini, supaya ya bijak dalam bermedia sosial. Demikian juga dengan kasus-kasus intoleransi dan lainnya. Itu juga yang juga saya sering katakan ya. Lihat dengan teliti sebelum berkomentar, dan kalau berkomentar, berkomentarlah yang positif supaya tidak menimbulkan konflik, bahkan menimbulkan kebencian terhadap sesama yang lain. Ingat saya bilang, jangan sampai kita menyampaikan ujaran kebencian. Hati-hati saya bilang sekarang, apalagi dunia sekarang. Kamu salah bicara ya, kamu bilang mana bukti ya? Bisa direkam, bisa difoto dan jejak digital itu tidak bisa dihindari. Bahkan termasuk kita yang sebagai ASN lain itu hati-hati dalam memberikan komentar dalam dunia digital sekarang ini. Itu Demikian.
0: Baik, Pak Timotius, dan saya ke Pak Purianto nih, pesan nih bagi masyarakat ini Pak Pur, agar tetap mengedepankan sikap bijak dan kemudian penuh empati dalam berinteraksi di ruang digital.
3: Ya, baik. Sebelum saya menanggapi itu, saya ingin kalau di dalam agama Buddha itu, di dalam sebuah Kalamasutta itu ada, jangan percaya dulu terhadap berita yang ada di masyarakat, tapi datang dan buktikan sendiri. Itu. Saya ingin sampaikan begini, sebenarnya sangat sederhana, kita budayakan 3S di masyarakat, senyum, sapa, salam. Kalau kita budayakan ini dari dalam diri kita sendiri, misalnya nanti saya datang ke rumah Pak Ustadz, hei Pak Ustadz senyum, saya datang ke rumah Pak Ustadz pasti dikasih minum. Tapi kalau saya datang ke Pak Ustadz, saya kasih tangan begini, mungkin saya pulang ban saya bocor semua itu. jadi apa, biasakan di dalam kita mulai dari diri kita sendiri, senyum, salam, sapa. Kalau kita sudah terbiasa dengan senyum, salam, sapa ini, moderasi beragama akan terlaksana dengan baik. Oke. Ingat ya, 3S ya.
0: 3S ya.
1: Senyum, salam, sapa.
0: Dan sapa. Ya. Oke. Baik, kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita kali ini. Bagaimana kearifan lokal sebagai perekat kerukunan umat beragama, sebagai penutup begitu, solusi dan kemudian harapan dari masing-masing. Saya ke Pak Timotius dulu yang pertama ini. Silakan, apa yang ingin disampaikan sebagai pencerahan begitu kepada umat Katolik, kepada seluruh masyarakat pendengar kita yang saat ini sedang mendengarkan RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Bu Maria. Ya, saya selalu tekankan bagi umat Katolik untuk ya ingat hukum kasih itu, ya kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang kedua, moderasi beragama itu mulailah dari moderasi intern umat beragama. Mari kita perkuat kebersamaan, persatuan di dalam, baru kita bawa keluar. Jika kita mampu untuk menjaga kebersamaan, persaudaraan dalam konteks kita sebagai orang Katolik, maka tentu di luar juga kita harus sanggup untuk menyatakan itu. Karena Yesus sendiri sudah mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian.
0: Baik, saya ke Pak Purianto SIG. Ya, silakan Pak Pur.
3: Terima kasih. Khususnya untuk teman-teman yang menganut agama Buddha, saya ingin berpesan begini. Jika kamu tidak ingin disakiti, janganlah menyakiti orang lain. Jika kamu tidak ingin dibicarakan oleh orang lain, janganlah membicarakan orang lain. Mungkin ada yang berpikir begini, oh saya kalau membicarakan si A saya tenang, darah saya lega. Iya kamu yang lega, tapi orang yang kau bicarakan itu darahnya naik. Kemudian jadikanlah moderasi beragama itu sebagai way of life, jalan hidup. Selanjutnya, agar moderasi beragama bisa menjadi way of life, kembangkanlah 3S, senyum, sapa, salam. Selanjutnya, kalau kita sudah mengembangkan senyum, sapa, salam, selalulah menghormati agama lain seperti menghormati agamamu sendiri. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Purianto. Dan yang terakhir, saya ke Ustadz Idan sebagai penutup untuk pencerahan kepada seluruh pendengar kita siang ini. Silakan Ustadz.
2: Baik Ibu, perwakilan Islam, mudah-mudahan suara saya dengarkan, bukan hanya didengar telinga, tapi mampu menembus ke dalam kalbu di setiap orang yang mendengarnya. La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fiddin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama. Selama agama itu tidak memerangi kita, wajib bagi kita untuk melindunginya, menjaganya, dan saling menghormati. Abdurrahman Wahid almarhum Gus Dur pernah berkata bahwa kekayaan bangsa ini harus kita jaga, apa kekayaan itu? Ya itu tadi. Bagaimana kemudian terus kita jaga kearifan-kearifan lokal ini? Karena itu adalah kekayaan bangsa yang mungkin tidak dimiliki oleh bangsa lain. Oleh karena itu, mari terus kita siarkan bahwa Islam tidak pernah menolak budaya. Islam tidak pernah menolak budaya. Selama budaya itu tidak bertentangan dengan syariat dan tauhid. Selama tidak bertentangan dengan syariat dan tauhid, Islam terbuka dan sangat open dengan budaya. Bahkan tradisi-tradisi yang baik dijadikan oleh ulama sebagai pertimbangan hukum di masyarakat. Dan terbukti di Sulawesi Tengah ada banyak tradisi-tradisi yang terus dilanjutkan sampai generasi ke generasi, karena dianggap itu bermanfaat bagi umat untuk semua. Saya Idhan Eskomi sebagai penyuluh agama terus memberikan siar-siar, mari kita jaga kebersamaan, jangan hanya karena persoalan hal-hal yang sangat kecil membuat kita semua langsung gelap mata. Jadikan agama sebagai pondasi kuat untuk terus mengajarkan dan terus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, karena semua agama mengajarkan kebaikan. Itu saja,
0: baik,
2: Bu.
0: Baik, baik. Sekali lagi kita memahami bahwa kearifan lokal bukan hanya warisan budaya ya, yang harus dilestarikan, tetapi juga menjadi kekuatan yang mampu merekatkan hubungan antar umat beragama.
2: Betul.
0: Dan kemudian nilai gotong royong, persaudaraan, saling menghormati dan hidup berdampingan yang diwariskan para leluhur. Ini menjadi modal penting dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman. Dan tentunya juga moderasi beragama ini mengajarkan kita untuk tidak hanya menghargai perbedaan, tetapi juga menjadikan perbedaan itu sebagai kekuatan untuk membangun kehidupan yang damai, rukun, dan saling menguatkan. Baik, terima kasih banyak kami sampaikan kepada narasumber yang telah berbagi pandangan, pengalaman berharga dalam program hari ini, Ustadz Idhan Tomatuna Eskomi selaku Sekretaris Ipari Kota Palu, dan kemudian Bapak Timotius KJ Halt S. Fils, penyuluh agama Katolik, dan Bapak Purianto S.Ag, penyuluh agama Buddha. Nanti akan selalu sering tampil di sini ya, Pak Pur. Siap, ya.
2: Dengan senang hati.
0: Senang hati. Baik, semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat untuk terus merawat kerukunan, memperkuat persaudaraan, dan yang paling penting adalah menjaga Sulawesi Tengah sebagai rumah bersama, damai bagi semua. Saya Maria Imakulata dan Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih. Kita berpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, é bom. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

pendengar, pernahkah Anda berpikir bagaimana kapal yang besar dan berat bisa mengapung di lautan tanpa tenggelam? Ternyata jawabannya ada pada gaya apung. Menurut hukum Archimedes, setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapat dorongan ke atas. Namanya gaya apung, sebesar berat air yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, kapal dirancang dengan bentuk lebar dan bagian dalam yang berongga, sehingga rata-rata masanya lebih ringan daripada air. Inilah sebabnya kapal dapat tetap mengapung dengan stabil di permukaan laut, meskipun terbuat dari logam yang berat. Jadi, jangan heran ya, rahasia kapal tidak tenggelam bukan sihir, tapi ilmu fisika yang luar biasa.

Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan siaran kami, program 1 RRI Palu Karali Informasi dan Inspirasi untuk edisi hari ini, hari Selasa 9 Juni 2026. Tim Palu siang ini, saya Joko Nurjaya Sujari. Bersama teknik studio ada Johan Jordan Ginto akan menemani Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saat ini sudah pukul 11 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah. Rangkaian lagu-lagu bagus Indonesia akan menemani Anda untuk hari ini hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, dan juga beberapa informasi akan menemani Anda untuk siang ini.

Anda masih terus bersama di program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi siang ini. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan OJK menyoroti peningkatan pembiayaan kepada sektor rumah tangga di tengah daya beli masyarakat yang masih menghadapi tekanan. Di sisi lain, OJK juga mencermati kenaikan risiko pembiayaan bermasalah yang terjadi sepanjang awal tahun 2026. Kami kutip dari laman rri.co.id, berdasarkan data OJK, piutang pembiayaan industri multifinance mencapai Rp514,65 triliun hingga April 2026. Angka ini tumbuh 2,8% secara tahunan atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 0,61% pada bulan sebelumnya. Nah, pendengar, sektor rumah tangga menjadi kontributor terbesar pertumbuhan pembiayaan. Nilainya itu meningkat 28,16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Salah satu pendorong utama berasal dari layanan Buy Now Pay Later atau BNPL yang disalurkan perusahaan multifinance. Hingga April 2026, pembiayaan BNPL itu tumbuh 56,92% menjadi Rp12,93 triliun. Nah, pendengar, untuk menjaga kesehatan industri, OJK menghimbau perusahaan multifinance memperkuat proses seleksi debitur. Selain itu, pengawasan portofolio dan penerapan strategi mitigasi risiko yang juga terus untuk ditingkatkan.

24 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat guna meningkatkan pengawasan layanan hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan nasional. Langkah ini diambil menyusul mencuatnya dugaan penyimpangan serta kasus korupsi yang menjadi sorotan publik luas. Kami kutip dari laman rri.co.id, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menko Kumham, Imigrasi, Yusril Issa Mahendra mengungkapkan pemerintah saat ini sedang mengkaji pembentukan unit pengelola pengaduan masyarakat terintegrasi, dan unit ini disiapkan untuk menerima, mengelola, dan meneruskan laporan publik kepada kementerian terkait secara efektif. Nah, menurut Yusril, unit khusus ini akan menjadi pusat penerima pengaduan masyarakat yang terintegrasi lintas kementerian, karena setiap laporan ini akan diteruskan kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal yang berlaku. Nah, pendengar, menurut Yusril bahwa penguatan kanal pengaduan ini menjadi upaya memperbaiki tata kelola birokrasi dan kemudian bagaimana meningkatkan partisipasi publik. Pemerintah juga akan membuka pengawasan eksternal melalui BPK, BPKP, dan aparat penegak hukum terkait lainnya. Perkara kita jalan pukul 12 waktu Indonesia Tengah, nanti kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga, dan kami akan lanjutkan untuk program Pasti Anda Suka Tembang Lama. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi siang ini.

0: Raka, ayo cepat, nanti terlambat sekolah.
1: Bu, Raka kayaknya mau berhenti sekolah aja.
0: Loh, kenapa nak?
1: Raka mau bantu ibu kerja, biar ada uang tambahan.
0: Nak, ibu memang butuh bantuan. Tapi, ibu lebih ingin kamu punya masa depan yang lebih baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Guru, silakan masuk.
2: Saya dengar Raka mau berhenti sekolah.
1: Iya, Pak.
2: Raka, pendidikan itu kunci masa depan. Kalau kamu berhenti sekarang, kesempatanmu jadi lebih sempit.
1: Tapi, Pak, biaya.
2: Sekolah punya program bantuan. Yang penting, kamu mau terus belajar dan tidak menyerah. Apalagi sekarang, kan ada sekolah rakyat.
0: Pergilah sekolah, nak. Ibu akan selalu mendukungmu.
1: Baik, Bu. Pak, Raka akan lanjut sekolah.
3: Pendidikan adalah kunci meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jangan berhenti sekolah. Masa depan dimulai dari hari ini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur

nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside, disusul Gus Til yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov bek Uzbekistan dan juga Manchester City melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hekke dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti, mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan 2 pertandingan. Kami berhasil mencetak 2 gol hari ini, 2 dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam 2 pertandingan itu, kami juga melewatkan 3 atau 4 gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze 2 wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi leblu menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olise mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Juninho Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janice Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Jenis yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Jenis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Jenis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati Elwarin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans club negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoax, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian. Mendukung ciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026.
2: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesparawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
4: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan yang dikas Manokwari adalah

0: Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesparawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patia Luarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadar langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah unggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silce Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angel Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferrin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga kami.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jeffrey Boss, mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin, hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AVC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal, secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai

Siang RRI, tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di program Bahasa Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi siang ini. Di program Pasti Anda Suka Tebang Lama, kita lanjutkan untuk hari ini. Di hari Selasa 9 Juni 2026, untuk Pasti Anda Suka Tebang Lama, selamat siang Pastela. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang RRI.
1: Halo, selamat siang.
0: Siang, dengan siapa nih Bapak?
1: Dengan Pak Nyoman di Ramba.
0: Pak Nyoman di Ramba. Pak Nyoman mau dengar lagu apa, Pak?
1: Dari One Pulse.
0: One Pulse yang mana, Pak ya?
1: Umar Bakri.
0: Umar Bakri, Pak. Oke, saya cari dulu deh, Pak. Guru Umar Bakri. Oke, itu aja, Pak.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama, selamat siang kembali Pak Nyoman sudah mendengarkan RRI Palu untuk hari ini di program Pasti Anda Suka Tembang Lama. Ada juga boleh bergabung bersama kami di live TikTok RRI Palu untuk hari ini, ada Will, kemudian ada aksesoris DP Gambar Letas Tas, kemudian ada Tante Yul, Rudy Kenzi, ada Hilah Beauty. Oke. Kemudian ada Jang Mahfuz 28, Vivian Niha, Nihauma, oh Niha itu ya dari nama ya. Oke, kemudian oke deh, saya mau menyapa dulu pendengar RRI yang jauh-jauh nih, yang jauh-jauh ada di mana? Bentar nih, aduh mana nih? Bentar ya, sembari Anda juga boleh bergabung bersama kami di 0811 4560 3908. Oke, ada Gio. Gio di Kaua Poso, pendengar setia Radio Poso. Selamat mendengarkan RRI Palu ya Gio ya. Sehat selalu, diberikan umur panjang, tetap bisa menikmati berkumpul bersama keluarga Gio ya. Gio di Kaua, terima kasih untuk papanya yang sudah WA di RRI Palu siang ini. Halo, selamat siang RRI.
2: Halo, selamat siang.
0: Siang, dengan siapa Bapak?
2: Stella.
0: Iya, dengan siapa Bapak?
2: Dari Mamboro.
0: Dari Mamboro dengan siapa, Pak?
2: Pak Rusdin.
0: Siapa?
2: Rusdin.
0: Rusdin. Oke deh. Pak Rusdin mau dengar lagu apa, Pak?
2: Lagu Nabla Sweet.
0: Yang mana itu, Pak?
2: Pesona Herawati.
0: Hah? Apa lebih judul, Pak?
2: Pesona Herawati.
0: Bapak lebih baku umur, no. Pesona Herawati. Iyo.
2: Iya.
0: Oh, begitu kasih kuat lagi tuh, Pak. Sama-sama, Pak Rusdin, sehat selalu, Pak ya. Oke. Okay.
2: Ya,
0: selamat siang kembali. Terima kasih, Pak Rusdin. Nanti lagunya dari Black Street dengan Pesona Herawati, Pak ya. Oke, okay. Di 0811 4560 3908 dan juga di TikTok RRI Palu ada Pauji My Tuti gitu. Hah? Itu benernya. Oh, sorry. Pauji My Tuti. Kastik Solihati, kemudian Ilui gitu ya. Ada Dimas King, Banyu Biru Dinata, Citra Diri, kemudian Jof Menaka. Terima kasih sudah bergabung bersama RRI Palu dan menyaksikan tayangan kami di TikTok RRI. Selamat siang RRI Palu. Halo, siang RRI. Halo, selamat siang. Ya, ini Ibu lagi katanya bersuara. Di 0811 4560 3908 dan 4552. Oke lah, kita lanjut dulu ya dengan lagu yang sudah dipilih oleh pendengar RRI untuk siang ini di program Pasti Anda Suka Tembang Lama. Nanti balik lagi untuk kita lanjutkan di program Pastela siang ini.

0: Terima kasih Bergara dan masih bersama kami di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi siang ini. Sebuah lagu dari Black Sweet dengan Pesona Herawati. Ini lagu yang sangat lama di era 80-an, 80-90-an lah lagu ini. Dari suara khas seorang Ian Ulukyanan yang berasal dari Fak-Fak. Dan kita sudah menikmati lagu-lagu mereka dengan pendirinya adalah Steven Letsoin. Ini adalah pimpinan dari grup band Black Sweet. Oke, di 0811-4560-3908, siang RRI Palu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Siapa ini punya DP suara ke tukang? Halo, siang. Halo, ibu. Ya, nyana dengar lah ibu P suara. Di 0811-4560-3908. Dan juga Anda dapat mengirimkan pesan melalui live TikTok RRI Palu untuk hari ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Safira, ada Ishak Nahu, kemudian ada Nunung, ada Walbudi 88, kemudian user 26 sekian. Oke, kemudian ada Pak Darius L. Assalamualaikum, Joko Pastela. Oke, mau saya Darius. Darius request lagu Ratu Purwasi, Jangan Tangan Bicara. So pulang Pak, dia ada badina subuh ya Ratu. Jadi nak mau menyanyi di hari ini Ratu Purwasi itu Pak, Jangan Tangan Bicara. Nanti mau cari dulu Pak ya, Ratu Purwasi. Seingat saya nak, bukan DP nama, bukan Ratu Leketuk Pak, Ratis tuh. Kemudian yang apa, yang bicara oke, kasih banyak sukses selalu. Terima kasih Bapak, sama-sama. Kemudian ada Pak Dekiano, kemudian Mangge Vai. Oke, okay. Saya cari dulu Bapak ya lagunya ya, semoga nanti bisa didengarkan hari ini dari Rati Purwasi. Kalau enggak ada judul yang itu Pak, tak putarkan Rati Purwasi yang lain, boleh enggak Pak ya? Boleh Pak ya. Oke, okay. Kemudian ada Aying Li, ada tadi siapa cuma ya? Ada tadi Mas Juan. Oke, okay. Anda harus tak putar-putar. Tak putar-putar itu apa ya Mas Juan? Oke okay lah. Kemudian di 0811-4560-3908. Halo siang RRI Palu. Halo siang. Aduh, ya apa gile ketuk bikin terusul eh. Halo siang RRI Palu. Kesiang. Halo siang RRI. Kasihan. Halo, selamat siang RRI. Kenapa bawa gitu eh, Juan eh? Ya, mau keluar sini kan. Halo, siang RRI. Halo.
1: Halo, dengan Om Nicholas.
0: Om Nicholas di mana? Di Las. Di mana Om Nicholas? Oh Tuhan. Di mana Pak? Kasihan. Eh, udah Joko Pak. Pada. Halo siang RRI Palu.
1: Selamat siang Pak Stella.
0: Siang dengan siapa ini Pak?
1: Dengan William di Luwuk Pak.
0: Pak William di Luwuk. Udah kontover lagi ketuk Pak. Pak William udah sehat-sehat ketuk hari ini Pak eh. Terima kasih sudah mendengarkan RRI Palu di program Pastela. Kong, apa lagi ketuk DP lagu dengar ini Pak William hari ini?
1: Bang Joko, bisa lagunya Kepala Grup, Laguku Untukmu, bisa.
0: Mau dengar ketuk kalau Pak William nyanyi itu lagu, bagaimana ketuk Kang?
1: Kasihan, jangan Pak.
0: Nggak ketuk, mau dengar ketuk suara lagi ketuk, bagaimana itu lagu untukmu?
1: Tuh. Jangan bajir.
0: Lagu Forngana itu kata Kang, ini judul lagu Forngana eh, lagu untukmu eh. Ku nyanyikan laguku begitu tuh. Dia lagu tuh oke dan tunggu juga tuh sabar terbawa dengar eh.
1: Oke, terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Yo, siang wae. Terima kasih Pak Will di Luwuk. Oh, jauh sekali gitu. Salam for semua pendengar RR yang berada di Luwuk dan sekitarnya, Pak Will. Eh. Lagunya dari Alex dan Yakob Kembar Group dengan lagu Forngana. Lagu untukmu, nanti kita akan dengarkan. Oke, Bang Joko kalau tidak tangan yang bicara, ganti kakinya bicara. Oke. Ada lagi tuh Pak. Pak nanti esok-esok dia tulis bukan leh ratu katuk Pak eh. Kagelai mai tua leh salah cumu nanti Pak. Ratu mana nongkir leh ratu pro ampa. Yang mana itu Pak Rati Pak. Rati Purwasi bukan ratu. Kalau ratu sablah di pro ampa. Jadi yang menyanyi itu adalah Rati Purwasi Pak. Oke, selamat siang RRI Palu. Halo, siang. Halo. Ya, enjoy mai sejuan. Oke, halo siang Bapak. Halo?
2: Halo, halo. Hmm. Dengan Pak Mahendra Lukbangga ini. Iya. Lagu dulu.
0: Lagu apa, Pak? Mahendra di mana, Pak?
2: Di Luwuk.
0: Di Luwuk. Mama, jauh semua ke tukang, Pak. Ya. Tuh, Pak, awas ada tatindis di Ubi Luwuk, Ubi Banggai. Ah. Kong, apa lagi kata review lagu?
2: Toko maju saya.
0: Di itu kamu toko maju? Hmm, di oke. Okay. Oh iya, Kong, di lagu apa kata Pak Mahendra?
2: Sunyi hatiku nih dari Black Sweet.
0: Sunyi hatiku.
2: Soalnya ada yang rindu di Maberi katanya.
0: Kong, Pak, apa lagi kata Bapak batil pun kamari? Kong, Bapak pi hati sunyi. Eh, ya salah tanpa Bapak. Mau cari dulu lagu dari Black Sweet, Pak, eh? Sunyi hatiku nih. Oke, okay, itu okay, Jo. Yup, sama-sama Pak, sehat selalu nih. Oke, okay. Oke, okay, terima kasih Bapak sudah mendengarkan RRI Palu. Kong, terima dengar lagu yang sudah dipilih oleh pendengar RRI untuk siang ini. Pak Wil, kenapa lagu Pak?

0: Sewaktu Indonesia Tengah siang ini di 0811-4560-3908. Oke, sudah bergabung di TikTok RRI Walu. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu hari ini. Dan lagunya sudah diputarkan ya. Oke, kembali kita lanjutkan untuk program Pastela siang ini. Selamat siang Pastela. Oke, di 0811-4560-3908 ada Lahmi dan juga Marjan Melon gitu ya. Oke lah, Marjan Melon siang-siang begini ya. Oke, selamat siang RRI Palu. Selamat siang RRI. Oke, di 0811-4560-3908 siang RRI Palu. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
1: Dengan Andre.
0: Pak Andre di mana, Pak Andre?
1: Di Biro Buli,
0: Biro Sertifikat. Biro Buli, ke apa, Pak? Baru bangun tidur, Pak? Nyanda, Pak? Baru bangun tidur?
1: Sadiki.
0: Eh?
1: Iya.
0: Baru bangun tidur, kong sadiki. DP banyak jam berapa, dong, Pak? Oke, lah, Pak Andre. Kong, mau dengar lu apa, lihat ini?
1: Lagu Mama.
0: Siapa pi Mama? Pak Andre.
1: Christine Panjaitan yang bawa.
0: Christine Panjaitan di judul Mama. Mama Kang. Oke, saya bantu mau cari dulu lagu dari Christine Panjaitan di judul Mama. Oke, itu coba.
1: Iya, terima kasih.
0: Makasih. Oke, terima kasih Pak Andre. Sudah bersama RRI Palu hari ini. Mau cari lagunya Bapak Liketuk dengan Christine Panjaitan di judul Mama. Oke, di 0811-4560-3908 Marjan Melon, Nur Asing, Sam. Wih, banyak benar yang nonton hari ini ya. Terima kasih sudah memilih RRI Palu hari ini. Selain di terestrial, Anda juga dapat menyaksikan tayangan live kami di TikTok RRI Palu ya. Jadi bisa langsung request lagunya juga di situ. Bentar, mana lagunya Om Andre tadi itu ya, Christine Panjaitan dengan Mamanya. Oke, kita cari dulu lagunya dari Om Andre ini, Christine Panjaitannya. Selamat siang RRI Palu. Halo, selamat siang.
2: Siang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ding sab kamari. Ding sab.
2: Maya di Gorontalo.
0: Wih, Kong, ada bayi-bayi nguni situ? Ada. Ada apa yang nguni pas ke gempa kemarin? Ada perasa sekali Maya apa nguni?
2: Kalau pantorannya
0: ada. Nguni Goruto? Goruto?
2: Ya enggak, kalau Maya bukan
0: Goruto. Bukan ketukang, apa ketukangnya? Bolmong,
2: Bualemo.
0: Oh, Bualemo. Mar ada perasa di situ? Ada perasa di Bualemo?
2: Sadiki.
0: Mu sadiki ya. Le. Tapi mau yang besar sadiki le.
2: Ya, dapat alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah apa-apa ke tukang.
2: Kalau besar itu
0: kae. Iya betul. Apa ke tukang? Semoga diberikan kekuatan nih forsadur saudara semua yang ada di Bitung, ya, di Manado, di Gorontalo Utara, di mana sama lekatuk. Saudara-saudara katun di Filipina, ini kan depi bencana le mirip-mirip Palu kemarin pataku no. Aduh.
2: Ya Allah nyanda menjadi
0: kasihan. So itu le kata, aduh, ya Allah jauhkan. Kong, mau dengar lagu apa le, Mai?
2: Putu Merkuri Badai Asmara.
0: Duduk, orang deba menghindar tu dari gempa yang badai, nggak ada apa minta badai lengana. Cuma lagu kata Kang, memang orang kalau lagi jatuh cinta le biar le guntur membicarakan lagu guntur asmara, kilat le asmara.
2: Cuma suka itu lagu, kamu dengar.
0: Eh, saya suruh membuat EP judul le banjir asmara, memang tidak war-war pencipta lagu Kang. Oke, le mai sabar terbi lagu mencari nih.
2: Cuma lagu kuat.
0: Oke, tunggu je nih. Oke, makasih nih. Yuk, yuk, sama-sama. Ya, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya bantar lagu dari Poppy Mercury di judul Badai Asmara. Oke, dan di siang ini Nur Asing, siang Pastela. Saya Nur Asing di Buluri. Memang ibu dia bernama Nur Asing atau salah lagi ketuk ibu? Biasanya kan karena typo, tata tulis begitu tuh, mengkalin Nur As begitu, jadi tak tulis Nur Asing, atau memang begitu kata ibu penama ya?

Siang Pastilla Senur Asing di Blue request lagunya Ebit DP judul Ayah. Oke, mau cari lu dengan Om Juan sama Antar Madonna ada pilih lagu DP judul adalah Ayah dari Ebit GAD Abid Gofar Abu Jafar, itu nama aslinya dari Ebit GAD. Oke lah, kita coba dulu dengan tiga lagu yang sudah dipilih RRI, pendengar RRI, termasuk dari Mbak Nur Asing tadi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di program Pasti Ada Suka Tembak Lama.

Dan pendengar Ebit Gade dengan Titip Rindu Buat Ayah, ini sekaligus merupakan lagu ketiga terakhir menemani kita, dan masih ada dua lagu yang sudah direquest oleh pendengar RRI hari ini di program Pasti Anda Suka Tebang Lama. Saya Joko Nur Cahyosujari bersama Teknik Studio Juan Jordan Gintu pamit. Nanti kita ketemu lagi di program Pastela berikutnya. Masih banyak lagu-lagu bagus kok dapat Anda dengarkan melalui program Pasti RRI Palu dengan waktunya ya kurang lebih satu jam lebih dikit lah kita mulainya tadi untuk program ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Palu di sepanjang hari dari pagi, siang, sore sampai malam. Nanti banyak program menarik yang dapat Anda dengarkan melalui FM 90,8 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Saya Joko Nur Cahyosujari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 1, saya Joko Nurcahyo Sujari. Pendengar, kita awali dengan berita yang pertama siang ini. Di Lantas Polda Sulawesi Tengah mendukung penertiban plat kendaraan bermotor sesuai daerah demi memaksimalkan pendapatan daerah yang untuk optimalisasi sarana dan prasarana jalan. Laporan Nita Surbakti.
1: Maksimalkan pendapatan daerah bersumber dari pajak kendaraan bermotor serta untuk menertibkan plat kendaraan di Sulawesi Tengah, pemerintah provinsi dorong penertiban plat kendaraan bermotor. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan penertiban plat kendaraan bermotor dari luar daerah menjadi salah satu upaya pihaknya dalam memaksimalkan pendapatan daerah yang ke depan akan digunakan untuk optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana jalan. Diakui hingga saat ini masih ditemukan kendaraan bermotor baik pribadi maupun kendaraan berat perusahaan yang menggunakan plat luar daerah. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan pajak kendaraan yang dibayar tidak masuk dalam pendapatan daerah. Selain itu juga mendorong masyarakat tidak taat dalam membayar pajak. Menyikapi hal ini, dirinya minta seluruh pihak yang masih menggunakan kendaraan berplat luar daerah untuk melakukan peralihan atau mutasi sebagai bentuk dukungan pembangunan di daerah ini.
2: Itu harus kita lakukan karena itu juga merupakan pendapatan daerah. Karena di mana-mana juga mereka lakukan, yang lain daerah yang lain juga melakukan begitu. Jadi saya kira mohon dukungan masyarakat karena ini juga bentuk partisipasi bagi pembangunan. Jadi siapa yang punya mobil dari luar supaya bisa mendaftarkan, mengalihkan pendaftarannya di Sulawesi Tengah. Karena lebih banyak beroperasi di Sulawesi Tengah, lebih banyak memakai jalan di Sulawesi Tengah.
1: Jadi bayar pajaknya?
2: Bayar pajaknya Sulawesi Tengah.
1: Menanggapi upaya pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan daerah serta penertiban administrasi kendaraan, Dirlantas Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Agung menyambut positif upaya pemerintah. Hal ini sejalan dengan aturan yang berlaku di mana kendaraan bermotor diharapkan dapat mengalihkan domisili atau mutasi sesuai di mana kendaraan berada maksimal 3 bulan dari perpindahan. Meski tidak mewajibkan, dirinya tetap berharap masyarakat dapat tertib administrasi, khususnya data kendaraan yang tertera di surat kelengkapan untuk mengantisipasi bila terjadi musibah kecelakaan.
3: Emang harus diatur itu, tapi kan diatur kan kendaraan luar itu bisa beroperasional di mana saja. Mengetahui seperti itu. Nah, jadi salah satu juga upaya juga untuk menaikkan pendapatan daerah. Nah, itu tapi kalau dari kita, memang itu kalau diatur di undang-undang itu, dari kan 3 bulan tuh, soal 3 bulan, ya di luar televisi ini, itu diperkenankan. Tapi kalau memang lebih baiknya, dimutasikan ke Sulawesi. Jadi kalau itu sifatnya, kita mengimbau, jadi kan karena mereka kan menggunakan fasilitas daerah sini.
1: Keduanya berharap seluruh pemilik kendaraan bermotor dapat secara sadar untuk melakukan pembayaran pajak serta mengalihkan berkas kendaraan sesuai di mana pemilik tinggal. Selain itu, pendataan kendaraan sesuai dengan domisili dan pemilik juga akan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor serta saat akan menjual kendaraan bermotor miliknya.
0: Info Pro 1. Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Tengah optimis target penyerapan beras petani lokal sebanyak 11.300 ton tahun 2026 dapat tercapai. Optimisme ini didukung sejumlah langkah strategis yang telah dilakukan untuk memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak terkait.
4: Kepala Perumbulok Kanwil Sulawesi Tengah Justri Pake mengatakan upaya pencapaian target dilakukan melalui kerjasama dengan petani, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, serta mitra penggilingan padi yang tersebar di sejumlah wilayah sentra produksi padi. Menurutnya, sinergi antara pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam memastikan hasil panen petani dapat terserap secara optimal sekaligus menjaga kelancaran distribusi beras. Target penyerapan beras petani lokal tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani sehingga memberikan kepastian pasar bagi hasil produksi. Selain itu, peningkatan serapan juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat cadangan beras pemerintah guna menjaga ketahanan pangan daerah dan mengantisipasi berbagai potensi gangguan pasokan.
5: Dalam hal pembelian gabah ke petani, gabah beras ke petani, kami dari pusat itu dikasih target 11.300 ton.
4: Perumbulok Kanwil Sulawesi Tengah berkomitmen terus memperluas kerjasama dengan para pelaku usaha pertanian serta meningkatkan efektivitas penyerapan hasil panen untuk mendukung kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat di Sulawesi Tengah. Susantia Kataba melaporkan.
0: Info Pro 1. Terbukanya akses transportasi internasional melalui Bandara Mutiara Sisal, Jufri Palu, diharapkan membawa dampak positif tidak hanya di sektor ekonomi, tetapi dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Sulawesi Tengah. Laporan Iketut Wiranata.
6: Bandara Mutiara Sisal, Jufri Palu setelah resmi berubah status menjadi bandara internasional, akan mulai melakukan penerbangan internasional, perdananya dengan rute Palu Guangzhou, dijadwalkan mulai 10 Juli 2026. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI Sulawesi Tengah, Peri Taula kepada RRI mengatakan, dengan terbukanya akses transportasi internasional, diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap perkembangan Sulawesi Tengah. Tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga berdampak di sektor pariwisata. Menurut Peri, Sulawesi Tengah memiliki potensi sektor pariwisata cukup beragam dan tidak kalah dengan daerah lainnya di Indonesia. Karena itu dimulainya penerbangan internasional perdana rute Palu Guangzhou pada 10 Juli 2026 mendatang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke wilayah ini.
7: Bandara Udara Mutiara Sisal Jufri dari domestik menjadi internasional. Nah, tentunya status bandara kita yang menjadi internasional ini kan selain mempersingkat waktu kunjungan durasi penerbangan ya dari mana saja, khususnya dari luar negeri, tentunya itu bermanfaat sekali juga meningkatkan daya tarik dari wisatawan mancanegara untuk ke suatu destinasi kan. Lebih mudah untuk menjangkau sebuah destinasi itu kan lebih memiliki daya tarik, ya kan. Apalagi sebenarnya Sulawesi Tengah sendiri kan memiliki objek-objek wisata, destinasi yang sangat-sangat menarik.
6: Peri Taula menegaskan, PHRI Sulawesi Tengah juga berupaya melakukan perbaikan fasilitas di sektor pariwisata untuk mendukung daya tarik kunjungan wisatawan ke Sulawesi Tengah.
0: Info Pro 1. Dalam memperkuat identitas pelaku usaha dan transaksi digital, pemerintah Kota Palu bersama Bank BTN membagikan rompi beridentitas barcode bagi ratusan pelaku UMKM di kawasan Baruga Street Food. Laporan Miftahul Jannah.
8: Pemerintah Kota Palu bersama Bank BTN membagikan rompi identitas secara simbolis kepada para pelaku UMKM yang berjualan di kawasan Baruga Street Food malam tadi. Langkah ini diambil sebagai upaya mempertegas identitas para pedagang di pusat kuliner tersebut. Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Petalolo yang hadir langsung memberikan tanda pengenal tersebut kepada para pedagang mengungkapkan rompi ini wajib dikenakan oleh seluruh pedagang yang telah terdata di wilayah ini selama beraktivitas.
9: Ini kan merupakan salah satu bentuk kerjasama pemerintah Kota Palu dengan Bank BTN. Salah satunya ini adalah penggunaan identitas berupa rompi. Ini disiapkan oleh Bank BTN. Jadi semua pelaku usaha ini kan sudah terdata. Jadi akan digunakan identitas selama beraktivitas itu akan menggunakan rompi itu. Kemudian nanti ada barcode, Pak ya. Nanti barcode itu mengenai informasi terkait dengan data-data pelaku usaha dan juga proses transaksinya bisa melalui barcode itu.
8: Irmayanti Petalolo menambahkan, untuk saat ini, rompi yang disiapkan untuk para pelaku usaha berkisar 600-an. Namun ia memastikan, tanda pengenal serupa juga akan dikenakan oleh seluruh pelaku usaha lainnya yang tersebar di beberapa titik di Kota Palu, seperti di Pasar Tawan juga. Selain sebagai identitas resmi, upaya ini juga dilakukan guna mempermudah transaksi digital yang telah didorong penggunaannya secara masif oleh pemerintah Kota Palu. Ia berharap dengan kolaborasi bersama Bank BTN ini, pemberdayaan UMKM dapat berjalan optimal sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat semakin kuat.
0: Info Pro 1. Badan Narkotika Nasional BNN Kota Palu menegaskan pendekatan rehabilitasi dan pendampingan keluarga menjadi langkah utama untuk membantu anak keluar dari penyalahgunaan narkotika. Laporan Iksan Setiadi.
10: BNN Kota Palu terus mengedepankan pendekatan rehabilitasi terhadap anak-anak yang terindikasi menyalahgunakan narkoba. Langkah ini dilakukan setelah melalui proses asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan penyalahgunaan yang dialami. Senada dengan hal tersebut, penyuluh narkoba ahli muda BNN Kota Palu, Pelman, menjelaskan anak yang terjaring dalam kasus penyalahgunaan narkoba akan mendapatkan penanganan sesuai hasil asesmen. Jika tingkat ketergantungan tergolong berat, maka akan dirujuk ke fasilitas rehabilitasi. Sementara untuk kasus yang masih ringan, penanganan dapat dilakukan melalui konseling dan pendampingan psikologis.
11: Itu kan setelah dia lakukan asesmen, itu dilihat tingkat keparahannya seperti apa. Kalau memang bisa direhabilitasi, kita rehabilitasi. Difasilitasi untuk rehabilitasi di luar. Kalau tingkat keparahannya sebatas kita tidak terlalu parah, mungkin karena hanya masalah keluarga, dan harus bisa penanganannya di sini hanya menggunakan psikolog, kita lakukan di sini. Okay. Tapi ada pertemuan konseling keluarga, seperti itu.
10: Lebih lanjut, Pelman menambahkan keterlibatan orang tua menjadi faktor penting dalam proses pemulihan anak. Menurutnya, banyak kasus penyalahgunaan narkoba pada anak yang berkaitan dengan persoalan lingkungan maupun keluarga. Karena itu, BNN Kota Palu mendorong orang tua untuk aktif mengikuti proses pendampingan dan konseling, sehingga upaya rehabilitasi tidak hanya berfokus pada anak, tetapi juga menyentuh lingkungan keluarga sebagai sistem pendukung utama dalam proses pemulihan.
0: Info Pro 1. Kita ke berita yang terakhir. Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Tojo Nauna mengapresiasi warga yang berani melaporkan tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika dengan merahasiakan identitas pelapor.
12: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una-Una AKBP Johansa Rahman menyebutkan pihaknya sudah sering menerima laporan atau aduan dari masyarakat, bahkan mereka yang berani melaporkan tindak kejahatan narkoba. Hingga saat ini identitasnya disembunyikan. BNN Tojo Una-Una mengapresiasi dengan memberikan imbalan.
13: Ini juga sudah berapa orang melaporkan kepada kami, tetap kita rahasiakan, tidak pernah kita publikasikan. Dan alhamdulillah orang yang memberikan informasi, ya kita kasih imbalan juga, karena yang bersangkutan sudah berupaya memberantas narkoba.
12: Persoalan narkotika dan jenis obat terlarang lainnya, kata Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una-Una Johansa Rahman, tidak dapat diselesaikan hanya melalui tangan unsur penegak hukum seperti BNN, kepolisian, bahkan atau pemerintah, melainkan juga butuh dukungan dan peran serta masyarakat luas. Ibnu Abbas,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

0: kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o negue é bom.
0: Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bersolo karir bukan berarti berjalan sendiri, karena kolaborasi selalu membuka jalan menuju karya yang lebih berarti. Saat suara individu bertemu dengan kolaborasi, semangat berkarya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Karir solo memberi ruang untuk berkembang, sementara kolaborasi mengajarkan indahnya berbagi inspirasi.
1: Ya, 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yaps, assalamualaikum biasa, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang pendengar-pendengar Repro 1 di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Sally dan juga
1: Ihsan Tarore pastinya.
0: Betul banget.
1: Karena, yang pasti seperti biasa hari Selasa ini kita 100% Indonesia Nasional. Ya, kita nemenin Anda hari ini tanggal berapa?
0: Tanggal 9 Juni 2026. Betul.
1: Iya.
0: Kali ini juga kita mendatangkan bintang tamu ya.
1: Kau salah ya.
0: Salah dong.
1: Di sini aku sapa dirimu.
0: Baik. Jadi di sini ada namanya Ihsan Jamil pendengar ya. Dikit-dikit nyanyi kalau kata pendengar minggu lalu ya. Oke deh kalau gitu ya. Kita mau ngingetin karena siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 seluruh ibu kota provinsi ya. Atau tipe B termasuk juga studio produksi yang ada stasiun relaynya.
1: Iya, apa kabar juga buat semua yang lagi dengerin kita di mancanegara.
0: Betul.
1: Mungkin yang dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa di follow juga Instagram dan TikTok kita. Pokoknya semua media sosial kita di follow @RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Wow, luar biasa. Karena hari ini sudah makan sate marangi, jadi kita harus semangat ya. Lebih semangat karena di tim belakang ya. Di sini penyiarnya, terus juga tim-tim di belakang layar pada semangat makan sate marangi nampaknya ya. Seru banget.
1: Seru. Hari ini aku bawa sate marangi lumayan banyak ya, marangi Bang Ihsan, buat teman-teman RRI.
0: Wah, terima kasih Kakak Iksa. Luar biasa. Jadi semangat kita masih terjaga pendengar ya, karena udah gak lapar ya.
1: Kita kasih protein dulu biar semangat mereka.
0: Betul banget.
1: Kayak kita semangat banget nih mau nyambut bintang tamu kita. Siapa sih bintang tamu kita hari ini, Sel?
0: Siapa kira-kira? Waduh, karena
1: tadi udah aku nyanyiin lagunya.
0: Iya, ini juga kan salah satu personil kelompok vokal ya yang pernah hits dengan lagu Kau, terus yang terindah
1: Di ujung mimpi
0: dan masih banyak lagi. Ada Bang Yeri Merian ya siang hari ini ya.
1: Iya.
0: Halo.
1: Yeri T5 ya.
0: Iya, betul banget. Mungkin terlebih terkenal dengan Yeri T5.
1: Iya. Makanya
0: halo,
1: sekarang nih Kenapa datangnya dengan Yeri Meriannya bukan dengan Yeri T5-nya
0: itu
1: gitu.
0: Itu dia. Kita
1: ada apa?
0: Ya. Siapa ya?
2: Sebenarnya enggak ada apa-apa sih sebenarnya. Aduh, halo semuanya.
0: Halo.
1: Halo Bang Yeri.
0: Ini yang sensi Ihsan aja sih, Bang Yeri.
1: Aku biasa tuh memang
0: mancing-mancing gosip,
1: suka kontroversi.
2: Gak ada apa-apa.
1: Gak ada apa-apa ya.
2: Aja dengan T5-nya masih aman.
1: Masih baik-baik aja katanya dengan T5.
2: Kita emang sepakat sih kalau misalkan kita kan, kalau misalkan kita ada project sendiri-sendiri itu ya memang kita bawa nama pribadi aja.
0: Oke.
2: Buat ngamanin juga sih, takutnya ada apa-apa nanti bawa nama-nama grupnya, takutnya bawa-bawa gitu. Ya udah, mendingan kita tanggung jawab dengan project masing-masing gitu sih.
0: Oke deh, Bang Yeri ini apa kabar ngomong-ngomong nih?
2: Baik,
0: sehat ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Selamat ya atas rilis.
1: Kongres.
0: Wah, rilis lagu barunya. Judulnya Masa Remaja. Wow.
2: Iya, Masa Remaja.
1: Aku banget. Masa Remaja. Aku kebetulan masih remaja.
0: Ngeri
2: sama
0: ya.
2: Dong kalau kayak gitu ya.
0: Iya, sama. Kita semua lagi masih masa-masa remaja ya, Bang Yeri ya. Nah, ini lagu Masa Remaja yang menciptakan ini sebenarnya siapa? Terus juga awal ditulisnya gimana ceritanya?
1: Kenapa judulnya Masa Remaja gitu?
2: Ya, jadi yang nulis kebetulan gue sendiri yang nulis. Jadi kebetulan gue sendiri lagi kenapa judulnya Masa Remaja itu karena memang orang jarang-jarang juga ya gitu, ibaratnya kan ngomongin cinta-cinta, ngomongin zaman pacaran, ngomongin segala sesuatu hubungan antara cewek sama cowok gitu, pacaran gitu kan ngomongin yang zaman sekarang. Biasanya mereka lagi yang ceritain yang lagi anget-angetnya banget gitu. Kalau gue pribadi sih kepikiran Mm-hmm. Gue pengen ceritain waktu gue pacaran masih muda gitu maksudnya gitu.
1: Oh sekarang udah gak muda apa gimana?
2: Oh iya.
0: Aduh keceplosan kan secara gak langsung jadi tahu nih realnya gimana. Aduh.
1: Lagian ceritanya gitu. Ini menceritakan zaman aku masa muda. Lah sekarang gimana?
0: Jadi masih muda.
2: Dari lirik yang gue bikin itu kan sebenarnya ya maksudnya gini. Gue cuma pengen berbagi aja dari liriknya bahwa kan gaya pacaran anak sekarang tuh beda banget ya sama gaya orang-orang angkatan kita ya.
1: Betul. Betul. Ah, angkatan kita pengen... tuh kayak terus.
2: Angkatan gua cuma kita. Pengen ngebagiin aja deh waktu kita remaja tuh gue tuh kayak pacarnya kayak gitu biar anak-anak sekarang tahu gitu kan gitu kan. Mungkin anak sekarang mungkin nggak tahu ya kayak orang tuanya dulu pacaran kayak gimana gitu gitu sih sebenarnya gue pengen ceritain itu aja simple sebenarnya ceritanya.
0: Oh oke.
1: Jadi menggambarkan cerita masa remaja dulu ya berarti ya.
2: Iya. Ya kita pacaran bawah pohon.
1: Oh jadi cinta-cintaan di zaman dulu ya. Ya Allah.
0: Ngeri banget. Okay. Eh tapi by the way ini lagunya ini apa namanya kolaborasi ya?
2: Kolaborasi.
0: Oke. Okay. Kolaborasi. Dengan jadi, dengan siapa tuh?
2: Kolaborator kemarin. Jadi betul nih sekarang tuh gue ngajakin beberapa. Jadi gue sempat lihat beberapa band di kita kan di Bandung ya. Jadi gue ngelihat beberapa band anak muda sekarang gimana ya. Gue pengen coba-coba sama mereka nih gitu karena ya mereka secara musiknya lebih fresh, stylenya mereka lebih kayak anak sekarang ya gitu maksudnya. Jadi akhirnya kepilih lah namanya Rutinitas Pagi yang kita pilih dan kebetulan juga sih. Mereka sedang bertarung di salah satu TV swasta nih. Mereka band akademi sekarang, jadi lagi final. Jadi, jadi kebetulan mereka kan, ya kalau udah juara pasti mereka akan kontrak dengan label. Makanya gue tempel duluan deh.
0: Oke.
1: Sebelum diambil sama label ya. Oke. Okay.
0: Pinter ya triknya, luar biasa.
2: Mereka mainnya dan mereka ya. Oke, okay, kayaknya cocok lah gue chemistry-nya sama mereka nyambung walaupun gue. Udah gak muda ya gitu maksudnya, tapi gue agak nyambung ngobrolnya sama mereka.
1: Masih muda kok Bang Jerry,
0: tenang aja. Masih kok Bang Jerry kok.
1: Musisi itu gak pernah tua, tenang aja.
0: Betul ya, oke. Berarti ini yang awal mula ngajakin kolaborasi Bang Jerry ya berarti ya?
2: Iya, gue yang nyodorin. Jadi sebenarnya si Cerita Pagi ini kebetulan bukan lagu pertamanya mereka nih yang gue bikin ini, yang kolaborasi sama gue ini. Jadi gue udah sempat rilis dua lagu dulu. Jadi gue sebenarnya sempat nge-produce juga mereka di dua lagu pertamanya tanpa gue gitu. Jadi ini single ketiga mereka yang collab sama gue gitu. Nah yang pertama kebetulan kita remake ada dua lagu, lagunya kita semua.
1: Oke.
2: Lagunya Tifal. Gitu. Jadi kebetulan si Rutinitas Pagi ini yang tuh single pertamanya sama gue rilisin itu jadi Kau yang kita remake sama Rutinitas Pagi. Terus kemarin mereka ngeluarin juga judulnya Finally dan yang ketiga gue ajakin udah yang ketiga kita collab deh gitu.
1: Okay. Oh inilah jadilah yang sekarang ini yang ketiga masa remaja.
2: Ya
1: gitu. Oh gitu ceritanya.
0: Wow okay, menarik ya.
1: Seru banget.
0: Kita boleh sapa pendengar dulu ya Bang Yeri ya.
2: Boleh.
0: Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo.
2: Jauh
0: ini. Halo.
3: Indonesia. Si Kangkar yang mengangkat Indonesia.
1: Iya, Bung Albert mau tanya apa?
3: Iya, masa remaja. Orang bilang remaja, jangan gas aja. Kalau gas aja kan bisa nabrak begitu.
0: Oke, remaja ya.
3: Baik. Remaja sekarang apa yang harus direm? Karena banyak narkotika, banyak miras, yang lain-lain begitu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Albert ya dari Bau-Bau ya. Lanjut ada Bung Benijo nih dari Manado. Halo.
1: Yes.
0: Bung Benijo.
1: Halo Bung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Mas Liana Jami.
0: Halo.
1: Yes Bung Benijo.
4: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Hari ini di minggu ini kita siaran berdua lagi gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, seger. Bung Benijo sehat?
4: Alhamdulillah sehat Bang Iksan. Rumahnya udah selesai ya rumahnya?
1: Rumahnya?
0: Oh.
1: Tahu aja sih aku lagi bangun rumah.
4: Tahu aja
1: sih aku lagi bangun rumah. Belum selesai. Soalnya lagi bangunnya istana soalnya.
0: Iya. Jadi jadi lama. Dia agak sombong memang Bong Joon Ho Jo ya.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
0: Oh iya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini asal dari Bandung ya, Mas Yurinya?
2: Iya.
0: Iya, benar.
2: Dari Bandung.
4: Oh, berarti boleh dong dipanggil Yuri ya?
2: Oh, boleh dong.
4: Hmm. Oke, langsung ke pertanyaan aja ya. Ini kan banyak lagu, pencipta lagu sekalian penyanyi. Mm-hmm. Ini di luar sini, ini pertanyaan saja ya. Di luar sini, Mas Yuri, itu terjadi secara otodidak. Apa mungkin ada keluarga yang berasal dari daerah sini juga, mungkin ayah atau ibu? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, untuk lagu Masa Remaja itu untuk menciptakannya memerlukan waktu berapa hari atau berapa minggu bahkan berapa bulan? Itu adalah pertanyaannya, Bung.
1: Oke. Okay. Siap.
0: Siap. Terima kasih, Bang Benny Jo.
4: Ada siapa bilang di kertas sama angka gaji di angka gaji di Sumatera Barat, Ayu di Maluku Tengah. Dan lagi yang lagi menyeru proses menada, Mbak Ike dari Sono Memuaya, tetap semangat. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Benejo dan juga Bang Albert tadi ya. Pertanyaannya apa aja sih ya tadi ya?
1: Yang pasti Bang Albert tadi pertanyaannya simpel kan tadi, cuma nanya tentang masa remaja, kegiatan yang gimana. Kalau yang dulu kan bedanya apa sama sekarang gitu. Tapi kalau menurut Ayeri sendiri gimana, bedanya apa masa remaja dulu dengan masa sekarang? Kenapa sampai akhirnya Ayeri memutuskan untuk ngeluarin single ini? Mas, ini single kan bener ya?
2: Single.
1: Ah, kenapa memutuskan untuk mengeluarkan single Masa Remaja ini kolaborasi dengan Rutinitas Pagi? Coba diceritain. Oh, iya.
2: Jadi bedanya ya, berarti kenapa ceritanya zaman? Ya karena banyak banget. Tadi kan sebenarnya udah singgung ya. Gaya pacaran anak sekarang itu kan sekarang udah
0: beda gitu ya.
2: Beda banget. Bahasa ceritanya udah beda banget.
1: Betul.
2: Dulu sekarang kita komunikasi udah gampang sama pacar nih. Kalau zaman dulu kita masih agak susah karena kita masih kadang-kadang surat-suratan. Hmm. Apalagi waktu belum ada handphone, kita masih pakai pager.
1: Ya Allah, zaman dulu banget pakai pager.
0: Pager
2: kita
0: ya.
2: Kita ngomong I love you aja ketahuan operator kan.
1: Iya. Astaga Tuhan. Terus.
2: Banyak banget. Terus ya ibaratnya kalau zaman sekarang juga orang pacaran kan, tempat-tempat orang untuk bisa nongkrong pacaran itu kan sekarang banyak banget ya. Jadi tempat kopi lah, apa segala macam. Zaman dulu kan nggak ada ya, terbatas banget. Jadi emang kita dulu memang butuh effort juga sih kalau pacaran gitu.
1: Betul. Banyak backstreet juga dulu ya bang ya.
2: Banyak banget.
1: Oke, terus.
2: Anak sekarang kan gampang ya kalau pacaran mereka. ya apalagi yang bedanya? Ya itu aja sih, lebih ke komunikasi. Kadang-kadang kalau zaman sekarang kangen tinggal telepon. Kalau dulu kadang-kadang kangen tuh susah ya.
1: Iya.
0: Diempat dulu ya.
2: Nah yang gitu-gitu ini yang ngebedain.
1: Oh jadi ternyata Ayeri itu udah setua itu ya, nggak canda-canda.
0: Jangan-jangan Ayeri dulu masih zaman-zamannya masih ngantri di wartel itu loh.
1: Ya Allahu Akbar.
0: Bener ya?
2: Ngalamin.
0: Tuh ngalamin.
1: Aku ngalamin lagi, aku berarti masih kecil
0: itu
1: ya,
0: telepon,
1: ya.
0: Itu telepon wartel atau yang telepon yang di pinggir jalan yang masukin koin?
2: Iya, gue ngalamin banget tuh.
0: Bener.
2: Beda banget.
0: Pantesan nyiptain lagunya Masa Remaja.
1: Iya benar.
2: Ya, gue cuma pengen kangen aja waktu zaman-zaman gitu. Terus kasih tahu anak-anak sekarang, dulu tuh pacaran kayak gini deh.
1: Seru ya gitu. Sebenarnya dulu seru tuh, effortnya tuh seru, beda sama banget sekarang.
0: Iya dong.
1: Dan ini ada pertanyaan lagi, ada dari Bang Benny Jo.
0: Apa tuh?
1: Ini sebenarnya bakat menciptakan lagu, bernyanyi, ini turunankah atau otodidak? Memang ini memang gift lah itu ibaratnya buat Yeri sendiri gitu, atau memang ada keturunan dari bapak, ibu atau gimana?
2: Jadi kebenaran kalau kayaknya sih ini emang turunan juga ada ya, karena orang juga pacaran apa nikah itu gara-gara satu band. Gitu. Jadi kebetulan papa itu pemain bass dulu.
1: Oh.
2: Mama vokalis.
1: Okay.
2: Nah, satu band. Mereka ketemu pacaran. Jadinya gue gitu maksudnya. Okay.
0: Baik.
1: Diolahnya pakai bass dan vokal ya.
0: Jadinya Bang Eri ya.
1: Aduh. Ya,
2: jadi emang bener itu makanya. Nah, terus kalau memang dari sisi sekolah musik dan gitu-gitu, gue jujur asli gue nggak pernah sekolah musik gak pernah. Jadi emang karena sering lihat orang tua dulu main musik, jadi gue lebih merhatiin dan akhirnya mencoba pengen belajar sendiri sih akhirnya.
1: Jadi bisa dikatakan ya, ini otodidak juga ya?
2: Tidak. Belum pernah sekolah sama sekali, sampai sekarang.
1: Semua kemampuan yang bermain musik, vokal dan segala macam itu memang belajar sendiri gitu ya.
0: Wow.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, masih berapa lama sih proses recording masa remaja ini, proses sampai lagu masa remaja ini bisa selesai rampung?
2: Wah itu cepet ya. Waktu itu aku bikin lagunya aja paling cuman sehari ya, aku bikin lagunya.
0: Sehari?
1: Nyiptain lagunya.
2: Iya.
1: Wow. Terus?
2: Nah, bikin lagunya sehari, terus akhirnya. Proses produksi recording itu makan waktu 4-5 harian. Editing, mixing, langsung jadi master, dan akhirnya kita langsung, ini gak terlalu lama prosesnya.
1: Itu ngebut sih sebenarnya 4-5 hari kalau untuk editing dan mixing mastering itu semuanya.
2: Jatuhnya semingguan lah total dari proses editing sampai ke mastering. Sampai akhirnya preview, final, bungkus gitu, udah itu semingguan lah, seminggu lebih.
1: Oke.
0: Karena
2: idenya mendadak
0: ya.
2: Idenya mendadak. Sama anak-anak rutinitas pagi ini mendadak juga idenya.
1: Tapi kadang-kadang suka kayak gitu kan, Bang. Kalau direncanakan kadang-kadang suka enggak terrealisasi.
0: Giliran dadakan cepat ya.
1: Cepat dia terrealisasi.
2: Kalau dia ngomong tuh kadang-kadang direncanain tuh kadang-kadang suka jadi wacana doang gitu.
1: Betul
0: banget.
1: Setuju banget aku lagi kayak gitu.
0: Luar biasa. Ada lagi, Iksan?
1: Udah habis pertanyaannya.
0: Oke, mungkin kita langsung sapa aja ya. Ini ada yang bergabung di telepon ya. Tadi ada
1: Siapa kan?
0: Siapa di sana? Oke, ada Mutiara ya. Halo Mutiara dari Kendari. Selamat siang waktu Jakarta.
5: Halo. Halo. Berbangga Indonesia.
0: Silakan Kendari ya, banggakan Indonesia.
1: Mau tanya apa ini Kakak Mutiara sama Airi? Oh,
5: sama tanya sama bintang tamunya. Selamat siang bintang tamunya, siapa ya?
0: Ada Bang Airi.
5: Ya Bang Yeri, salam kenal Bang Yeri dari Mutiara.
0: Iya. Ada yang mau ditanyakan?
5: Iya. Yang saya mau tanyakan sama bintang tamunya, dari usia berapa remaja, dari berapa remajanya itu tahun berapa mulai berkarir, mulai menyanyi, dan lagu yang dia nyanyikan sudah berapa banyak dari awal sampai sekarang? Mungkin itu aja pertanyaan saya.
1: Oke, Bu Mutiara. Oke,
0: siap Bu Mutiara.
5: Ya, terima kasih. Selamat siang. 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kendari ya.
0: Kendari. Silakan mungkin langsung ditanggapin aja.
1: Iya, gimana? Ya. Udah berapa banyak itu, Bang? Udah berapa banyak itu AA?
2: Lagu. Kalau lagu udah banyak banget yang nyanyiin.
1: Lagu udah banyak banget yang dinyanyiin. Tapi inget nggak berapa banyak yang udah dihasilkan?
0: Kurang lebih lah.
2: Kurang lebih. Jadi sebenarnya gue kan dari tahun semenjak mulai bermusik kan sebenarnya dari SMA sih sebenarnya. Gara-gara di vokal grup tahun 95.
1: SMA-nya tahun 95. Oke, masih remaja berarti sekarang. Benar.
2: Iya, remaja. Makanya tadi dari tadi yang telepon ibu-ibu, bapak-bapak doang
0: itu. Iya.
1: Aduh.
2: Tahun 95 sih sebenarnya udah mulai nyanyi, tapi mulai profesional kayak main musik di luar sekolah itu mulai 92 sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi 97 itu berarti sekarang udah berapa tahun ya? Sudah
0: 29.
2: 29 tahun aku bermusik.
1: Wow.
2: Kalau
0: luar biasa.
2: Nah, teman sama Tifa itu baru 99 akhirnya kita baru bentuk Tifa 99 dan baru bisa rilis 2001 sama Tifa. Pertamanya. Gitu. Jadi kalau ngitungin berapa jumlah lagu yang udah nyanyiin ya sebenarnya udah enggak inget, sebenarnya udah banyak banget.
1: Iya. Yeah.
2: Gitu. Cuman banyak kita dari sisi karya sendiri kita yang kita nyanyiin ya 4 album dan beberapa single itulah.
1: Empat album dan beberapa single, saking gak ingetnya gitu ya.
0: Oke, deh kalau gitu ya. Kita boleh sapa lagi Bang Yeri ya. Ada pendengar yang masih bergabung nih. Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
6: Halo.
1: Iya,
0: silakan Bang Albert.
1: Mau tanya apa nih?
6: Remaja kan, tiba-tiba sekarang kan ke presidennya mungkin itu.
3: Iya, masih remaja atau bagaimana itu?
0: Gimana, Bang
1: ya,
0: Albert?
1: Mas Yerinya masih remaja atau gimana gitu ya?
3: Iya, remaja sekarang kan mungkin kemarin itu waktu keberanian masih remaja ya, sama gimana?
1: Oke, terus ada lagi pertanyaannya?
3: Itu saja.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih
0: Bang Albert. Oke, ada lagi kah ini pendengar? Ada Mas Yosi dari Semarang, kita sapa ya. Mas Yosi, halo. Halo, mau ikut Mas Yosi?
1: Kayaknya terputus ya Mas Yosi ya.
0: Menghilang ya. Tadi pertanyaan Bang Albert apa ya?
1: Aku di ghosting kayaknya sama Mas Yosi.
0: Di ghosting kita ya. Tadi Bang Albert katanya nanya,
1: masih remaja atau gimana? Kok nyanyinya lagunya masih remaja? Apakah vokalisnya atau apa bandnya atau bagaimana? Ini tadi gitu katanya. Gimana nih jawabnya Ayeri?
2: Kalau lagunya doang ya Mas ya, yang masa remaja. Kalau gue udah enggak sih.
1: Ya, tapi kalau rutinitas paginya sendiri gimana?
2: Oh iya, kalau rutinitas paginya umurnya masih 20-an Mas.
1: Oh, seumuran sama aku ya.
2: Masih 20-21. Setengahnya umur gue lah mereka.
1: Ya Allah.
0: Wow, 20-21.
1: Berarti kebayang ya umurnya berapa? Di bawah 50 tapi masih tenang iya, aja tenang aja.
2: Di bawah 50 sih, cuman ya dua kali lipatnya anak rutinitas pagi umur gue.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Jadi pas 21 mereka masih pada bayi tuh.
1: Iya lagi berkarya.
0: Luar biasa.
1: Oke.
0: Mereka belum pada lahir, Mas Yeri udah nyanyiin lagu ya.
1: Kan udah 29 tahun kan berarti kan karyanya.
0: Baik, ada lagi nih yang bergabung, ada Bang Leman dari Lampung. Halo Bang Leman.
1: Iya, halo.
6: Halo juga, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Sally.
0: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Silakan. Selamat siang Akang.
1: Siang.
6: Baju hitam yang ganteng.
0: Kalau kita baju apa nih? Bang Leman.
6: Mbak Sally baju hitam juga.
1: Aku
6: sama. Ikat hitam juga, mesti nonton langsung wajah-wajah yang cantik dan ganteng.
0: Terima kasih Bang Lema.
6: Begini Mbak Sally,
0: gimana?
6: Saya mau tanya nih, sebagai penyanyi yang profesional dan pengalamannya, apakah Akang itu setelah menjadi penyanyi pernah menjadi pengaman gitu sebelum nyanyi top gitu? Yang kedua, apakah pernah main-main ke Lampung gitu? Itu saja. Makasih Leman di Lampung.
0: Oke, terima kasih Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
2: Apa tadi ditanya?
1: Pertama, pertanyaannya adalah apa sebelum jadi penyanyi terkenal pernah enggak ngerasain atau enggak pernah enggak terjun ngamen gitu? Pernah enggak, Bang?
2: Oh iya. Nah, ini satu yang belum pernah gue buka nih. Gue pernah ngamen 6 bulan.
1: Jujur? Beneran? Serius?
2: Iya. Ya, di Ciampelas di Bandung tahun 98.
1: Oh my god. Terus.
2: Selama 6 bulan saat itu gue belum ngeband nama T5. Cuman saat itu gue udah akapelaan dengan teman-teman sekolah. Cuman saat itu kan pas kuliah semester 1 ya kalau enggak salah. Semester 1 deh kalau enggak salah itu. Emang gue berdua sama teman emang ada kejadian selama 6 bulan gitu gue turun naik angkot. Jadi masuk ke angkot satu, turun lagi ngamen aja.
1: Aku boleh tahu nggak, ini motivasinya apa? Kenapa ngamen? Apakah penasaran dengan ngamen, ataukah memang kebutuhan? Kan ada kebutuhan. Ada kedua, ada saat dua.
2: Saat itu butuh sih kebutuhan, jujur, karena saat itu semenjak lepas SMA kan benar-benar aku udah nggak ada support untuk dan apa nyebarnya nyari sendiri sampai bayar kuliah juga aku bayar sendiri ya dari gara-gara kebutuhan itu sih.
1: Salut, luar biasa.
0: Ini baru dibuka di RRI ya Bang Yeri ya.
2: Belum pernah cerita ini.
0: Wow, luar
1: bukan
0: biasa
1: main. Jadi
2: teman-teman gue sih banyak yang tahu kalau di Bandung.
1: Berjuangnya tuh memang bener-bener ibaratnya dari ngamen sampai akhirnya pengalaman itu yang membawa Abang besar di T5 dan sekarang tetap di T5 masih tapi bersolo karir juga gitu ya berarti.
2: Iya. Tapi akhirnya tetap ngamen juga setelah itu, cuman tempatnya jadi beda di kafe.
1: Ngamennya di kafe bener.
0: Baik.
2: Setelah itu ya, setelah 6 bulan itu ada yang ngajakin ya akhirnya ketemu teman-teman lain. Jadi emang teman-teman SMA juga sih waktu zaman kan sama kayak Gordon tuh teman vokalis gue yang satunya yang di T5 itu kan teman sekolah gue. Dari SMA tuh bangku gue 3 tahun tuh dia.
1: Oh I see, okay. Dari situ baru mulai ngafe-ngafe nyanyinya ya.
2: Akhirnya okay. Sampai ngamen, dia sih gak ikut ngamen, gue aja yang ngamen waktu itu sama teman-teman kampus.
0: Oke. Okay. Okay.
2: Nah, karena emang butuh, ya emang nyari sesuatu yang
1: kebutuhan. Buat kuliah lah ya.
2: Kuliah ya.
0: Okay, luar okay, biasa, okay, okay. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanya ini Bang.
1: Betul.
0: Yeri, ya.
1: Betul.
0: Tapi
1: betul.
0: Kita kayaknya harus break sebentar, nanti kita lanjutin lagi obrolannya. Mm-hmm. Bang Yeri juga jangan kemana-mana ya.
1: Karena kita aman. Mau dengerin apa sih ya. Sebenarnya Shelly?
0: Oke, okay, kita mau dengerin lagu-lagunya Bang Yeri sebenarnya ya.
1: Okay, baiklah.
0: Jadi untuk Anda gitu. Yang masih mau bergabung mendengar ya, lanjut bergabung di 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon kita di 0213440696 atau juga 0213441499.

0: mengekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, kita mau ngingetin pendengar juga nih yang mau bergabung ya.
0: Betul.
1: Boleh di WhatsApp, kalau misalkan via chat boleh di WhatsApp 0811-7972-7912. Mm-hmm. Tapi kalau yang khusus untuk telepon Iksan ya.
0: Iya, kalau telepon tuh boleh banget di 021-344-0696. Mm-hmm. 021-344-1499.
1: Betul banget. Karena kalau via telepon gak bisa ya, via WhatsApp ya.
0: Enggak, kalau mau nelfon via WhatsApp itu gak bisa. Mm-hmm. Karena kita lagi terhubung via Zoom.
1: Kita juga mau nyapa nih pendengar-pendengar yang ada di Pro 1 ibu kota seluruh provinsi Indonesia ya.
0: Betul banget.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, terus juga Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
0: Terus ada teman-teman kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
1: Oke. Ada juga di Manado, Manokwari, terus juga Mataram ya, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak ya. Ya,
0: ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
1: Wow, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya dan juga stasiun produksi yang belum kita sebutkan satu persatu. Ya. Semoga Anda semua sehat. Amin. Kabarnya ya, bisa bergabung juga di Pro 1 Radio Jakarta siang hari ini. Kalau pas 1-7972-7912
0: atau juga di 021-344-1499 dan 021-344-0696.
1: Iya, Bang Yeri. Halo Bang Yeri.
0: Pak Yeri.
2: Halo.
1: Aa Yeri. Oh, Yeri Bandung ya. Aa Yeri. Baiklah.
2: Akang
0: gendang.
2: Akang gendang.
0: Kalau dengar kata-kata akang tuh bawa yang gendang.
1: Iya, benar banget ya. Akang gendang ya.
0: Iya. Kang Yeri.
1: Ya.
0: Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ada pendengar yang mau bergabung dulu. Kita ya, angkat dulu boleh ya, Kang?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Ada Bang Sulaiman Pela-Pela dari Samarinda. Halo, Bang Sulaiman.
0: Halo, Bang Sulaiman. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Oh, mungkin lanjut aja ke ya? Oma Ana kali ya.
1: Ada Oma Ana. Halo Oma Ana.
0: Oma Ana, apa kabar Oma?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia, ya Allah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik.
1: Halo.
0: Cantiknya cuma satu, Oma.
3: Iya ya, enggak banyak di situ, Mas Yudi di situ kan ganteng juga.
1: Belakang layar banyak yang cantik-cantik ya.
3: Terus ada juga yang cantik-cantik ini loh.
0: Iya.
3: Kayaknya yang cantik ini dari Medan juga kayaknya ya.
0: Seliana Jamil.
1: Ada belum ke Medan ke aku.
0: Dia enggak Medan, dia Betawi dia.
3: Betawi.
1: Baik, Betawi. Terserah Iksan aja. Oma ya.
3: Itu Iksan itu kenapa bajunya pakai baju biru ya?
0: Karena biar seragaman sama seragam RRI. Kebetulan kan aku enggak punya seragam RRI ya, Oma ya.
3: Hai, pintarnya jawabannya. Wah, selalu ada jawaban.
1: Emang, Oma. Ya begitulah Iksan, Oma.
0: Alhamdulillah, Oma. Oma mau tanya apa nih sama Kang Yeri?
3: Ya. Ah, sebenarnya pertanyaan kayaknya udah banyak ya. Jadi saya rasa tidak ada pertanyaan, cuma untuk memberikan ini aja semangat gitu.
0: Support ya, support.
3: Tetap semangat. Iya, supportnya untuk tetap semangat biar tetap di dunia ini ada dunia musik gitu kan. Biar jangan dunia ini dunia sepi gitu
0: biar
3: itu aja.
0: Tetap bergemuruh gitu ya, Oma ya.
3: Lalu terus ada satu sih, ini Iksan, tolong ditanyakan dulu nanti ya. Mempengaruhi kah cuaca pada saat mereka konser gitu ya?
0: Oke.
1: Itu saja.
3: Nggak usah sama mereka, Iksan sendiri coba Iksan. Mempengaruhi kah cuaca ini kalau umpamanya Iksan lagi bernyanyi, panas lisune gitu.
0: Oke, siap.
3: Itu aja pertanyaannya Iksan, tetap semangat Iksan dan mbaknya ya.
1: Terima kasih, Oma.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail ya.
1: Siap.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay.
1: Bang Yosi kembali terhubung ya. Ada Bang Yosi, halo.
4: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, Mas Yosi mau tanya apa ini?
4: Ya, buat Bang Yeri ya.
0: Iya.
4: Ya, mau tanya Bang, gini-gini. Kan aku kan juga lihat kontes band Akademi itu.
0: Betul.
4: Kenapa sih kok yang dipilih si rutinitas pagi itu? Soalnya aku lihat banyak yang keren-keren juga. Maksudnya yang bikin kayak ada apa ya, chemistry-nya tuh apa? Dan yang keduanya gini sih, ini di kemudian harinya apakah si rutinitas pagi ini bakal jadi kayak band pengiring atau home bandnya, atau ya just collab aja gitu.
0: Oke. Oke, ada lagi Mas Yosi?
4: Apa mungkin geser sama yang dikit sama T5 dulu sih.
0: Oke, oke, oke.
4: Apa namanya kayak apa tuh istilahnya? Kalian tuh terinfluence oleh siapa sih boy band-nya waktu itu? Apakah Boyz II Men atau apa?
0: Oke, influence-nya ya. Oke.
4: Iya. Oke, itu aja sih Bang Iksan.
0: Oke, Mas Yosi, thank you pertanyaannya. Ya. Seru-seru pertanyaannya.
1: Terima kasih. Tadi ada Bunda Oma. Bunda Oma tuh nanya apa ya?
0: Oma Ana tadi nanya, kira-kira kalau lagi manggung, lagi konser, lagi bikin show gitu, dengan keadaan cuaca itu berpengaruh nggak sih gitu pertanyaannya? Karena sebenarnya Oma tuh pengen support aja sih, makanya dia nanyanya ada-ada aja itu nanyanya memang.
2: Cuaca kayaknya nggak ngaruh ya.
0: Iya, kalau konser mah konser aja Oma, temen kalau konsernya itu hujannya sampai badai banget ya pasti ngaruh.
1: Ngaruh ya.
0: Tapi kalau misalkan hanya gerimis-gerimis itu pasti bikin konsernya makin syahdu.
1: Iya, yang nonton juga happy-happy aja malah biasanya.
0: Justru jadi nggak gerah gitu mereka nontonnya gitu.
2: Ya betul. Sejauh ini sih nggak ada masalah ya dengan cuaca.
1: Oke.
0: Okay. Kalau dengan Ricky cuaca mungkin bisa.
1: Bisa. Lanjut.
0: Ada dari Mas Yosi.
1: Ya.
0: Nih banyak kan katanya, ya. Pertanyaannya ada tiga. Yang pertama, dari semua yang ikutan band Academy itu kenapa milihnya rutinitas pagi? Kenapa?
2: Oh, itu dulu kali ya.
0: Ya.
2: Jadi kebetulan kalau rutinitas pagi, sebenarnya band yang ada di band Academy ini emang bagus-bagus sih sebenarnya. Cuma kebetulan kalau rutinitas pagi kan gue pernah cerita ya tadi ya, jadi di awal memang gue sempat nge-produce band itu.
1: Oke.
2: Dan sebelum mereka masuk ke band Academy, memang kita udah ada beberapa kerjasama untuk rilisan-rilisan, dan gue sebenarnya banyak nge-produce beberapa singlenya dia di awal. Termasuk remake singlenya T5 juga kan mereka gitu. Jadi, nah setelah berjalan sampai ke single ketiga aku nge-produce mereka termasuk yang collab ini, nah mereka lolos tuh di audisi gitu. Jadi bukan karena gak milih yang lain, cuman karena emang dari awal aku udah memang rutinitas pagi.
0: Memang
2: gitu.
0: Sebenarnya udah ada hubungan kerjasama juga sama rutinitas pagi sebelum mereka ada di band Academy. Bukan karena kemunculan dia di band Academy akhirnya dipilih, bukan. Jadi begitu ya Kang ya.
2: Ya betul.
0: Oke. Nah terus apakah ini rutinitas pagi ini akan terus jadi home bandnya Kang Yeri, atau ini hanya kolaborasi sesaat aja?
2: Cuman kolaborasi aja sih, nggak ada home band. Karena kita justru cuman kerja sama aja, jadi nggak jadi home bandnya kita dua gitu, nggak di single-single kedepannya nggak ada. Karena jalannya mereka juga dengan sekarang mereka udah jadi semifinals di Band Academy juga, mereka udah pasti akan bekerja sama dengan label lain kedepannya.
0: Jadi intinya memang rutinitas pagi ini ya memang karena memang udah ada kontrak kerjasama di awal sampai akhirnya sekarang ini, tapi bukan berarti akan terus-terusan gitu ya Kang ya. Cuman kalau nanti ada collab lagi memungkinkan.
2: Pasti bisa sih.
0: Itu dia. Terus ada pertanyaan lagi, ini influence-nya band apa sih sebenarnya? Cara bernyanyinya ada enggak?
2: Ada sih.
0: Soalnya
2: kan kalau T5 kan dulu orang taunya zaman kita masih mulai di kafe kan kita bawain genre R&B ya.
0: Betul.
2: R&B gitu. Jadi sebenarnya influence kita enggak R&B banget sih zaman itu.
0: Siapa
2: dari
0: tukang?
2: Di musik sampai ke kita cara nulis lagu. Kalau R&B-nya sih mungkin kita memang benar tadi disebutin Boyz II Men. Boyz II Men salah satu influencer kita. Babyface itu salah satu influencer kita. Brian McKnight itu influencer. Cuman yang saat itu banyak kita dengerin juga justru dari boyband kulit putih juga kayak NSYNC, apalagi ya? Backstreet Boys.
0: Ibaratnya boyband pop culture gitu ya jatuhnya ya.
2: Iya. Kita juga salah satu acuan-acuan yang jadi referensi kita saat itu.
0: Banyak. Makanya nge-mix banget ya sebenarnya R&B, tapi sebenarnya T5 ini R&B juga ada popnya juga sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Karena
2: emang karena antara R&B dan yang pop yang boyband-boyband yang zaman pop tahun 90-an sampai 2000 awal itu memang kita jadi acuan juga. Jadi kemix gitu jadinya.
0: Iya, iya, iya. Justru jadi identitas sendiri buat T5 sendiri ya. Oke, oke.
2: Pure R&B enggak sih?
0: Iya, iya, betul, betul. Setuju.
2: Kalau ngomongin R&B sebenarnya berat ya. Untuk Indonesia kan musik R&B sebenarnya berat kok.
1: Oke, itu ya jadi ya. Dari Mas Yosi tadi udah terjawab ya. Sudah tinggal terjawab dari semua. Kita sapa lagi nih, ada Uncle Gazi. Halo, Uncle Gazi.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke, okay, selamat siang, assalamualaikum Bang Yeri.
2: Assalamualaikum, waalaikumsalam.
5: Boleh nanya Bang, pertanyaannya kalau buatnya imunitas paginya. Video klipnya masa remaja tuh udah
0: rutinitas Kang, yang, bukan imunitas.
5: Ya, rutinitas. Ya, bukan rutinitas paginya. Oh, video klipnya udah tayang enggak yang berkolaborasi sama Bang Eri?
0: Oke, okay.
5: Masa remaja tadi.
0: Yeah. Terus
5: buat project bersama T5-nya yang terbaru ada enggak, Bang?
0: Oke.
2: Oke, oke, oke.
0: Ada lagi yang Kang Gazi?
5: Oke, salamnya yang sedikit Bang San.
0: Boleh, buatnya. Boleh.
5: Kak Mary yang ada di Bekasi, juga buatnya Sirtio Dila, obennya Persatu Bukit Tinggi. Pokoknya buatnya Bang Benijo di Manado. Pokoknya salam buat semua-semuanya. Assalamualaikum Bang Isan.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu you, lagi ya.
0: Yes.
1: Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu.
6: Halo. Assalamualaikum. Selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya mengangkat Indonesia.
0: Oke, okay, waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam, Mbak Sally.
0: Yes, Ayu.
1: Iya, betul, betul.
0: Iya, yeah, Sally, Sally. Yeah, Sally bukan Feli, bukan Rolly.
6: Iya. Iya, Mbak Feli, maaf.
0: Oke, okay, Ayu mau tanya apa ini?
6: Rizky ya.
0: Bang Yeri Merian.
1: Bang Yeri.
6: Bang Yeri ya, selamat siang Bang Yeri.
1: Iya,
2: silahkan. Iya, ya, orang Bandung
0: boleh, saya. Akang boleh, Yeri. Bebas.
6: Abang aja deh ya.
0: Abang aja
6: gitu. Atau Nyong gitu ya kalau
0: ada. Oh, ya udah. Baik, Nyong baik. Yeri, oke, okay, boleh.
2: Boleh, boleh, boleh.
6: Selamat siang, Nyong Yeri.
2: Selamat siang.
6: Ya, sisi lain dari air ini apa sih gitu ya? Terus selama berkarir gitu, apa sih tantangan? Terus mungkin ada sesuatu tantangan yang nggak terlupakan gitu sampai titik ini gitu ya, menjadi seorang sisi.
0: Oke.
6: Okay. Jangan banyak-banyak nanti bingung jawabnya.
0: Oke.
1: Okay. Itu saja ya.
6: Dan tetap semangat ya. Dan saya menyapa Bapak Benicio, Pak Mawati juga Pak Widini tentu, yang semua menyerahkan relay seluruh Indonesia. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada dua yang sudah bergabung ya.
0: Iya, dari Uncle Gazi dulu deh ya. Uncle Gazi tadi nanya, ini udah ada video klipnya belum sih? Nah,
2: video klipnya minggu depan.
0: Wah, ditunggu ya Uncle Gazi ya.
1: Minggu depan ya.
0: Minggu depan ditonton langsung. Kalau mau nonton pendengar kita di mana nontonnya?
2: Di kita di YouTube ya udah pasti.
0: Iya, YouTube
2: kita
0: mana?
2: Di YouTube dan di mungkin kita akan blow up juga di official sosmednya gue sendiri di yeri.t5.
0: Yeri T5.
2: Dan di Runtintas Pagi official, dua-duanya pasti keluar nanti.
0: Oke, okay. Jadi video klipnya dirilis di dua platform itu ya.
2: Ya.
0: Oke, oke, oke, oke. Terus ada pertanyaan lagi. Ya. Ada project nggak barengan sama T5?
2: Project sama T5? Kebetulan baru kelar nih. Jadi si T5 sendiri juga nggak rilis sendiri nih untuk yang rilisan yang akan baru ini. Branding, jadi kolaborasi sama Meli Mono.
0: Oh, Meli Mono. Meli Mono tuh
2: vokalisnya sih.
0: Iya, iya, iya, vokalisnya sih. Bener.
2: Jadi okay, kebetulan okay. Nanti akan mungkin akan promo lagi nih dalam waktu dekat. Jadi double nih. Ada dua single nih sama T5. Oh.
0: Jadi yang solo Kang Eri terus sama T5 gitu ya.
2: Menyenangkan. Sama T5 itu sama Meli kemungkinan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mulai jalan promo lagi. Jadi bocoran aja kali ya judulnya Believe It.
0: Believe it.
1: Oke.
0: Okay. Bukan lagunya Share kan? Do you believe in us?
1: Beda.
2: Ketahuan yang katanya.
0: Oh iya, sorry.
1: tanpa kita sebut ya Bang Yeri ya, sudah ketahuan.
0: Terus ada pertanyaan lagi nih dari Ayu.
1: Apa tuh?
0: Ayu nanya, tantangan selama berkarir selama ini ada gak sih Kang?
2: Tantangan ya? Tantangan sebenarnya banyak banget sih tantangan tuh. Yang pertama kalau dari sisi internal memang kita kan selama ini udah nggak utuh ya, selama ini udah saat ini T5 ya, T5 itu kan dari 9 orang sekarang jadi tinggal berenam. Memang banyak kendala banget ya, karena banyak kepala sih.
0: Betul.
2: Tantangan terbesar di band itu menyatukan satu kepala. Visi dari sekian banyak kepala sih, itu yang paling susah.
0: Betul.
2: Sampai saat ini sebenarnya. Terus kalau untuk masalah di kegiatan-kegiatan di saat kita off air atau apa, banyak sih tantangan-tantangannya. Karena kadang-kadang pernah waktu itu ditantang apa ya, perform di atas kontainer kita pernah.
0: Oh, wow, goyang-goyang ya.
1: Wow, ngeri ya.
2: Terus. Dari, okay. dari itu kebetulan acaranya zaman Ibu Megawati dulu, presidennya.

0: panas.
1: Gerobak dorong nih jatuhnya ya.
2: Iya.
3: Kalau itu challenge jatuhnya challenge biasa kita selama ini manggung ya itu. Yang paling gila lah itu hampir jatuh lah segala macam alat harus dipegangin.
2: Oh. Wah,
3: yang ya. Alat-alat kan ada ampli-ampli segala macam harus dipegangin.
1: Itu pasti juga stage act-nya juga itu ya terbatas berarti ya.
3: Terbatas. Enggak bisa ngapa-ngapain.
1: Baiklah Kang Yeri.
2: Oke, okay, menarik banget ya. Iya, menarik banget betul.
1: Seru-seru.
2: Oke, nanti kita akan lanjut lagi Bang Yeri ya. Ini kita mau break dulu. Kita juga mau dengerin lagu dari T5 ya, yang terindah. Yeah. Tapi kita sambil undang pendengar juga.
1: Ya,
2: untuk pendengar yang masih mau bergabung bertanya langsung dengan bintang tamu kita.
1: Boleh via WhatsApp.
2: Ini betul banget. Di mana tuh Iksan?
1: Kalau mau WhatsApp kita di 0811-7972-7912 atau juga via telepon di 0213440696 0213441499.

0: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Pura-pura Cinta, lagu dari Ihsan Tarore, pendengar, yes, yang sudah kita putarkan ya. Wow, luar biasa. Di segmen ketiga ini biasanya kita ada apa sih? Sekarang kita sapa dulu kali ya,
1: iya,
0: bintang tamu kita nih.
1: Ini Kang Yeri masih di situ.
0: Yaps, Kang Yeri.
1: Masih. Oke. Kang Yeri, ini di segmen ya, ini, di segmen yang kali ya, ini tuh seru.
2: Ya, gimana?
1: Ya, ini tungguin aja lah pokoknya.
0: Karena
1: langsung aja
0: kita ada Sirina.
3: Wow. Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Nah, jadi Kang Yeri, di segmen kali ini kita tuh memang challenge bintang tamu kita. Waduh. Tapi challenge-nya itu gampang kok kalau buat Kang Yeri mah.
0: Yep.
1: Cuma apa disuruh tuh nyanyiin lagu masa remaja, gampang kan?
2: Waduh, masa remaja.
1: Iya, tapi dengan ada lagu Prahara Cinta.
0: Nah lo.
2: Oh, Prahara Cinta tuh yang ini kan nananya.
1: Iya. Jadi liriknya pakai lirik lagu masa remaja, tapi nadanya nada Prahara Cinta.
0: Puyeng enggak tuh?
2: Gua mikir lu bentar ya.
0: Nah, iya, boleh.
1: Kalau misalkan itu mau marah, marahin produser kita.
0: Iya.
2: Oke. Aduh, ada-ada aja nih tantangannya nih.
0: Emang ini. Gimana?
2: Gimana ya? Cobain ya sekarang ya.
0: Oke.
2: Liriknya apa? Gue lupa. Jadi lupa ya. Oke. One, two, three. Indahnya kisah kasih masa remaja di bawah.

0: buat Bang Yeri ya. Aduh Pak Produser agak susah dikit dong ah. Gak asik.
1: Aduh terlalu gampang ternyata.
0: Terlalu gampang ternyata ya.
1: Terlalu gampang coba bikin lagu masa remaja versi Sunda gitu.
0: Coba coba bisa nggak Bang Yeri?
1: Bisa nggak?
2: Nah ini lebih sulit ini.
1: Ah ini lebih sulit nih. Coba coba. Coba.
2: Aduh. Bentar. Gua mikir dulu bentar ini lagi.
1: Oke.
2: Dua detik.
1: Oke.
2: Oh iya oke. Wah.
3: Indahnya kisah kasih masa remaja. Di bawah senja kita selalu bermanja.

0: banget.
1: Berasa lagi ada di saung-saung. Mm-hmm.
0: Betul banget. Saung-saung lagi gitu. Makan jukut goreng gitu ya. Iya
2: lagi. Jukut goreng ya?
1: Iya dong.
0: Aduh, sedap banget.
1: Aduh keren deh.
0: Bang
1: memang beneran.
0: Thank you loh ya.
1: Musisi loh nih. Sama-sama. Ya, di challenge langsung jadi.
0: Keren gitu. Banget. Aduh, langsung ada dua pendengar yang sudah bergabung nih.
1: Sok,
0: kita atuh. Sapa ya. Ada Pak Hanafi. Halo Pak Hanafi.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Irami Raja Jeti punya kita namanya Putri. Irami si Putri
1: nyanyi
3: nih. Irami Raja
0: Jeti. Oke, keren juga. Pak Hanafi, silakan.
1: Boleh, boleh, gua beli. Pak Hanafi mau tanya apa ini?
3: Mau nanya ke Bang Yeri dari Jepang ini. Nanya ini Bang Yeri ada kenal Bang Paul Patohap?
1: Bang Paul siapa?
3: Paul Patohap. Ini kan anak saya dengar tuh ada anggotanya Paul. Paulnya Paul siapa? Paul Patohap atau Paulnya yang lain?
1: Gitu. Oh, anggotanya T5.
4: Oh ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Terus?
3: Nah, kalau untuk lagu kau yang lagi fenomenal banyak di cover atau dibawakan ulang dalam beberapa sesi, ini lagunya tuh berapa lama tuh pengerjaannya sehingga bisa jadi lagu gitu?
1: Oh, proses kau dulu ya?
0: Oke. Okay. Itu aja.
1: Oke.
3: Dan satu lagi ini semangat buat T5 ini supaya ini tidak hilang hip hop romantis gitu.
1: Nah, ini hip hop lagi nangkapnya. Oke, okay, baik.
0: Baik.
3: Itu aja. Selamat siang Kaisan, Kasteri, Bang Yeri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Teh Dinda dulu lah.
0: Lanjut ada Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
5: Halo juga Shelly, Ika.
1: Gini dong benar.
5: Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Lo juga produser Ruang Rindu Yudismangi.
1: Halo. Kita haloin gitu baru benar. Teleponnya ke sini.
0: Kang Yeri.
5: Ya, Kang Yeri campurasun.
1: Mampes.
5: Wah, damang Kang Yeri.
4: Damang Pangesto bahasa Sundan.
5: Alhamdulillah.
1: Karena Teh Dinda dari Bogor.
5: Dunia milik duaan ya Kang Yeri ya.
1: Idi, Abi mah ngerti ya seetik-seetik. Ide.
5: Tadi Kang Yeri bilang dunia milik berdua gitu. Yang benar duaan gitu bahasa Indonesia, bahasa Sundana.
1: Sundana duaan. Oke.
5: Okay. Nah, Kang Yeri.
4: Ya.
5: Tete ini pernah ke jalan-jalan lah ya, healing lah ke Bandung ya, tepatnya ke Lembang.
4: Ya.
5: Itu dengar musik yang sama banget, mirip lah boleh dibilang, sama musiknya T5. R&B kan. Terus ini apa, home band-nya begitu.
4: Ya.
5: Mirip bener apa namanya style musiknya gitu. Okay. Sama T5 gitu. Katanya jadi kepikiran nih, apakah pernah karena tadi pernah bilang amin ya di Ciamplas ya.
0: Yeah.
5: Apa pernah juga ngisi acara di ini, ngisi di acara di Paris Van Java di Bandung. Kang Yeri. Itu aja sih yang jadi pertanyaan penasaran Tete, karena mirip bener musiknya gitu.
1: Oke. Okay.
5: Okay. Nah itu aja sih yang jadi pertanyaan Teteh dan apa lagi ya tadi ya. Tadi apa udah tuh? Ada deh. No, udah no. Ada deh di pikiran tuh apa, mau tanya apa lagi gitu ya.
1: Mau tanya apa?
0: Ayo diingat-ingat.
1: Kan lagu baru, lagu barunya nih adalah tadi Masa Remaja.
5: Masa Remaja ya, iya. Itu lagu bagus. Emang T5 memang 5 teh emang gak ada lawannya lah gitu ya.
1: Okay. Tapi ini kebetulan Kang Yerinya doang.
0: Okay.
5: Iya tahu, maksudnya hanya Kang Yerinya aja kan, tapi T5-nya kan 5 teh begitu kan.
0: Oh, oke. Okay. T5 jadi 5 teh. Baiklah, kreatif lah Bu Dinda.
5: Kang Yeri terus berkarya, sukses dari ya. Iksan.
1: Ah.
5: Iksan, udah nggak usah pura-pura cinta, udah nggak usah pura-pura cinta lagi, abaikan aja ya.
1: Iya.
0: Jadi yang benar-benar ya, jangan pura-pura Bu Dinda.
5: Yang benar-benar aja. Oke, dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
1: Terima kasih Teteh. Waalaikumsalam,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi apa tuh nanyanya Teh Dinda?
0: Ada dua pertanyaan.
1: Teh Dinda tadi nanyanya apa
0: banyak,
1: tadi itu?
0: Ya.
1: Teh Dinda itu tadi intinya dia nanyain tentang gimana ini sama T5 dan segala macamnya gitu.
0: Sama nyemangatin aja sih sebenarnya ya. Mungkin mau ditanggapin Bang Yeri?
4: Ya kalau sama T5-nya sih nggak ada masalah apa-apa sih sebenarnya, masih jalan-jalan.
0: Masih
4: aja.
0: Jalan ya.
1: Sama tadi dia nanya, dia katanya pernah nonton di Bandung perform, terus kayak T5 gitu, R&B gitu, apa benar pernah perform di daerah PVJ tadi katanya kalau nggak salah.
4: Nah itu kapan ya? Kapannya nggak tahu kan ya?
0: Pasti nggak ingat ya.
1: Karena manggungnya udah banyak loh Teh Dinda ya.
0: Bingung juga.
4: Beberapa kali kita perform.
1: Jadi mungkin bisa jadi memang beneran T5.
0: Oke.
1: Iya. Cuman Teteh mungkin nggak terlalu notice kali ke saat itu ya. Jadi nggak dilihat.
4: Lagi ada event PVJ. Karena kita emang biasanya event-event aja.
1: Iya.
0: Oke deh. Tadi ada juga dari Pak Hanafi udah ya?
1: Iya belum. Pak Hanafi nanya itu Paulnya Paul siapa di
4: TV itu? Nyebutnya Paul apa ya?
1: Ah itu dia tadi Paul apa gitu? Tadi susah gitu Pak Hanafi itu.
4: Matohab ya, nggak masalah ya?
1: Iya kalau nggak salah itu.
4: Bukan. Kalau Matohab kayaknya orang Batak ya.
1: Namanya kayaknya marga Batak banget itu.
0: Paul beda kita, ya?
4: Paul dari Ambon.
0: Oke, ada lagi San?
1: Nanya, kau itu prosesnya berapa lama untuk recording kau itu?
4: Recording itu kan album pertama ya tahun 2001.
1: Masih ingat gak?
4: Masih ingat tahun 2000 sih kalau gak salah mulai masuk rekaman lagu itu. Jadi itu kebetulan 3 minggu apa sebulan gitu untuk satu lagu kau itu.
1: 3 minggu?
4: Atau sebulan, karena satu album itu kita beres tepat setahun. Satu album 10 lagu tuh waktu zaman itu. Kenapa itu bikin lama banget sih waktu album pertama itu, karena kita masih rekamannya di pita, bukan digital.
1: Iya benar-benar. Jadi kalau salah tuh susah ya.
4: Salah ulang. Jadi nggak bisa diedit juga vokal, belum masih susah diediting.
1: Makanya sampai 3 bulan sampai berapa bulan kemarin?
4: Satu bulan kayaknya.
1: Satu bulan sampai tiga bulan.
4: Ngematenginnya gitu.
1: Wow.
0: Lumayan ya.
1: Makanya everlasting sampai sekarang masih tetap enak untuk didengar.
0: Yaps. Oke, ini karena di segmen terakhir, mungkin di akhir-akhir Bang Yeri ada pesan atau sesuatu yang mau disampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ini. Silahkan Bang Yeri.
4: Pesannya sih simpel aja sih sebenarnya. Cuma mudah-mudahan karya kolaborasi ini bisa diterima oleh pencinta musik Indonesia.
1: Amin.
4: Terus mulai didengerin di platform-platform stream atau toko musik. Cari yang originalnya ya, gitu maksudnya.
1: Iya dong, please harus support musik Indonesia.
4: Cintai musik Indonesia. Betul. Dan buat teman-teman yang mulai mau belajar berkarya, jangan takut, mulai aja dulu.
1: Betul, setuju banget. Oke, kalau gitu Kang Yeri, kalau misalkan pendengar-pendengar kita mau dengerin lagu-lagu terbarunya, dengerin gimana? Boleh diketahui dong.
0: Boleh dibocorin ya.
4: Lagu terbaru yang mana nih? Yang TV apa yang project ini?
1: Yang Kakang sendiri dong. Kan sekarang datangnya untuk yang Kakang sendiri.
4: Yang lagunya yang sekarang tuh lagunya judulnya Masa Remaja, kemudian kolaborasi dengan Rutinitas Pagi, bisa didengerin di platform sosial, di platform toko-toko musik ya, di semua toko musik, di semua platform sosial media juga udah bisa dipakai sound usage-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pakai lagunya di semua konten-konten yang kalian bikin gitu semuanya.
1: Kita viralkan lagu-lagu Indonesia.
0: Siap.
1: Oke. Terima kasih Kang Yeri.
0: Baik, terima kasih Bang Yeri sudah bergabung di Pro 1 RRI Jakarta.
1: Sukses.
0: Terima kasih.
4: Sama-sama. Terima kasih ya.
1: Ya, nuhun Kang Yeri. Assalamualaikum.
0: Iya, benar tuh tadi ya perbincangan kita bersama dengan bintang tamu kita, ada Kak Yeri Merian atau yang biasa terkenal dengan Yeri T5 ya, Iksan ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, nampaknya sudah menjelang jam 3 sore waktu Jakarta mendengar. Jadi kita sudah waktunya pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan kita dari jam setengah 2 tadi.
1: Setengah 2,
0: ya,
1: jam 1.30
0: 3 sore. Betul. Ini terima kasih, sampai jumpa.
1: Bye-bye, assalamualaikum.

TSB, Tas Siaga Bencana. Tas Siaga Bencana merupakan tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Berikut contoh kebutuhan dasar tas siaga bencana untuk 3 hari. Siapkan surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Siapkan pakaian untuk 3 hari. Siapkan makanan ringan tahan lama seperti mie instan, biskuit, abon, coklat, dan sebagainya. Siapkan pula air minum, setidaknya bisa mendukung kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Siapkan kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Siapkan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan sebagainya. Siapkan pula alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti peluit. Siapkan masker sebagai alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Siapkan perlengkapan mandi dan siapkan radio atau ponsel beserta baterai, charger, power bank untuk memantau informasi bencana. Mari wujudkan masyarakat tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana dengan mempersiapkan TSB, Tas Siaga Bencana.

Sesar Palukoro, patahan yang membelah Sulawesi menjadi dua. Dimulai dari batas perairan Laut Sulawesi dengan Selat Makassar hingga ke Teluk Bone, sesar ini sangat aktif. Pergerakannya mencapai 35-44 mm per tahun. Kota Palu berkembang di atas sesar Palukoro, patahan dengan pergerakan terbesar kedua di Indonesia. Setelah patahan Yapen, Kepulauan Yapen, Papua Barat, pergerakannya mencapai 46 mm per tahun. Gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Mutong. Sebuah fakta betapa dahsyatnya fenomena alam ini. Masyarakat perlu mengetahui apa dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan jika terjadi hal serupa di kemudian hari. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu, Radio Tanggap Bencana, menghadirkan program khusus Kentongan. Kentongan. Kentongan, sebuah program khusus mitigasi bencana, menghadirkan narasumber berkompeten setiap malam, Senin hingga Minggu pukul 20.20 menit waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Palu, Radio Tanggap Bencana. Radio Tanggap Bencana.

0: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program acara khusus Kentongan. Kentongan. Kentongan. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Dari Jalan Kartini 39 Pro 1 RRI Toli Toli kembali hadir menyapa Anda di program Dialog Kentongan untuk edisi hari ini, pendengar, hari Selasa 9 Juni 2026. Saya Susanti Akataba bersama Anda. Dan untuk sore hari ini kita akan membahas topik mengenai mitigasi bencana hidrometeorologi di Sulawesi Tengah. Ada beberapa daerah di Sulawesi Tengah yang kemudian rawan terhadap bencana hidrometeorologi. Parigi Mautong adalah Kabupaten Parigi Mautong, di mana berdasarkan data BPBD sepanjang bulan Mei 2026 terdapat kurang lebih 10 kali bencana banjir di wilayah tersebut. Lantas bagaimana kemudian kondisi secara umum di wilayah Sulawesi Tengah, potensi terhadap bencana hidrometeorologi apakah hanya di Kabupaten Parigi Mautong saja atau ada beberapa kabupaten yang juga memiliki potensi dan perlu dilakukan mitigasi segera. Nah, kita akan membahas hal ini, pendengar, mitigasi bencana hidrometeorologi di Sulawesi Tengah bersama dengan sejumlah narasumber. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Mutiara Sis Al Jubri Palu. Ada Pak Taufik Hidayat yang sudah bergabung pada sore hari ini. Beliau adalah Kepala BMKG Stasiun Mutiara Sis Al Jubri Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Susanti dan selamat sore pendengar RRI Pro 1 Sulawesi Tengah. Terima kasih.
1: Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palu, dan kita nanti akan bersama juga dengan Pak Muhammad Rifai. Beliau adalah PLT Kepala BPBD Parigi Mautong. Namun mungkin sebelum Pak Rifai bergabung begitu ya, kita mau lihat dulu nih, Pak, untuk wilayah Sulawesi Tengah gambarnya seperti apa. Nah, kalau melihat data secara umum nasional, kita kan sebenarnya sudah memasuki musim kemarau gitu ya.
2: Betul.
1: Tetapi justru menarik di Sulawesi Tengah ada Kabupaten Parigi Mautong yang sampai 10 kali banjir di bulan Mei. Ini gambaran secara umumnya bagaimana nih, Pak, untuk cuaca Sulawesi Tengah?
2: Ya, baik, terima kasih Mbak Susanti dan juga seluruh pendengar RRI Pro 1. Memang kondisi di Sulawesi Tengah ini agak sedikit spesial ya. Seharusnya di sebagian besar Indonesia sekarang sudah memasuki musim kemarau, apalagi di semester 2 ini El Nino atau musim kemarau yang berkepanjangan akan terjadi. Namun agak sedikit berbeda di sebagian besar Sulawesi Tengah, terutama di kabupaten tadi yang Parigi Mautong, masih tetap ada hujan yang intensitasnya cukup lebat yang mengakibatkan banjir dan sebagainya. Ini mungkin juga pendengar juga perlu memahami ya, karakteristik wilayah Sulawesi Tengah itu agak sedikit berbeda, banyak sekali pegunungan dan juga faktor lokal di situ sangat kuat, dan juga perairan yang sangat luas di Sulawesi Pulau Sulawesi itu mengakibatkan sedikit perbedaan yang menonjol, terutama di beberapa kabupaten, tidak hanya di Parigi Mautong, hampir semua kabupaten, terutama di Parigi Mautong, di Sigi dan juga di sebagian di Bangga itu masih ada potensi hujan yang cukup sedang hingga lebat. Jadi memang agak sedikit spesial lah wilayah-wilayah Sulawesi Tengah seperti itu, Mbak Susanti.
1: Baiklah. Nah, kalau tadi kita gambarkan untuk Parigi Mautong begitu, Pak ya, bencana banjirnya yang kemudian intens. Lantas untuk wilayah Sulawesi Tengah, apakah Parigi Mautong saja atau mungkin beberapa wilayah atau sebagian besar wilayah ini memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap banjir, longsor ataupun cuaca ekstrim di bulan Juni atau beberapa bulan ke depan gitu, Pak?
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi sebelum mengenai daerah-daerah wilayah tersebut, mungkin pendengar juga perlu memahami apa sih itu bencana hidrometeorologi ya. Okay. Jadi sedikit kami ulas. Jadi bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang diakibatkan oleh parameter-parameter meteorologi ya, seperti curah hujan, kelembapan, temperatur dan juga angin. Contohnya bisa tadi kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, lanina, El Nino dan sebagainya. Dan ini berdasarkan tadi yang Mbak Santi sampaikan ya, potensi memang bencana alam di Sulawesi Tengah ini hampir sepanjang tahun ya. Jadi kita coba rekap, nanti mungkin bisa disampaikan Pak Rifai khusus di wilayah Parigi Mautong. Memang untuk bencana banjir, longsor, gelombang tinggi itu di Desember, Januari, dan Februari. Itu biasanya di puncak-puncak musim hujan seperti itu. Kemudian juga di Maret, April, Mei itu biasanya puting beliung, petir dan hujan es. Nah, puting beliung, petir, hujan es itu biasanya di musim-musim transisi. Nah, musim-musim transisi itu biasanya dari kemarau hujan atau kemarau yang disebabkan oleh satu awan yang cukup bisa dikenal sebagai awan Sibi atau cumulonimbus. Itu biasanya di bulan-bulan musim-musim transisi antara Maret, April, dan juga Mei. Dan juga bulan-bulan Juni, Juli, Agustus kembali lagi untuk kekeringan, kebakaran hutan, dan gelombang tinggi. Kita sekarang sudah memasuki bulan Juni, kemudian nanti bulan depan sudah mulai bulan Juli gitu ya. Di sebagian wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Nah, sedikit berbeda untuk bulan Juni ini aja sudah mulai masih ada hujan di wilayah Sulawesi Tengah. Kemudian juga sudah walaupun intensitasnya menurun di bulan Juli, tapi sudah masih ada potensi hujannya seperti itu. Kemudian juga di September, Oktober, November kembali lagi transisi. Kemungkinan puting beliung, petir, dan hujan es masih akan terjadi. Seperti itu Mbak Susanti.
1: Baiklah, berarti kalau kita melihat data tersebut, seharusnya di bulan Juni ini sudah tidak terjadi banjir lagi ya, tetapi lebih ke hidrometeorologi seperti kekeringan. Namun menariknya justru curah hujan agak tinggi, misalnya Toli-Toli, Parigi Mautong, dan beberapa wilayah lain. Nah, biasanya untuk kekeringan ini kita perlu waspadanya di akhir Juni ini kah, atau seperti apa, atau ada perubahan iklim yang terjadi sampai kemudian justru banjir yang lebih dominan gitu?
2: Ya, baik ya. Ya, yang pasti untuk masyarakat di Sulawesi Tengah untuk perubahan cuaca, perubahan iklim tidak perlu khawatir ya, tapi tetap kewaspadaan karena potensinya di setiap daerah itu berbeda. Di Parigi Mautong, di Kabupaten Sigi, di Kabupaten Poso ataupun di Bangka itu berbeda sekali karakteristiknya gitu ya. Apalagi Kabupaten Parigi Mautong itu luasnya sangat luas sekali ya. Ya, ini kita sampai dengan Juli ini sudah mulai berkurang lah intensitas hujannya gitu ya, sampai nanti sampai bulan-bulan September seperti itu diperkirakan. Tapi tetap waspada karena kondisi lokal di Sulawesi Tengah ini sangat dominan gitu ya. Jadi karena faktor dari lautnya, faktor dari topografinya, itu yang karakteristik itu yang menyebabkan perubahan cuaca yang sangat signifikan. Dan juga bisa kami informasikan Mbak Susanti untuk pendengar RRI dimanapun berada. Jadi untuk tanggal 3 hari ke depan lah kita coba sampaikan. Karena di cuaca ini untuk wilayah-wilayah yang perlu diwaspadai untuk tanggal 9 hari ini sampai besok itu tanggal 10 di Kabupaten Sigi, Donggala, Toli-Toli, Buol, Parigi Mautong, Tojo Una-Una, Morowali Utara, Morowali, Banggai, dan Banggai Kepulauan. Daerah-daerah tersebut tetap harus ada kewaspadaan karena potensinya masih berpotensi hujan antara sedang hingga lebat intensitasnya. Kemudian tanggal 11 hampir sama, hampir sebagian dari kabupaten terutama di Palu, Sigi, Donggala, Toli-Toli, Buol, Parigi Mautong, Tojo Una-Una, Morowali Utara, juga Morowali, Banggai, Banggai Kepulauan, dan juga Banggai Laut. Jadi memang hampir 3 hari ke depan ya, kalau kita lihat itu kewaspadaan masih tetap ada, potensi hujannya juga masih tetap ada. Jadi untuk khusus spesial untuk wilayah Parigi Mautong 3 hari ke depan ini masih cukup potensi hujannya masih cukup ada di sini wilayah Parigi Mautong.
1: Berarti
2: itu
1: mesti waspada ya, karena baru betul hari Minggu kemarin nih juga dilanda banjir lagi Parigi Mautong. Tetapi kalau kita bicara soal potensi hujan tadi yang digambarkan, peringatan dini menjadi hal yang sangat penting pastinya supaya masyarakat bisa lebih waspada. Nah, bagaimana kemudian sistem peringatan dini yang sudah dibangun oleh BMKG sehingga ketika ada potensi-potensi cuaca ekstrim ini bisa tersampaikan ke masyarakat secara luas di Sulawesi Tengah?
2: Iya, baik, terima kasih. Jadi ini sangat menarik ya, alhamdulillah kewaspadaan masyarakat di Sulteng ini sudah mulai meningkat ya, kewaspadaan terhadap potensi bencana, apalagi aware terhadap cuaca, perubahan cuaca. Karena juga kebetulan kami di Stasiun Mutiara ini bertanggung jawab untuk memberikan informasi cuaca ke publik, ke maritim, ke masyarakat pesisir, dan juga ke penerbangan. Jadi untuk bencana ini ya sebenarnya para pendengar dimanapun berada bisa menginstal satu aplikasi namanya Info BMKG. Di situ semua sudah tertera info peringatan dini, kemudian juga berapa cuaca 3 hari ke depan, 10 hari ke depan, tinggi gelombang, apapun cuaca itu bisa, termasuk gempa pun bisa didapat di situ. Jadi untuk cuaca itu peringatan dini bisa didapat di aplikasi itu dan juga bisa dinotif gitu ya. Misalnya hari ini atau besok itu ada potensi apa yang hujan lebatnya atau petirnya atau ada bencana apa lagi yang kemungkinan terjadi, bisa langsung dinotifikasi gitu ya. Jadi masyarakat bisa peduli. Selain itu juga kita memberikan informasi ke stakeholder, terutama ke BBBD, ke dinas-dinas terkait untuk memberikan informasi secara real time. Seperti itu Mbak Susanti.
1: Baiklah, artinya dunia digital yang sudah semakin berkembang. Betul. Ini sangat bermanfaat sebenarnya. Betul. Begitu ya, untuk masyarakat mengetahui update kira-kira kondisi cuaca di Sulawesi Tengah seperti apa, gambarannya, potensi bencananya juga seperti apa, ini bisa diketahui begitu ya.
2: Betul sekali ya.
1: Baiklah, kemudian kalau kita bicara terkait Sulawesi Tengah yang tadi disampaikan oleh Pak Hidayat gitu ya,
2: Pak Taufik Hidayat
1: ya, yang mengatakan bahwa Sulawesi Tengah ini menarik dibandingkan daerah lain. Betul begitu ya sekali. Karena kita sebenarnya sudah musim kemarau tapi justru hujan. Nah, apakah ini dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim begitu sampai kemudian terjadi peningkatan kejadian bencana dan itu lebih banyak hidrometeorologi banjir begitu dibandingkan puting beliung atau tanah longsor?
2: Iya, baik, terima kasih. Jadi memang ada, kalau dibilang ada perubahan iklim pasti ada gitu ya. Peningkatan suhu permukaan juga tetap ada gitu ya. Jadi walaupun kecil tapi ada perubahan iklimnya. Tapi memang untuk Sulawesi Tengah ini agak sedikit berbeda karena topografinya gitu ya. Kemudian juga faktor lokalnya. Ini memungkinkan potensi hujan itu tetap ada gitu ya. Nah, terkait juga kalau banjir ya, itu memang bisa disebabkan berbagai faktor ya, tapi memang cuaca terutama hujan yang lebat ya. Tapi kalau terkait longsor itu kan juga dari alamnya ya, dari kuatnya tanah itu menampung air atau bagaimana, atau hutan itu mulai hilang atau bagaimana ya, yang mungkin tergerus lah oleh curah hujan mengakibatkan itu banjir ataupun tanah longsor. Jadi memang yang pasti masyarakat bisa memahami gitu ya, memitigasi informasi-informasi yang BMKG berikan bisa dipelajari dan juga bisa di warning lah. Jadi misalnya kalau masyarakat mau berpergian gitu ya, ataupun melewat bisa jalan darat, jalan laut ataupun jalan udara, ataupun bahkan juga bisa mengetahui nih misalnya 3 hari ke depan nih potensinya di daerahnya seperti apa. Kalau di aplikasi tersebut juga langsung otomatis wilayahnya di mana dia berada, kemudian bisa dicari per kelurahan. Kalau di aplikasi kita sudah memberikan informasi cuaca per kelurahan. Jadi ada cuacanya seperti apa, temperaturnya bagaimana, kelembapannya bagaimana, dan juga yang pasti kemungkinan potensi apa yang terjadi. Memang alhamdulillah sih di masyarakat Sulteng ini sudah meningkat, terutama literasi cara memahami cuaca itu seperti apa. Itu yang masih memang perlu sekali ditingkatkan, terutama ke masyarakat pedalaman dan pesisir yang masih perlu ditingkatkan. Tapi secara umum, secara seluruhan Sulawesi Tengah sudah mulai meningkat sih Mbak.
1: Baiklah, Pak Taufik, kita sudah bersama dengan Pak Rifai sore ini dari BPBD Parigi Mawatong. Saya coba menyapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Rifai.
3: Ya Bu.
1: Terima kasih banyak Pak Rifai. Saya lihat ini sedang mobile. Terima kasih tetap menerima undangan kami untuk bicara di Pro 1 RRI Palu. Saya bersama dengan Pak Taufik dari Kepala BMKG Stasiun Mutiara Sis Al Jupri sore hari ini, Pak Rifai.
3: Ya, kami lagi ke lokasi yang kemarin banjir di Jalan Trans Sulawesi.
1: Baiklah, ini sambil bertugas nih Pak Rifai sore hari ini. Mungkin bisa dikasih gambaran dulu Pak Rifai, karena kita membahas terkait bencana hidrometeorologi. Ini lokasi yang akan dituju oleh Pak Rifai, gambarannya seperti apa? Banjir yang terjadi kondisinya seperti apa begitu? Supaya jadi informasi juga untuk publik. Silakan Pak.
3: Ya, dalam dari tanggal 26 Mei lalu kan kami ada beberapa kejadian banjir. Pada tanggal 26 itu banjir terjadi di Desa Tolai, Kecamatan Terue, kemudian di Desa Balinggi Jati, Kecamatan Balinggi, dan Desa Sibalago, Kecamatan Toribulu. Jadi ada 3 titik yang 3 kecamatan yang melanda banjir. Kemudian pada akhir Mei juga lokasi Toribulu juga dilanda banjir. Kemudian sekitar 3 hari lalu di Desa Tingkulang, Kecamatan Tiongtomini juga ada juga banjir. Jadi memang dengan keadaan seperti ini, dengan intensitas hujan, memang ada beberapa kali kejadian banjir yang terjadi di Kepulauan Tiongtomini.
1: Baiklah, ini karena intensitas hujan yang cukup tinggi begitu ya, Pak Rifai. Ya. Dan ini merata di seluruh wilayah Parigi Mawatong.
3: Merata. Ini tadi saja dari pagi ke kota Parigi itu banjir. Maaf, lagi hujan. Terus ini jam 3 lewat tadi, ini hujan juga.
1: Baiklah. Pak Rifai, kalau kita tadi melihat gitu ya, atau mendengarkan rilis yang disampaikan oleh Pak Taufik dari Kepala BMKG Mutiara Sis Al Jupri, bahwa dalam beberapa hari ke depan curah hujan masih tinggi. Salah satu wilayah yang juga menjadi apa yang perluas pada adalah Parigi Mawatong. Nah, langkah mitigasi seperti apa yang kemudian dilakukan oleh BPBD setelah mendengarkan rilis tersebut? Tentu ada juga kan informasinya sampai ke BPBD bahwa dalam 3 hari ke depan curah hujan cukup tinggi di Parigi Mawatong.
3: Ya, informasi awal kan kami sebenarnya kan sudah harus masuk musim kemarau di beberapa lokasi. Kemudian di awal Juli ada lagi yang jadi kan memang kalau informasi awal seperti itu. Nah, ternyata kondisi ini kan ada agak anomali ya. Jadi eksistensi yang terjadi sekarang kan terjadi banjir. Tadinya kami kan ada dapat himbauan untuk dari Pak Gub dalam bentuk himbauan untuk membentuk satgas El Nino. Okay. Namun melihat kondisi sekarang di Kabupaten Parigi Mawatong ini dominannya itu kan hujan. Kemudian malah beberapa lokasi itu kan banjir. Jadi kami memutuskan belum membentuk satgas itu, tapi kami sekarang malah mengintensifkan rekan-rekan kami di lapangan untuk semacam himbauan-himbauan juga kami laksanakan ke masyarakat. Kami juga menyiagakan tim reaksi cepat kami untuk segera menangani ketika ada banjir yang datang. Seperti itu.
1: Baiklah, coba saya langsung tanyakan begitu ya ke Pak Taufik. Ini gimana nih Pak Taufik? Seperti disampaikan Pak Rifai, sebenarnya harusnya membuat tim untuk kemudian El Nino, cuaca panas yang diprediksi terjadi, tapi justru Parigi Mawatong kemudian hujan dengan intensitas tinggi dan memicu banjir. Ini bagaimana sebenarnya nih Pak?
2: Ya baik, terima kasih. Selamat sore Pak Rifai. Ya, jadi gini Mbak Susanti, memang dari BMKG Pusat itu merilis El Nino secara seluruhan gitu ya, secara seluruhan. Ini sudah memasuki musim kemarau, kemudian juga El Nino-nya akan berkepanjangan. Itu disampaikan ke setiap gubernur lah provinsi seperti itu. Memang tadi yang saya sebutkan di awal ya, memang di Sulawesi Tengah ini agak sedikit spesial ya kondisi wilayahnya, topografinya yang memungkinkan juga hujan masih tetap tak ada gitu ya. Jadi kemarin tadi yang sampaikan Pak Rifai di bulan-bulan Mei itu juga sudah mulai banjir di tanggal 26. Apalagi ini sampai 2 minggu ya. 2 minggu ini kemudian 3 hari ke depan juga masih ada potensi hujan. Jadi yang disampaikan tadi ya itulah faktor lokalnya sangat kuat ya. Tapi yang sudah disampaikan Pak Rifai sudah benar ya. Jadi memang kalaupun instruksi itu kan hanya imbauan ya gubernur, tapi di lapangan memang belum terjadinya malah terjadi hujan, banjir gitu ya.
1: Dan jadi ini lebih, hal yang normal kah kemudian?
2: Kalau dibilang ya spesial ya, tadi dibilang anomali ya seperti itu. Memang tidak hanya di Parigi Mawatong, hampir di sebagian kabupaten di Sulteng ini masih ada potensi hujan. Tadi di Parigi Mawatong, kemudian di Buol, Toli-Toli, di Toja Una-Una. Memang di Parigi Mawatong ini karena wilayah kabupatennya sangat luas sekali gitu ya, karakteristiknya setiap wilayah berbeda. Di bulan April kalau nggak salah ya Pak Rifai ya, terjadi kebakaran hutan. Kemudian juga satu bulan kemudian banjir gitu ya. Kemudian sampai sekarang gitu ya. Jadi fluktuatif ya, jadi anomalinya sangat kuat sekali gitu, seperti itu. Jadi memang ya apa yang disampaikan Pak Rifai sudah berjalan, memang lebih fokus ke bencana hidrometeorologinya seperti itu Mbak Susanti.
1: Dan ini pastinya Pak Rifai dan kawan-kawan BPBD perlu kerja keras ya, habis kebakaran kemudian banjir. Betul. Dan kekeringan juga pernah begitu. Tetapi Pak Rifai, dengan kondisi sekarang ini Pak Rifai, cuaca masih cukup tinggi curah hujannya, apa kemudian kendala-kendala yang dihadapi oleh BPBD Parigi Mawatong begitu dalam upaya mitigasi bencana hidrometeorologi?
3: Untuk kendala sendiri sebenarnya biasanya kan ketika banjir masyarakat itu meminta alat normalisasi. Nah, kami sendiri kan tidak mempunyai alat berat untuk melakukan normalisasi BPBD, tapi alhamdulillah kami juga mendapat bantuan dari BPBD provinsi maupun dari BWS 3 Palu. Kemudian dengan BWS 2 Gorontalo juga memberikan bantuan dalam bentuk bahan banjiran untuk melakukan penguatan talut di beberapa lokasi sungai. Jadi kalau sebenarnya kalau kendala, sebenarnya kendala itu sebenarnya peralatan kami yang belum lengkap. Kalau untuk pendanaan sebenarnya ya kendala juga, tapi ya alhamdulillah itu lagi karena ini saling apa namanya, ada saling keroyok beberapa teman-teman juga dari stakeholder yang lain, jadi bisa ringan lah yang ini. Kalau untuk lokasi juga kendala juga kami, tapi juga kami sudah tempatkan beberapa petugas kami di bagian tengah. Ini kan kita tahu sendiri kan pergi motong ini ketika terjadi banjir kan seperti di motong dan sebagainya, tapi juga sudah kami antisipasi, kami sudah membentuk juga TRC desa itu yang langsung menginformasikan ketika terjadi banjir. Nah, ini sangat berguna sekali informasi-informasi itu supaya kami juga segera mengambil tindakan. Jadi memang kami harapkan masyarakat terutama aparat desa itu ketika ada kejadian itu langsung melaporkan ke kami. Jadi kalau kendala secara spesifik tidak ada, seperti itu, Pak.
1: Kalau dilakukan pemetaan wilayah, Pak, ini kan Parigi Motong cukup luas. Kalau tadi disampaikan oleh Kepala BMKG begitu ya, Pak Taufik, bahwa luas wilayahnya ini cukup luas dan pastinya penanganannya juga butuh konsentrasi yang tinggi gitu, Pak Ripe. Adakah pemetaan wilayah mana saja nih yang kemudian sering terjadi bencana hidrometeorologi di Parigi Motong? Wilayah mana saja yang perlu jadi perhatian?
3: Ya, kita Kabupaten Parigi Motong ini kan ada 30 daerah aliran sungai, 30 das. Dan setiap kecamatan itu ada sungainya. Jadi kalau kami mau petakan sebenarnya ini semua sungai itu berpotensi. Nah, cuma yang paling sering itu bagian selatan itu di sungai Tapiau, Kecamatan Balinggi. Kemudian di bagian, itu bagian selatan, di bagian Balinggi sana. Kemudian di bagian tengah itu kita ketahuan di sungai Polaya atau sungai air panas, itu juga berpotensi juga karena ada penambangan di atas. Kemudian beberapa sungai juga, kalau bagian utara itu sungai Motong. Nah, itu berpotensi dengan sungai Tuladengi. Cuma secara umum sih ya semua sungai, karena kami juga beberapa kami coba petakan, ternyata ada sungai yang kami yang dibilang sungai mati yang tidak ada air, tiba-tiba ada air kemudian banjir. Jadi memang untuk pemetaan memang ada beberapa sungai yang kami khususkan untuk perhatian, tapi tidak meliput, tidak juga kami kemungkinan-kemungkinan yang lain, sungai-sungai lain tetap kami perhatikan juga karena semua-semua itu berpotensi untuk banjir.
1: Baiklah, saya coba ke Pak Taufik. Pak, kalau untuk wilayah seperti Parigi Motong yang semua sungainya ini berpotensi memicu banjir, nah kalau melihat data dari BMKG ini langkah mitigasinya harus seperti apa nih, Pak? Karena masih ada beberapa hari ke depan yang diprediksi curah hujan tinggi.
2: Ya, baik, terima kasih Mbak Susanti. Memang alhamdulillah BMKG di Sulteng ini sudah berkoordinasi baik dengan BPBD Parigi Motong dan juga kita memberikan informasi secara real time. Dan juga kalau ada potensi-potensi prediksi sampai seminggu ke depan, 3 hari ke depan, itu untuk wilayah-wilayah mana yang menjadi konsen gitu ya, konsen untuk di Parigi Motong. Begitu juga memang di kami untuk peringatan dini yang lebih akurat dan real time memang dibutuhkan alat juga sih Mbak sebenarnya ya. Ada alat radar yang bisa memonitoring yang realnya, keadaan cuacanya gitu ya. Itu memang belum ditempatkan, tapi tidak menutup kemungkinan kami masih berusaha untuk maksimal memberikan informasi cuaca selengkap mungkin gitu ya. Apalagi nanti kalau memang bisa diberikan secara per desa atau kelurahan itu lebih baik seperti itu Mbak Susanti.
1: Baik, dan tentunya alat-alat seperti ini sangat penting begitu ya.
2: Betul sekali.
1: Dan ya, selain itu koordinasi yang sudah dibangun misalnya Parigi Motong dengan BMKG ini bisa menjadi contoh sebenarnya. Bagaimana betul kemudian informasi real time ini bermanfaat. Pak Rifai pastinya sangat bermanfaat ya ketika kemudian BMKG merilis informasi real time ini menjadi referensi kah bagi BPBD untuk segera melakukan langkah-langkah antisipasi ketika ada prediksi curah hujan tinggi begitu Pak.
3: Ya, itu sangat-sangat membantu kami, apalagi komunikasi kami juga dengan dari BMKG juga kan alhamdulillah semuanya jalan baik juga. Jadi semua informasi yang dibagikan oleh BMKG diinformasikan ke kami juga, itu tetap kami langsung sebar ke grup-grup WA kami. Kami kan punya grup-grup WA juga yang di tingkat-tingkat pejabat pimpinan, kemudian sampai di tingkat desa. Ada kepala-kepala desa, jadi langsung kami bagikan ke grup-grup itu semua informasi yang dari BMKG. Nah, memang kami ada kekurangan juga, kami juga di Kabupaten Pemautong ini kan masalah peringatan dini untuk banjir juga belum ada. Dan kami mungkin ke depan kami akan memasang untuk EWS ini, early warning system ini di mungkin kami contoh mungkin satu sungai yang kami akan uji coba dulu. Jadi seperti itu.
1: Tetapi potensinya bagaimana kalau kita membuat skala potensi korban jiwa gitu Pak, dari beberapa wilayah yang sering menjadi langganan banjir ini, berapa persen begitu, sehingga kemudian sistem peringatan dini ini perlu segera didorong untuk wilayah-wilayah tertentu yang masuk dalam zona merah pastinya.
3: Ya, makanya tadi yang kami petakan itu bagian utara, tengah dengan selatan itu kan sudah ada beberapa lokasi yang sering banjir. Nah, itu yang target kami untuk memasang segi peringatan dini tersebut. Jadi ada beberapa lokasi sungai, beberapa daerah yang sungai yang harus kami pasang untuk EWS tersebut, untuk supaya sebagai peringatan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang mendiami bantaran

0: misalnya kita yang di bagian perkampungan ini tidak tahu kalau ternyata di hulu itu ada hujan tiba-tiba datang dan menyebabkan banjir bandang begitu. Ini yang kemudian biasanya memakan korban yang cukup besar begitu ya, karena masyarakat tidak siap untuk menghadapi hal tersebut. Saya akan tanyakan bagaimana potensi-potensi itu terjadi di Sulawesi Tengah, wilayah mana saja yang kemudian perlu mendapat perhatian terkait dengan hal tersebut. Kita akan jeda terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan. Pastikan tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Palu.
1: Masih bersama Anda, Kentongan. Program acara khusus mitigasi bencana di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dialog Kentongan untuk sore hari ini. Saya masih bersama dengan Kepala BMKG Stasiun Mutiara Sis Al-Jubri, ada Pak Taufik, juga bersama Pak Rifai, Kepala BPBD Parigi Mautong. Saya ingin ke Pak Taufik terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Rifai, bahwa di Parigi Mautong ini kadang-kadang hujan sulit diprediksi begitu ya, dianggap biasa saja, tetapi ternyata di hulu terjadi hujan. Nah, potensi seperti ini kemungkinannya seperti apa, Pak, untuk wilayah-wilayah di Sulawesi Tengah yang perlu diwaspadai?
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Susanti. Jadi peringatan dini yang kita berikan itu setiap update real time ya, kalau memang ada potensi di kabupaten-kabupaten mana dan juga di perwilayahnya mana saja. Memang untuk kasus yang banjir bandang, kadang di hilirnya dia tidak hujan, di hulunya hujan, itu yang memang yang kita prediksi itu tidak harus selalu tempat itu tempatnya di hulu gitu ya. Bisa saja dia di daerah lainnya. Memang tadi yang disampaikan Pak Rifai bahwa itu sangat penting sekali untuk alat EWS, Early Warning System, bisa mengetahui debit air di sungai itu di hulunya seperti apa. Kemudian dia bisa berjalan sampai ke hilir itu ada warningnya seperti itu. Tadi langkah yang disampaikan Pak Rifai itu sudah sangat baik sekali dan juga bagus sekali. Dari pihak kami, dari BMKG, hanya memberikan informasi wilayah-wilayah mana saja yang potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat gitu. Kemudian dia durasinya sampai berapa lama gitu ya. Nanti dari informasi itu mungkin akan dikembangkan dari teman-teman di BPBD untuk memitigasi wilayah-wilayah mana saja, terutama tadi yang disampaikan Mbak Susanti, kadang di hilirnya tiba-tiba hujan itu datang gitu ya. Banjirnya datang. Tadi yang sampaikan Pak Rifai, tadi sungai-sungainya kering, tiba-tiba kok bisa ada banjir gitu ya, seperti itu. Itu yang memang tetap harus ada kewaspadaan, tapi saya apresiasi

0: lihat sekali dari Pak Rifai sudah melakukan pembuat apa mitigasi terutama untuk yang early warning system di sungai-sungai yang masih potensi yang sangat tinggi gitu ya untuk potensi hujan dan banjirnya seperti itu Mbak Susanti.
1: Artinya memang kerjasama antara BMKG dan BPBD
0: betul.
1: Yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah ini menjadi penting begitu ya
0: betul
1: Pak
0: sekali.
1: Taufik
0: betul sekali.
1: Untuk mitigasi bencana hidrometeorologi.
0: Iya betul sekali Mbak Susanti.
1: Dan sudah terjalinkah seluruh kabupaten kota atau baru Parigi Mutong sebenarnya yang kemudian intens gitu?
0: Alhamdulillah sampai saat ini hampir semua walaupun ada beberapa karena itulah Mbak ya saking luasnya gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan Parigi Mutong kita sudah kerjasama, kita sudah koordinasi yang sangat erat dan juga kita memberikan apapun yang informasi yang bermanfaat untuk teman-teman BPBD bisa untuk memitigasi dan juga mencegahlah terutama tadi korban jiwa ataupun apa yang bisa dilakukan lah seperti itu.
1: Baiklah, saya ke Pak Rifai. Pak Rifai masih bersama kami ya Pak. Baik, Pak Rifai, kalau kemudian ada karena Parigi Mutong ini memang menjadi pusat perhatian begitu ya, karena tingginya bencana hidrometeorologi di sana tidak hanya banjir, tapi juga kekeringan dan juga kebakaran hutan dan lahan. Nah, kalau kemudian kita membahas mitigasi untuk sore hari ini terkait bencana hidrometeorologi, selain infrastruktur, sebenarnya apakah ada hal lain begitu dari aspek lingkungan yang kemudian perlu didorong, dilakukan secara bersama untuk mencegah semakin besarnya dampak resiko dari bencana hidrometeorologi ini, Pak Rifai?
2: Ya, memang kebiasaan masyarakat juga. Ini kan beberapa kejadian banjir di dalam kota ini kan biasanya disebabkan oleh drainasenya tidak mengalir. Jadi ada mungkin yang buang sampah sembarangan, kemudian drainasenya sudah rusak. Nah, ini kan harusnya ada gotong royong masyarakat untuk memperbaiki kalau memang pemerintah belum memperbaiki drainase tersebut. Memang ada beberapa kejadian itu seperti di Kota Mutong sana di paling ujung bagian utara itu ketika intensitasnya lebat itu ya tergenang karena memang beberapa lokasi drainasenya itu sudah tidak berfungsi lagi. Nah, kemudian masalah ini juga tutupan lahan juga. Tutupan lahan ini kan kita tahu di Kabupaten Parigi Mutong ya. Beberapa lokasi sudah dijadikan pihak kebun, ada lokasi penambangan dan sebagainya. Nah, ini semua memang harus jadi perhatian untuk sama-sama di apa namanya kita tanggapi seperti apa ke depan nanti.
1: Artinya untuk mitigasi tidak hanya soal infrastruktur begitu ya, Pak Rifai mungkin ingin menyebutkan seperti itu, tetapi juga kesadaran terhadap lingkungan ini menjadi bagian penting yang perlu didorong.
2: Iya. Seperti
1: baik.
2: Itu.
1: Baiklah, kita sudah sampai di bagian akhir Pak Rifai. Apa yang ingin Anda sampaikan di program Dialog Kentongan ini tidak hanya kepada masyarakat yang mendengarkan tetapi juga mungkin ke pemerintah provinsi begitu ya. Kira-kira dengan tingginya intensitas bencana hidrometeorologi di Parigi Mutong, apa saja yang diperlukan oleh BPBD Parigi Mutong untuk menekan intensitas bencana ini Pak?
2: Pertama memang kami harapkan terus dari BMKG terus menjalin komunikasi dengan kami. Kemudian untuk dari kami juga kekurangan alat berat juga dan alhamdulillah ini dari BPBD provinsi kami juga jalin komunikasi juga mereka juga siap sedia malah menyediakan alat berat mereka ke kami juga di sini. Kemudian untuk stakeholder yang lain seperti balai wilayah sungai itu juga komunikasi juga kami sudah berjalan baik ya tinggal nanti penanganan di lapangan saja untuk sama-sama menangani kejadian bencana nanti.
1: Kalau peran masyarakat seperti apa Pak? Perlu penguatan seperti apa yang diharapkan?
2: Iya, memang alhamdulillah masyarakat selama ini juga sangat membantu. Aparat-aparat TNI dan Polri juga itu selama ini juga ketika ada kejadian-kejadian itu yang sangat kami andalkan juga. Mereka langsung terjun juga bersama kami di lapangan. Itu semua yang kami harapkan masyarakat juga tetap bergotong royong ketika terjadi sesuatu hal yang terjadi.
1: Baiklah, Pak Taufik, kita sudah di bagian akhir. Apa pesan Pak Taufik kepada masyarakat, termasuk kalau kita kaitkan dengan prediksi begitu ya kondisi cuaca kita dan potensi bencana hidrometeorologi ke depan? Silakan Pak.
0: Iya, baik, terima kasih untuk masyarakat Sulteng, pendengar RRI semua deh, manapun berada. Jadi untuk kami harapkan lebih aware terhadap cuaca. Ya, terus juga kalau memang bisa menginstal lah aplikasi Info BMKG atau di channel WhatsApp itu di Info BMKG Sulteng atau Cuaca Sulteng, Info Cuaca Sulteng, bisa dicari situ informasi yang up to date di daerah Sulawesi Tengah. Begitu juga terima kasih banyak ke Pak Rifai yang sudah berjalin komunikasi dan juga koordinasi yang sangat erat gitu ya, dan juga berharap juga Pemda setempat bisa mengakomodir apa kebutuhan-kebutuhan yang baik dari sisi kami informasi cuaca, terutama ke masyarakat untuk literasi ya, untuk pemahaman terhadap mitigasi dari bencana hidrometeorologi ini. Dan juga diharapkan juga tidak hanya di Parigi Motong, di hampir seluruh masyarakat di Sulawesi Tengah lah, kita berharap kewaspadaan, kesiapsiagaan dan juga literasi terhadap informasi cuaca lebih ditingkatkan seperti itu.
1: Nah, mungkin sesuatu sama dengan Pak Rifai tadi, Pak. Apakah kalau BMKG melihat gitu, Pak, hasil pantauan dari BMKG terkait dengan bencana hidrometeorologi yang terjadi memang murni karena perubahan cuaca, iklim, atau sebenarnya faktor lingkungan juga mempengaruhi iklim yang akhirnya kita ini sangat apa ya, hampir seluruh wilayah Sulawesi Tengah berpotensi bencana hidrometeorologi?
0: Ya, baik. Jadi untuk perubahan iklim pasti ada gitu ya, tapi di Sulawesi Tengah, hampir Sulawesi Tengah itu faktor lokal yang sangat berpengaruh. Jadi tidak hanya di Kabupaten Parigi Motong, hampir di sebagian besar 9 kabupaten masih ada potensi hujan di yang intensitasnya sedang hingga lebat. Jadi memang khusus untuk curah hujan ya, tapi tadi terkait untuk kenapa terjadi banjir itu banyak faktor ya, banyak faktor dari humannya, dari lingkungan sekitarnya yang dapat mempengaruhi. Begitu juga kalau tanah longsor, tanah longsor juga dampak penyebab awalnya dari cuaca, curah hujan yang tinggi. Tapi belum tentu juga, kadang pada saat tanah itu sudah mulai titik jenuhnya itu sudah mulai mencapai, pada saat tidak ada hujan atau hujan ringan aja bisa terjadi longsor. Jadi memang faktor alam yang juga sangat mempengaruhi dan juga faktor topografi yang bisa menyebabkan juga terjadinya banjir maupun tanah longsor seperti itu, Mbak.
1: Baiklah, kalau kita sore ini bicara soal mitigasi bencana hidrometeorologi di Sulawesi Tengah, berarti kita bisa simpulkan ya bahwa informasi BMKG ini menjadi penting untuk kemudian menjadi acuan bagaimana meminimalisir dampak dari bencana hidrometeorologi. Jadi jangan lupa tadi ada pesannya bagaimana mengupdate terus informasi BMKG, dan yang kedua faktor lingkungan juga dari Pak Rifai tadi ya, bahwa kita perlu juga memberikan perhatian terhadap kondisi lingkungan kita yang bisa memberikan pengaruh terhadap iklim yang akhirnya meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi. Terima kasih untuk Pak Taufik Hidayah yang sudah bergabung.
0: Sama-sama, Mbak, ya.
1: Kepala BMKG Stasiun Mutiara Sis Al Jupri Palu, kemudian PLT Kepala BPBD Parigi Motong, Pak Muhammad Rifai, terima kasih banyak. Pak Rifai ini sangat update, Pak ya.
0: Semangat Pak Rifai ya.
1: Dan ini sangat update, walaupun malam kalau kita hubungi ada bencana, beliau pasti respon. Terima kasih banyak Pak Rifai, juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak siaran Dialog Kentongan sore hari ini. Akhirnya saya Susanti Akataba menyampaikan terima kasih, sampai jumpa.
3: Terima kasih, baru saja Anda ikuti program acara khusus mitigasi bencana Kentongan. Di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o negue é bom.
0: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa dan juga pendengar Pro 1 RRI Kendari. Berjumpa lagi untuk di Gema Saripati Maju edisi Selasa 9 Juni 2026 langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Jihan Benazir. Kita awali Gema Saripati Maju sore ini dari RRI Palu bersama dengan rekan Joko Nur Cahyo.
2: Baik, pendengar, di Telantas Polda Sulawesi Tengah batal menggelar operasi patuh Tinombala 2026 karena adanya instruksi Mabes Polri terkait penundaan operasi patuh. Selengkapnya laporan Helianita Surbakti.
3: Operasi patuh yang sebelumnya dijadwalkan mulai tanggal 8 hingga 21 Juni batal dilakukan di mana operasi tertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tertib berlalu lintas. Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Agung kepada RRI mengatakan pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu penyebab kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah. Dirlantas berharap meski pelaksanaan operasi patuh batal Dirlantas Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Agung mengatakan berbagai upaya yang dilakukan kepolisian dalam mewujudkan tertib berlalu lintas tidak akan maksimal bila masyarakat tidak membudayakan tertib berlalu lintas. Ditegaskan saat ini sikap tertib berlalu lintas menjadi kebutuhan saat berkendara, mengingat tak jarang kasus kecelakaan tidak hanya menyebabkan kerugian secara materi tetapi juga kehilangan nyawa.
2: Demikian laporan dari RRI Palu, kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari. Jihan.
1: Ya, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo dari RRI Palu. Selanjutnya kita menuju RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Andi Nur Syamsu. Selamat sore.
4: Ya, selamat sore rekan Jihan.
1: Ya, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih. Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia akan melakukan pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla RI Toli-Toli di Desa Kapas, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Toli-Toli. Selengkapnya dilaporkan Datra Hasan.
5: Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia melaksanakan kunjungan kerja bersama jajaran Pemkab Toli-Toli dalam rangka mendukung rencana pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla RI Toli-Toli di Desa Kapas, Kecamatan Dakopemean. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Bakamla Republik Indonesia dan pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dalam meningkatkan pengawasan serta keamanan wilayah laut dan pesisir di Kabupaten Toli-Toli. Kepala Bagian Umum Kamla Zona Maritim Tengah Bakamla Republik Indonesia, Kolonel Bakamla Eko Agus Kurniawan kepada RRI mengatakan, pihaknya terus menjalin kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Toli-Toli untuk membangun kerjasama yang lebih erat, terutama dalam bidang keamanan laut dan kawasan pesisir. Menurutnya, keberadaan stasiun Bakamla di Pulau Selandu nantinya diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan, mempercepat respon terhadap berbagai potensi pelanggaran di wilayah perairan, serta mendukung terciptanya keamanan dan keselamatan laut yang lebih optimal.
6: Kita terima kasih ke Pak Wakil Bupati dan pemerintah Toli-Toli sudah mewadai kita, mengizinkan kita untuk membangun satu stasiun kita, Pak. Ya. Jadi diharapkan nanti stasiun ini bisa bermanfaat buat masyarakat sini, mungkin masalah keamanan dan keselamatan pelayaran, Pak. Kalau seperti kantor bangunan, Pak. Kantor mungkin di depan dermaga juga, nanti kalau ada, kemudian kita lengkapi dengan unsur kita juga untuk standby, untuk patroli di sekitar daerah Toli-Toli, Pak.
5: Sementara itu, Wakil Bupati Toli-Toli Muhammad Besar Bantilan merespon positif pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla Republik Indonesia Toli-Toli sebagai bagian dalam kolaborasi menjaga wilayah laut dan kawasan pesisir di Toli-Toli.
7: Harapan kami dengan dibukanya Bakamla di Kabupaten Toli-Toli bisa memperluas wilayah keamanan laut karena kita tahu garis pantai kita sangat panjang, ya. Bisa membantu rekan-rekan dari TNI Polri menjaga garis pantai kita dan juga kita berharap dengan dibukanya Bakamla di sini, bisa semakin banyak putra-putri kita putra-putri daerah menjadi prajurit di Angkatan Laut. Minimal jadi pegawai lah, jadi PNS di kantor yang akan dibuka nanti.
5: Untuk itu, sebagai langkah strategis dalam memperkuat keamanan laut sekaligus mendukung pembangunan sektor kemaritiman di daerah, dengan adanya kolaborasi yang terus ditingkatkan, pengawasan wilayah perairan dan pesisir di Kabupaten Tolitoli diharapkan dapat berjalan lebih maksimal.
4: Demikian laporan dari RRI Tolitoli dan kini kami kembali bersama rekan Jihan di RRI Kendari.
1: Ya, terima kasih untuk informasi dari RRI Tolitoli. Sekarang kita menuju RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Bu Zuda. Selamat sore Bu Zuda, silakan.
8: Baik, terima kasih rekan Jihan di program Satu Kendari. Berdasar dari Kota Bau-Bau mengantisipasi lonjakan penumpang selama masa libur sekolah, Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Bau-Bau memastikan akan menerapkan kebijakan dispensasi angkut penumpang terbatas serta deviasi kapal atau penyusunan rute pelayaran. Terkait hal ini, Afriansah menurunkan laporannya.
9: Deviasi dilakukan dengan dispensasi. Ada namanya dispensasi itu menambah kuota-kuota untuk...
10: Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau memastikan akan menerapkan kebijakan dispensasi angkut penumpang terbatas serta deviasi kapal atau penyesuaian rute pelayaran apabila terjadi lonjakan penumpang selama masa libur sekolah. Kepala KSOP Bau-Bau Tahir Laitupa mengatakan kebijakan tersebut akan diterapkan apabila permintaan tiket kapal mengalami peningkatan signifikan, khususnya seiring program pemberian diskon tiket PT Pelni sebesar 30% pada masa libur sekolah 2026. Menurut Tahir, lonjakan penumpang pada masa libur sekolah diperkirakan tetap terjadi meski tidak sebesar periode angkutan Lebaran Idul Fitri. Peningkatan jumlah penumpang dinilai wajar karena banyak masyarakat memanfaatkan liburan untuk bepergian ke berbagai daerah.
9: Sehingga kalau dibilang lonjakan sih ada kan, pasti ada karena tidak seperti hari-hari biasa. Nah dia berbeda dengan angkutan Lebaran dan sebagainya kan.
10: Tahir menjelaskan, keputusan penambahan kapasitas angkut maupun penyesuaian rute kapal akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi aspek keselamatan pelayaran dan tingkat pembelian tiket oleh masyarakat. Jika permintaan meningkat, pemerintah dapat mengambil kebijakan deviasi maupun dispensasi untuk memenuhi kebutuhan penumpang.
9: Deviasi dilakukan dengan dispensasi. Ada namanya dispensasi itu menambah kuota-kuota untuk menutupi itu kebutuhan itu tadi. Selama ini yang terjadi itu kan biasa non-seat itu. Nah itu yang ditunda dispensasi penumpang itu.
10: Menurut Tahir, kebijakan tersebut diperlukan karena jumlah kapal pemerintah yang beroperasi terbatas, sehingga diperlukan langkah khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada daerah yang mengalami peningkatan penumpang. Selain menyiapkan antisipasi lonjakan penumpang, KSOP Bau-Bau juga melakukan ramcek terhadap kapal-kapal yang akan melayani angkutan libur sekolah. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik kapal, kelengkapan alat keselamatan pelayaran, serta kesiapan operasional kapal. Tahir mengatakan kapal yang belum menyelesaikan docking atau perbaikan diwajibkan menyelesaikan proses tersebut sebelum beroperasi. KSOP Bau-Bau mengimbau masyarakat membeli tiket jauh hari sebelum keberangkatan. Langkah tersebut penting untuk membantu pemerintah dan operator kapal memetakan kebutuhan tambahan kapasitas penumpang. Berdasarkan informasi yang diperoleh RRI, dalam beberapa hari terakhir, sejumlah calon penumpang kapal Pelni tujuan berbagai daerah di Indonesia mulai kehabisan tiket. Mereka masih menunggu tambahan tiket non-seat melalui kebijakan dispensasi dari pemerintah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Laporan dari reporter RRI Bau-Bau Afriansa mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama rekan Jihan di program Satu Kendari.
1: Ya baik, pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami untuk di Gema Sari Pati Maju. Dari RRI Bau-Bau kita menuju RRI Ampana. Selamat sore.
11: Selamat sore.
1: Ya silakan informasinya.
11: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, lapas kelas 2 Beluk sulap lahan tidur menjadi kebun bayam produktif untuk dukung ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian warga binaan. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
12: Lembaga pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwuk memanfaatkan lahan tidur di lingkungan lapas menjadi kebun bayam produktif sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Program tersebut melibatkan sejumlah warga binaan yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan asimilasi. Mereka diberikan pelatihan dan pendampingan dalam bidang pertanian, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, perawatan hingga proses panen. Pelaksana harian Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Andi Abdul Muiz mengatakan, pemanfaatan lahan yang sebelumnya tidak produktif merupakan upaya untuk menciptakan kegiatan yang bermanfaat bagi warga binaan sekaligus meningkatkan keterampilan yang dapat digunakan setelah kembali ke masyarakat. Menurutnya, program tersebut tidak hanya bertujuan menghasilkan komoditas pertanian, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar warga binaan memiliki bekal keterampilan dan jiwa mandiri. Dengan keterampilan yang diperoleh selama menjalani masa pembinaan, warga binaan diharapkan mampu menciptakan peluang usaha dan memperoleh mata pencaharian yang layak setelah bebas.
13: Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian yang digalakan oleh Lapas Luwuk untuk memberikan keterampilan praktis bagi para penghuni. Tak hanya sekedar mengisi waktu luang, inovasi ini juga menjadi langkah nyata dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus menciptakan peluang ekonomi. Ini adalah edukasi urban farming yang sangat aplikatif ketika mereka bebas nanti. Mereka sudah punya skill untuk memanfaatkan barang bekas sekitar rumah menjadi sesuatu yang menghasilkan uang.
12: Kedepan hasil bayam dari kebun tersebut direncanakan untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumsi warga binaan sekaligus dipasarkan kepada masyarakat. Selain mendukung ketahanan pangan, hasil penjualan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Melalui program ini, Lapas Kelas 2B Luwuk menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pembinaan yang produktif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi warga binaan dan masyarakat sekitar. Rahmawati Tani melaporkan.
11: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Ampana. Kembali ke rekan di RRI Kendari.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Sore hari ini dari RRI Ampana, kita menuju RRI Mamuju. Selamat sore rekan yang ada di RRI Mamuju. Selamat sore.
14: Baik.
1: Ya, silakan informasinya.
14: Baik, pendengar Sekorwil 4. Informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, Wings Air membuka lagi penerbangan harian dari rute Mamuju menuju Makassar setelah Batik Air memberhentikan rute ke Mamuju. Bersama laporannya dengan reporter Muhammad Ilham.
15: Penerbangan rute Mamuju-Makassar kini kembali dilayani setiap hari setelah sempat tersendat karena minim penumpang dan jadwal tak pasti. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat Madariski Salatin menyebut layanan harian itu mulai berlaku setiap hari untuk rute Mamuju-Makassar dan sebaliknya. Ia mengatakan maskapai Wings Air mengambil alih layanan rute tersebut dengan jadwal tetap setelah sebelumnya frekuensi penerbangan Batik Air menurun karena keterisian kursi rendah. Menurutnya kepastian jadwal menjadi kebutuhan utama masyarakat agar tidak lagi mengalami pembatalan mendadak seperti sebelumnya.
16: Setiap hari sekarang. Jadi ini setiap hari. Batik untuk sementara tidak ada lagi batik. Karena batik kan sebenarnya tadi itu sebenarnya 3 kali. Tapi kan melihat daripada jumlah penumpang, akhirnya ada kurang. Ya, karena masyarakat kan sudah munculkan traveloka kurang penumpang, masyarakat dihubungi lagi ya, jadi terbang. Jadi masyarakat yang sudah punya perencanaan dari awal, itu kan berpikir untuk pesan 3 lagi. Akhirnya muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap rute penerbangan ini. Nah, sekarang kita pastikan, ini mulai besok terbang setiap hari, dari Makassar jam 8.05, kemudian kurang bisa jam, dan dari sini 9.40 terbang lagi ke Makassar.
15: Madariski menjelaskan rute harian tersebut juga dipertahankan untuk menjaga konektivitas Sulawesi Barat sekaligus membuka peluang penambahan frekuensi pada sore hari. Ia menambahkan jika permintaan penumpang meningkat, Wings Air siap menambah satu penerbangan lagi agar akses Mamuju-Makassar lebih fleksibel. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
14: Demikian pendengar Sokorwil 4, informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
1: Ya, terima kasih untuk informasinya di sore hari ini. Dan pendengar dan juga pemirsa, kita menuju RRI Makassar bersama dengan rekan Hermalasari. Selamat sore.
17: Baik, selamat sore rekan Jihan dari RRI Kendari.
1: Ya, silakan informasinya.
17: Baik, berikut informasi dari RRI Makassar, di mana masyarakat diminta tidak berbelanja secara berlebihan dan lebih banyak menabung di tengah kondisi rupiah yang semakin melemah saat ini. Berikut dalam wawancara bersama pengamat ekonomi dari Universitas Patria Arta, Suhendra SE, MM, CFM, Dipandu Ramadhani.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendra. Apa kabar, sehat Pak?
19: Alhamdulillah sehat.
18: Baik Pak Hendra, ini kita berbicara mengenai dolar yang semakin menguat saat ini, hampir mencapai, sudah mencapai 18 ribu ya, dan
19: 18.300.
18: Baik, kira-kira apa dampak kenaikan dolar terhadap sektor bisnis di Indonesia saat ini Pak?
19: Kenaikan dolar periode ini hampir sama dengan periode 97-98 dan berdampak pada semua sektor industri, baik di industri UMKM, industri menengah kecil, dan industri besar, utamanya sektor manufaktur. Jadi kenaikan dolar ini akan menyebabkan kos produksi dari semua sektor industri ini meningkat, utamanya yang komponen-komponennya masih impor. Nah, dampaknya adalah kesulitan ketika akan menjual. Mereka harus melakukan penyesuaian untuk mengikuti harga pokok produksi yang minimal menurut para ahli moderatnya adalah 10% hari ini. Tetapi kenaikan 10% ini akan berdampak pada apakah kemampuan pasar menyerap ada atau tidak, masih mampu atau tidak. Ini akan berdampak di semua sektor, khususnya manufaktur lah yang paling banyak terkena.
18: Nah itu dampak kerugian, yang untung kira-kira siapa Pak?
19: Kalau UMKM pasti, kalau mengalami kerugian hari ini belum, karena mereka rata-rata bermain menurunkan marginnya. Jadi kalau dulunya marginnya 30%, dengan kenaikan ini mereka menekan margin sampai 10%. Tetapi ini kan tidak bisa berdampak panjang. Kalau berdampak panjang, semua akan mengalami kebangkrutan kepada para UMKM dan juga terhadap sektor industri besar yang utamanya manufaktur yang bahan bakunya tadi saya sebut, yang impor misalnya bahan kimia, besi, elektronik, itu akan berdampak, akan merugikan mereka semua dalam jangka panjang. Harapannya adalah sektor pemerintah hari ini harus lebih jeli ya, lebih jeli mengalokasikan anggaran, menggeser anggaran supaya masuk ke sektor padat karya, supaya ada pergerakan perekonomian sehingga daya beli masyarakat itu meningkat dan bisa membeli produk-produk tersebut. Karena baik, kalau tidak, ya itulah yang kita gambarkan, mudah-mudahan tidak terjadilah yang baik kita khawatirkan selama ini.
18: Nah ini langkah pemerintah harusnya seperti apa Pak untuk menguatkan kembali rupiah dan tentunya tidak berdampak besar bagi sektor bisnis dan juga masyarakat?
19: Saat ini pemerintah memang melakukan lewat Bank Indonesia melakukan intervensi secara besar-besaran, bagaimana mereka mensuplai dolar ke pasar untuk menurunkan ini nilai tukar. Tetapi ini juga belum berdampak besar, nampaknya ada ketidakpercayaan juga terhadap pemerintah dari investor, utama investor luar, sehingga mereka rata-rata menarik dananya keluar dari Indonesia. Ini yang perlu diperhatikan oleh pelaku moneter, apakah itu betul-betul berlaku secara masif atau tidak. Kemudian tadi disebutkan bahwa pemerintah harusnya coba menggeser anggaran bagaimana menggerakkan perekonomian dari level bawah. Apa itu? Padat karya. Jadi infrastruktur itu segeralah diprioritaskan. Mungkin menunda proyek-proyek atau program-program strategis yang menjadi janji-janji politik selama ini, mungkin sedikit agak digeserlah anggarannya, misalnya sekian puluh persen digeser untuk meningkatkan proyek-proyek infrastruktur. Seperti itu barangkali jangka pendek yang paling bagus.
18: Ya, nah di era Habibie, dolar itu kan juga mencapai 11 ribu ya Pak, dan akhirnya bisa turun ke level 7 ribu rupiah. Nah, apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Habibie juga bisa diadaptasi kembali di era sekarang Pak?
19: Diadaptasi secara penuh sulit, tapi ada beberapa hal tadi yang saya sampaikan. Pertama intervensi Bank Indonesia, yang kedua adalah Presiden Habibie dulu berani menggerakkan atau berani membuat kebijakan menaikkan tingkat suku bunga. Apakah itu boleh dilakukan hari ini? Tergantung apakah Menteri Keuangan dengan Bank Indonesia bersepakat untuk melakukan kebijakan menaikkan tingkat bunga sehingga masyarakat diminta untuk secara tidak langsung mengurangi daya beli, melakukan mengurangi belanjanya dan lebih baik untuk menabung daripada berspekulasi terhadap dolar. Karena ini juga yang membuat meningkat juga kan karena banyaknya spekulan mulai bermain melihat pergerakan dolar semakin masif. Seperti itu.
18: Iya. Nah, untuk langkah yang paling strategis ke depan baik pada masyarakat, ada tipsnya Pak dalam menghadapi situasi perekonomian saat ini? Silakan.
19: Tahan belanja. Kita berbelanja skala prioritas, kemudian tidak menggunakan, mengurangi konsumsi menggunakan barang impor. Itulah yang harus kita lakukan jangka pendek.
18: Baik. Baik, terima kasih Pak Hendra atas waktunya bersama dengan RRI di hari ini. Sukses baik, untuk Anda.
19: Sukses.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Dan sekian informasi dari RRI Makassar. Kita kembali ke RRI Kendari kepada rekan Jihan. Kami persilahkan.
1: Terima kasih rekan Hermalasari dari RRI Makassar. Dan sore hari ini kita menuju RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa. Silakan.
20: Terima kasih rekan Jihan untuk informasi dari RRI Bone hari ini terkait harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone meroket hingga Rp22.000 per liter. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
21: Harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone mengalami lonjakan cukup signifikan. Dari harga sebelumnya Rp18.000, kini meroket menjadi Rp22.000 per liter. Meski dikeluhkan, namun pantauan di lapangan menunjukkan daya beli masyarakat belum terganggu. Nur, salah satu pedagang sembako di Jalan Langsat, Kabupaten Bone mengaku, belum melihat adanya penurunan jumlah pembeli yang berarti. Menurutnya, konsumsi masyarakat terhadap minyak goreng sejauh ini masih berada dalam batas normal.
22: Kalau minyak kita harga 18 naik ke 22, semuanya naik, tapi yang sering dipakai minyak kita Fortune Sania turun, sering naik juga apa-apa Pak. Kayak dipikirkan baru-baru dulu harga 1.000 dikasih naik 4-5.000 belanja baru naik.
21: Dampak kenaikan ini sangat dirasakan oleh salah satu warga di Jalan NT Haryono Bone, Maria, mengeluhkan bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi pada minyak kita, tetapi juga merembet ke berbagai merek minyak goreng non-subsidi lainnya, seperti Sania dan Fortune.
23: Kalau itu kebutuhan, kadang 24, 25, kadang 30 lebih, sekarang naik lagi. Kalau sekarang, minyak ada yang 5, yang 1 liternya, yang 2 liternya, kadang 30 lebih biasa di menambah dalam setiap harganya minyak selalu naik. Mudahan di kedepannya bisa turun kembali dengan harga yang kayak agak murah-murah.
21: Menyikapi kondisi ini, warga berharap adanya solusi nyata dari pemerintah agar pihak terkait untuk melakukan pengawasan harga yang lebih ketat di pasar sehingga lonjakan harga tidak terjadi secara terus-menerus.
20: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Jihan di RRI Kendari.
1: Ya baik, terima kasih untuk informasinya sore hari ini. Dan pendengar serta pemirsa, menutup perjumpaan kita di Gemah Saripati Maju edisi hari ini, kita akan mengikuti news feature produksi RRI Kendari terkait usaha ikan asap bersama reporter Ferry Musyafir.
24: Baik, para pendengar dan juga pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Kelurahan Andonoho, di mana di sini adalah salah satu sentra usaha pengolahan ikan asap, di mana usaha ini sudah berjalan sekitar 5 tahun yang dilakoni oleh salah seorang warga di sini, dan sudah berjalan sekitar 5 tahun dan sudah merambah di pasar-pasar yang ada di Kota Kendari. Berikut liputannya.
25: Usaha kuliner ikan asap tradisional milik Lagangga di Kelurahan Andonoho, Kota Kendari terus bertahan dan berkembang setelah menekuni usaha ini selama 5 tahun terakhir. Setiap hari, proses produksi dimulai sejak pukul 9 pagi dengan menyiapkan ikan segar yang diperoleh langsung dari nelayan lokal maupun dari kawasan pelabuhan perikanan Samudra Kendari. Setelah melalui proses pembersihan dan penyiapan bahan baku, ikan kemudian diasap hingga matang selama 4 jam. Produk yang telah siap konsumsi selanjutnya langsung dipasarkan di berbagai wilayah di Kota Kendari. Untuk menjaga kualitas rasa serta mempertahankan minat pelanggan, Lagangga memilih menggunakan ikan cakalang dan ikan tongkol yang dinilai memiliki cita rasa khas dan cocok untuk diolah dengan metode pengasapan tradisional.
2: Itu biasa dari jam berapa kita membakarin, Pak?
3: Jam 9 sampai jam 1 lah.
2: Kemudian ikannya dijual kemana nih, Pak?
3: Saya di lepo-lepo.
2: Lepo-lepo di? Itu apa, ada lagi yang mengumpul atau ada yang
3: jual sendiri?
2: Oh, jual sendiri saja. Atau ada yang datang ambil lagi mengumpul apa?
3: Enggak.
2: Nah, tadi. Biasa jual di selain di lepo-lepo di mana, Pak?
3: Tersebar ini, Pak, di mana yang jual ini?
2: Oh, begitu. Ini ikannya kita ambil di mana, Pak?
3: Jayanti.
2: Oh, Jayanti. Jadi modalnya berapa satu hari, Pak, kalau kita anu begini?
3: Tergantung harga ikan juga.
2: Ikan yang dijual berapa ini, Pak?
3: Apanya?
2: Harganya ada yang
3: 60, 65, 50, 45.
2: Yang kalau yang potong-potong itu, Pak?
3: 30 dengan
2: 25. 25. Oke. Besarnya modal harian yang dibutuhkan sangat tergantung pada harga ikan di pasaran yang kerap mengalami perubahan mengikuti kondisi hasil tangkapan nelayan. Ikan asap yang diproduksi dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp25.000 hingga Rp60.000 per ekor, tergantung jenis dan ukuran ikan yang dipilih konsumen. Dalam proses pengolahannya, sebagian ikan diiris menjadi beberapa bagian sebelum diasap, sementara sebagian lainnya dipertahankan utuh untuk memenuhi selera pelanggan yang berbeda-beda. Menurut Lagangga, konsistensi menjaga kualitas produk serta ketersediaan pasokan bahan baku membuat usaha ini tetap diminati masyarakat. Berkat ketekunan tersebut, usaha ikan asap tradisional ini mampu menghasilkan omset yang cukup menjanjikan. Dengan keuntungan bersih yang didapat mencapai Rp1.000.000 per hari dan menjadi sumber penghidupan utama bagi Lagangga serta keluarganya. Baik, demikian tadi liputan kami terkait dengan pengolahan ikan asap yang berada di Kelurahan Andonau, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya Fer Musafir mengucapkan terima kasih.
1: Ya, demikian pendengar dan juga pemirsa, informasi yang dapat kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Sari Pati Maju edisi Selasa 9 Juni 2026. Saya Jihan Benazir bersama dengan rekan-rekan RRI Sekorwil Nusantara 4 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya baru saja berkumandang sebagai penanda tibalah waktunya kita untuk tunaikan 3 rakaat wajib di ibadah salat maghrib kali ini. Kami yang bertugas di program 1, program 2 serta program 4 mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalan yang kita kerjakan di hari ini wajib dan juga sunnah semua diganjar pahala oleh Allah SWT. Dan doa-doa yang kita panjatkan segera dijabah dan diberikan yang terbaik. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami. Berikanlah ketajaman pada pendengaran kami. Berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

kematian orang setelah dia mati. Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita, bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya, dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produk satu kanal informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk Anda semua dimanapun Anda berada ya. Perjalanan untuk kebersamaan kita di malam hari ini, saya Wa'udairina Mustika melanjutkan tadi kalau teman saya rekan Joko ya sudah menemani di perjalanan siang sampai dengan sore. Kini saya bersama Edi Firmansyah akan mengawal dengan beragam program yang bisa Anda ikuti di malam hari ini. Seperti pendengar, kita masih ada program Ngobras ya, ngobrol bareng komunitas yang bisa Anda ikuti pada pukul 7.15 nanti. Kemudian juga malam hari ini akan kembali hadir pertandingan sepak bola ya antara Timnas Indonesia melawan Timnas Mozambik. Ini akan disiarkan langsung pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah ya. Dan kita akan ikuti secara berjaringan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Jadi pukul 21 nanti kita akan ikuti untuk pertandingan sepak bola Timnas Indonesia dalam FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Kini pendengar, kita ikuti dulu untuk Sandiwara Radio, di mana untuk malam hari ini kami hadirkan ini persembahan dari rekan-rekan kami yang ada di RRI Jember ya, dengan judul Sosmed Bukan Real Life Proses. Oke, seperti apa kisahnya dan inspirasi apa yang ingin disampaikan oleh sang penulis, kita ikuti bersama.
1: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
2: Ayo ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
3: Minggir bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
4: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
3: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan atau kondangan?
4: Terserah saya dong. Pokoknya, saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
2: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injak gas sedikit.
3: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
4: Kok saya sih, Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
2: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh, Bu.
5: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
2: Oh, siap, Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan ceweknya Riko di Instagram? Apa? Mana sih? Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai? Apa? Cerai?
3: Cerai? Bukannya mau nikah sih Bu? Cerai?
1: Astagfirullah Bu. Mau nikah Bu. Mau nikah loh dia.
4: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Loh, Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Nah, beda Pak, ini calon istri orang.
4: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, Bu, jangan salah, dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh Bu captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh Bu Tati, healing Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang srek ya saya lihatnya.
3: Nah kan, saya juga dengar dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
2: Aduh, saya gatal Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda jalannya rusak Bu.
2: Bukan Pak, ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya Bu.
3: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong Bu, di sosmed kan juga kehidupan dia Bu.
4: Coba lihat profil saya itu Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat, mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh, ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah Pak, fokus nyetir aja Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.

0: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
2: Wah, jadi kita semua ini ya.
1: Kita harus cek, Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
0: Nah, itu tuh, kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
0: Apa? Glinding?
2: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
3: Branding, Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
3: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
3: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
0: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
3: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
2: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
1: Alah Pak, beda.
3: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
2: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
1: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
2: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
3: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
0: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
3: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
2: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
4: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
3: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
0: Iya ya, ramah lagi.
3: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
0: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
3: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
2: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
4: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan.
6: Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
2: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
0: Iya ya Pak.
1: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
2: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
3: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
1: Iya, tapi...
3: Tapi apa lagi, Bu Sari?
1: Makanannya enak banget.
2: Lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
6: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RRI Jember.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
9: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, amor.
8: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk semua pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Palu dimanapun Anda berada. Apa kabar di hari ini? Tidak terasa ya, kita semakin kesini semakin meninggalkan lagi awal Juni gitu ya. Kita sudah di tanggal 9 Juni 2026. Tapi tidak henti-hentinya nih, setiap malam kami selalu mengajak untuk komunitas-komunitas di luar sana, ayo kita ngobrol di RRI yuk. Mumpung ada ruang, ada waktu nih yang diberikan dari RRI untuk komunitas-komunitas di luar sana bisa berbagi inspirasi, berbagi insight yang positif tentunya ya. Seperti malam hari ini kami sudah kehadiran teman-teman dari FISIP UNTAD nih, yang tergabung dalam komunitas Kinesik FISIP UNTAD. Seperti itu ya. Oke, saya menyapa dulu nih untuk ketiga rekan-rekan yang sudah hadir. Selamat malam semua.
1: Selamat malam.
0: Oke, agak dekat mic-nya Agung ya. Biar suara emas Anda terdengar gitu ya. Oke deh. Saya perkenalkan dulu nih, yang Jawa sendirinya nih ada Agung Pratama Putra. Ya. Panggilannya
2: Agung.
0: Agung. Ya. Oke, ada juga Divya Ramadhani ya. Manggilnya
3: Divya.
0: Divya. Nah, ini yang unik nih. Saya bacakan namanya dulu, Jumatul Nur Barokah. Iya. Panggilannya Oka. Oke, iya. Paling ujung dipanggil ya Oka ya. Oke, ini Kinesik FISIP UNTAD. Iya. Ini boleh dijelaskan dulu ya, seperti apa sih maksudnya Kinesik FISIP UNTAD? Ini bagian dari apa ya, mata kuliahnya atau organisasi atau komunitas? Ini seperti apa? Siapa yang bisa jelasin ini?
2: Untuk Kinesik sendiri itu adalah himpunan mahasiswa yang ada di FISIP UNTAD. Himpunan ini terdiri terbagi menjadi 6 BSO. Yang pertama
0: BSO,
2: ada
0: apa tuh BSO?
2: BSO sendiri itu badan semi otonom yang masih termasuk di himpunan. Jadi ada beberapa BSO. Yang pertama ada broadcasting, sinematografi, jurnalistik, desain grafis.
3: Public speaking.
0: Oke, berarti itu di luar daripada
2: mata kuliah.
0: Mata kuliahnya sendiri. Oh, kayak kalau masih sekolah itu kayak ekstrakurikulernya gitu ya. Oke. Kemudian Kinesik itu apakah singkatan atau memang namanya memang itu sudah Kinesik?
3: Ya, jadi sebenarnya Kinesik ini sama seperti himpunan mahasiswa jurusan. Nah, jadi tapi Kinesik sendiri itu namanya jadi Kinesik kan. Terkadang itu himpunan-himpunan itu buat namanya kayak contoh Himasos, Himip, Himap, himpunan mahasiswa antropologi, ya seperti. Tapi Kinesik sendiri ini ilmu komunikasi FISIP UNTAD ini sendiri ambil nama Kinesik. Jadi kan Kinesik itu artinya bahasa tubuh, sedangkan kita ini mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, jadi yang mempelajari bagaimana kita berkomunikasi menggunakan verbal dan non-verbal seperti itu. Jadi dan dibuat juga namanya jadi Kinesik, dan yang kepanjangannya itu berarti komunitas intelektual mahasiswa ilmu komunikasi seperti itu.
0: Oke, berarti memang singkatan itu ya.
3: Ya, dan Kinesik ini memang kan termasuk di dalam apa ya, mata kuliah juga dia tergolong di mata kuliah komunikasi. Jadi namanya itu masih berkesinambungan sama nama komunitas yang ada di dalam FISIP sendiri.
0: Oke, berarti kalau kayak kalian bertiga ini di broadcastnya ya, besoknya broadcasting. Oke, ada beberapa tadi itu. Dan apakah wajib gitu ya mahasiswa FISIP itu masuk di setiap organisasi BSO tadi?
2: Kalau dari Kinesik sendiri itu tidak memaksakan, tapi sebenarnya guna mahasiswa bergabung ke Kinesik itu buat menjadi wadah untuk belajar, karena di situ banyak ilmu sebenarnya yang kita dapatkan. Jadi tergantung ke mahasiswanya lagi mau bergabung apa tidak. Ke Kinesik itu tidak dipaksakan, cuman dari prodi sendiri itu menganjurkan.
3: Sebenarnya di Kinesik ini sebagai tempatnya tempat kita untuk mengembangkan kreativitas kita itu sendiri. Menjadi wadah tempat mahasiswa berkreativitas sesuai dengan bakat dan minatnya, seperti broadcasting, dia mungkin suka menyiar, dia cita-citanya jadi penyiar, atau dia cita-citanya jadi news anchor, dia cita-citanya ingin jadi bekerja di dunia perfilman atau sebagainya, seperti itu. Dia bisa masuk di broadcasting karena kita ada praktek langsung seperti itu kak, kita buat film di broadcasting mm-hmm. ini contoh, karena saya di broadcasting kita buat film, kita buat dokumenter, dan juga seperti kayak contoh public speaking di, di BSO public speaking. Nah, BSO public speaking ini banyak sekali melahirkan alumni-alumni yang sekarang sudah menjadi MC-MC kondang, ya, yang sudah memang sudah terkenal, sudah ada nama, sudah punya sertifikat. Mm-hmm. Jadi makanya saya bilang ya, Kinesi ini jadi wadah untuk mengasah minat dan bakat kita itu sendiri, seperti itu.
0: Oke. Berarti istilahnya kayak vokasinya gitu ya.
3: Betul.
0: Jadi udah ada modal kita nih untuk bisa terjun ke dunia kerja gitu kan. Oke.
4: Sebenarnya 6 beso ini juga berkesinambungan sama mata kuliah di ilmu komunikasi. Jadi pas mengerjakan tugas mata kuliah kita tidak kagok-kagok amat gitu, karena sudah belajar di himpunan gitu. Seperti kalau konsentrasi public speaking, mereka kan belajar di PR, jadi mereka tahu cara berbicara dengan baik, apalagi dengan kita di broadcasting, jadi kita tahu cara menulis skrip, liputan dan lain-lain sebagainya.
0: Oke. Nah, saya mau tanya satu-satu nih ya, dari 6 tadi BSO yang disebutkan Agung, kenapa memilih broadcast? Nah, mungkin dari Oka dulu nih.
4: Kebetulan saya sangat suka isi VO, karena cita-cita gue memang mau jadi penyiar, apalagi suka juga tulis skrip.
0: Skrip apa tuh?
4: Skrip film, skrip radio atau isi VO seperti itu, iklan.
0: Oke. Udah ada voice overnya Oka yang tayang misalnya, atau yang udah jadi disiarkan di mana gitu?
4: Kalau untuk VO sendiri ada, tapi tidak ditayangkan. Tugas saja. Untuk tugas.
0: Oke, berarti udah tahu permainan intonasi di sana ya.
4: Iya.
0: Gimana kalau iklan iklan ajakan, iklan komersil ya kan?
4: Pakai smiling voice.
0: Ya, benar sekali. Waduh, kayaknya boleh ini nanti besok lusa main ILM kita ya.
4: Boleh.
0: Oke, berangkat dari sana berarti ya. Oke, kalau dari Agung kenapa milih broadcastnya Agung?
2: Saya sendiri karena mau jadi sutradara sebenarnya.
0: Oke. Wah, kalian ini kayaknya pilihannya semua ada di RR ini. Terus? Kenapa ingin jadi sutradara gitu?
2: Karena saya tertarik di bidang dokumenter, film, reality show. Saya sudah buat beberapa karya sebenarnya, cuman masih tahap editing. Mungkin nanti 1 atau 2 bulan lagi akan tayang di YouTube.
0: Oke. Boleh di spill tentang apa nih yang dokumenter ya atau film?
2: Yang sementara dikerjain itu dokumenter. Jadi namanya itu Jejak Nusantara.
0: Jejak Nusantara, oke. Tapi Nusantaranya ini kemana aja?
2: Kami masih Sulawesi edition dulu, karena budget masih
0: masih budget swadaya.
3: Info sponsor dong.
2: masih patungan ya.
0: Endorse dong ya gitu ya.
2: Mungkin RRI bisa jadi partnernya.
0: Langsung dipinang dong. Terus?
2: Yang sementara kita kerjakan juga ini ada film. Kami ikut festival film. Semoga proposalnya tembus. Mungkin Agustus atau September bakalan kita buat filmnya.
0: Oke. Yang bukan yang corruption kemarin, bukan ya?
2: Itu sebenarnya satu. Cuman kami lambat kasih masuk proposal. Jadi
0: ya itu sudah. Padahal itu bagus ya, 60 yeah, juta loh.
2: 60 juta
0: masalahnya. Mereka habis dialog di sini kemarin soalnya. Oke. Jadi ada film, ada dokumenter juga nanti yang mau diproduksi ini ya. Oke. Kalau kita lihat ininya dong nanti skripnya ya, kalau kita mau collab ya.
2: Oh iya, boleh.
0: Barangkali bisa siarkan dulu di RRI juga kan. Hasil liputan, bangga loh. Hasil liputannya bisa didengerin orang kan. Oke. Kalau dari Divya.
3: Kalau dari saya sendiri itu dulu awalnya sebelum masuk kinesik ini rada bingung kak, karena saya itu tertarik dengan dunia public speaking. Ya, saya tertarik sama dunia public speaking. Tapi setelah saya pikir-pikir, kalau di public dan juga saya itu punya cita-cita jadi news anchor.
0: Oke.
3: Jadi news anchor. Terus
0: nasional apa lokal aja dulu nih?
3: Kalau bisa lokal saya dulu. Ya, tapi kan habis itu jenjang karir kan.
0: Iya.
3: Jadi setelah saya pikir-pikir, kalau di public speaking saya tidak dapat broadcastingnya, tapi kalau di broadcasting sudah pasti saya dapat
0: public speaking juga. Memang broadcast itu paket komplit emang ya.
3: Iya, betul sekali Kak. Jadi makanya saya pilih

0: banyak tapi sedikit gitu. Iya. Ya.
1: Ini kalian satu angkatan semua ya?
2: Iya, satu angkatan.
1: Udah semester berapa?
3: Semester 4.
1: Udah semester 4 iya. Ya. Oke, ini mulai ikut kinesiknya ini dari semester berapa?
3: Satu.
0: Dari
3: satu.
0: Awal masuk. Oh,
1: dari awal ya.
0: Iya, dari awal masuk kuliah.
1: Oke, berarti baru siapa? Divya ini ya yang punya pengalaman langsung kerja di media begitu ya. Iya. Oke, yang lainnya masih ikut mencoba berkarya sendiri dulu gitu kan. Oke, nah kemudian di broadcasting ini apa aja sih yang yang dipelajari oleh setiap mahasiswanya nih?
2: Dari broadcasting sendiri itu ada kurikulumnya, ada editing, kamera,
3: menulis skrip,
2: tulis skrip,
0: fotografi,
1: itu kan lengkap kan?
2: Dat news, di situ ada kurikulum yang kita pelajari di situ.
1: Oke, dan itu memang sudah langsung praktek begitu ya?
2: Iya.
1: Oke, ada ada momen-momen yang mengasyikan gak sih ketika kalian terjun langsung nih ke produksinya?
0: Membuat dokumenter sih.
1: Aha.
0: Ya, kita turun.
1: Kalian satu tim buat dokumenter atau beda-beda?
0: Tidak, kita beda kelas juga.
1: Oh, oke. Okay.
0: Saat kita di broadcasting itu kan sekarang sudah semester 4, jadi kita sudah bisa pilih
3: konsentrasi.
0: Jadi kita bertiga juga karena kita sudah basicnya broadcasting, kita masuk di konsentrasi broadcasting. Nah, jadi pas sudah ada konsentrasi broadcasting ini, kita tidak seperti Oka bilang tadi, kita tidak ini lagi, kita sudah kenal. Beda sama teman-teman yang mungkin tidak ikut komunitas. Jadi dia masih yang kayak mempelajari ulang, sedangkan kita sudah punya basicnya seperti itu. Jadi kayak kita buat dokumenter, kayak kemarin sempat itu ada mata kuliah dokumenter. Kita buat film dokumenter itu di pasar.
1: Pasar apa?
0: Karena kita mengangkat temanya itu Penja. Ya, kita buat di Pasar Impres kemarin, kebetulan itu. Jadi yang asik itu sih pas kita buat videonya, kita susun yang produksi.
1: Pakai device yang profesional nggak atau kamera handphone gitu?
0: Karena kemarin itu memang dari anjurannya dosen kita disuruh gunakan pakai handphone saja dulu, karena apa ya, dia bilang dari sini kalian harus belajar dulu dari device kecil seperti itu. Sebenarnya kalau misal sudah pakai yang profesional kita juga sudah bisa, tapi memang karena anjurannya dosen kayak kalian belajar dari sini dulu.
1: Karena kalau yang profesionalnya terlalu ribet, terlalu makan tempat gitu.
0: Karena juga tidak semua yang ada di komunikasi ini anak kinesik, jadi harus belajar dari awal lagi gitu. Nanti takutnya cuman apa ya, takutnya kita yang sudah bisa jadi mereka enggak belajar dari awal.
1: Terus itu. Yang dikatakan tadi memorable ketika syuting dokumenter MPJ ini di apanya? Pengumpulan datanya kah atau coaching talentnya kah? Penjanya diwawancara kah?
0: Lebih ke serunya itu karena kita melakukan kegiatan yang kita sukai, kayak kita buat video, kita mengedit, terus yang biasanya kita nonton di TV kita lakukan seperti itu kak. Jadi itu yang bikin kita kayak wah ini fun sih gitu. Jadi kayak ada euforia tersendiri.
1: Asik. Ya itulah salah satunya enaknya.
0: Iya,
1: ya. Oke, kalau dari Agung apa nih memorable kenangan yang bisa dikenang sepanjang karirnya gitu ya?
2: Kalau dari saya sendiri kan suka menjelajah ya. Jadi saya biasanya sebelum buat dokumenter itu saya riset dulu, terjun ke lapangannya. Seperti pas kenapu itu ada yang namanya Telaga Angin.
1: Telaga Angin?
2: Iya, Telaga Angin. Itu sebenarnya gunung yang baru dibuka. Satu minggu kemudian kita buatlah produksi ini ke sana. Dan fun fact-nya setelah kita buat satu produksi ini, 3 hari setelahnya ternyata gunung ini ditutup.
1: Oke.
2: Ditutup karena isunya itu punya perusahaan. Nah, itu memorable lah menurut karena setelah dari situ ternyata selain dari dokumenter yang bisa saya angkat, ternyata ada isu sosial yang bisa saya angkat juga.
1: Berarti gak jadi tayang dong?
2: Masih sementara tapi editing karena kita tidak mau menyenggol Iya.

0: Mungkin nanti kita narasinya kita buat ulang lagi.
1: Oke. Okay. Oh, enggak dimasukin 3 hari kemudian saya. Oke, seru bye-bye itu ya. Kalau dari Oka apa nih pengalamannya nih?
2: Kalau saya kan biasa kalau kerja project dua saja antara tulis skrip sama isi VO. Okay. Nah, yang saya suka itu kalau buat skrip jadi ide dan temanya itu dari saya. Biasa saya pikirnya itu boleh kali ya buat skrip yang absurd-absurd tuh.
1: Yang kita menghayal dulu kan.
2: Iya, yang bagaimana ya caranya supaya ini dijadikan sebuah film, karena biasa saya mau tulis skrip itu bingung, ini saya tulis doang atau diapakan gitu. Jadi mumpung ada project sekalian saja tulis-tulis yang mungkin bisa lah dibuat seperti itu. Kalau isi VO saya paling senang sih Kak, karena mainkan suara kan. Jadi ya suka, soalnya teman-teman juga bilang bagus VO-nya. Jadi saya kayak
1: Teman yang mana yang bilang? Saya. Dibelain dong ya.
2: Jadi saya lebih senang isi VO Kak.
1: Oke, tapi tadi bilang tulis skrip itu yang agak-agak absurd. Se-absurd apa gitu ya? Layak tayang enggak ini?
2: Layak tayang okay. Mungkin tidak terlalu absurd sih, cuman kayak tidak nyata saja Kak. Mungkin ada nyata, cuman berapa persen lah. Seperti ini ada tugas baru, saya tulis skrip tentang cinta beda agama.
1: Waduh,
2: tapi
1: pikir salah mor ya.
3: kayaknya di tugas itu kau bakal ade Kak. Iya, soalnya saya kemarin agak bingung ini mau buat skrip ini bagaimana.
2: Dapat jadi kita dikasih tema-tema Kak. Saya dapatnya tema pulpen. Nah, pulpen itu dijadikan alat sebagai pulpen couple, pemberian laki-laki dari perempuan gitu. Terus mereka bertemu di masjid. Masya tiba-tiba Allah.
1: Ini soalnya, fiksi ya?
2: Iya ini fiksi. Okay. Soalnya laki-lakinya masuk Islam.
1: Oh, gak beda agama dong berarti ya?
2: Pertama beda agama, terus putus. Okay. Jadi balikan ulang gitu.
1: Ini juga udah lagi tahap apa nih? Tahap produksi atau baru
2: sudah
1: konsep?
2: Sudah jadi.
1: Oh, sudah jadi.
2: Iya, sudah syuting 2 hari yang lalu.
1: Mantap. Udah diproduksi, udah diedit?
2: Sudah.
1: Sudah tayang?
2: Belum.
1: Wah.
2: Sudah jadi.
1: Nanti coba deh kita lihat naskahnya. Lagi-lagi.
3: Siapa tahu
1: ya lo kan. Oke, wah keren nih. Jadi ingat awal-awal saya juga masuk di RRI. Jadi ya, tapi kalian bagus, kalian punya dasar. Kalau kayak kita nih yang rata-rata otodidak, gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah terjun, ya gimana ya? Kalau orang nggak tahu berenang, ketika didorong ke air pasti usaha kan. Nggak mungkin mati tenggelam sia-sia kan. Oke, nah kalau selanjutnya nih tantangan-tantangan apa yang biasa kalian hadapi dan tapi tetap kalian tabrak nih tantangan itu, ada nggak yang mungkin agak susah nih ketika terjun di lapangan?
0: Oh, kalau dari saya sendiri tuh kita kesusahannya di kru sebenarnya, karena sebagai tim.
1: Kenapa krunya kurang atau?
0: Iya, yang pertama krunya kurang.
1: Oke, skillnya gimana?
0: Skill kalau kami kan ada tim produksi itu ada 6-7 orang, nah, di situ kita double job.
1: Udah talent juga di situ.
0: Iya, jadi talent juga. Udah. Kemarin saya buat film horor. Saya
1: jadi setannya.
0: Saya jadi sutradaranya, jadi lightingnya, pengarahnya semuanya. Pokoknya itu ya itu yang susah sebenarnya. Jadi hambatan, kekurangan kru.
1: Oke. Kalau Agung kan langsung kayak apa namanya produksi syuting-syutingnya begitu ya. Itu biasanya lebih ke apa, kisah nyata atau gimana?
0: Kami kalau dokumenter itu
1: pasti
0: bisa mungkin yang
1: pasti harus nyata itu ya, kalau dokumenter.
0: Kalau untuk film kita ambilnya fiksi. Kami tidak,
1: bukan yang ditulis sama Oka.
0: Oh enggak.
3: Boleh dorong dulu.
0: Sebisa mungkin tidak menyinggol lah. Dari misalnya ada orang lain yang tersinggung.
1: Oke, berarti tantangan kalau sama Agung ini krunya gitu ya. Kalau dari Divya apa?
4: Sebenarnya kalau itu tergantung sih Kak. Apa yang kita garap dulu. kalau sebenarnya sama kayak Agung juga, kalau misalnya kita bicara soal pembuatan film atau kita buat dokumenter apa, memang kita itu butuh, yang jadi tantangan adalah ketika kita tidak punya SDM yang banyak, sedangkan kita harus butuh yang produksi, kita butuh produser, kita butuh editor, seperti itu. Sedangkan orang-orang ini masih bagaimana ya, skillnya belum sampai ke situ gitu. Jadi kadang memang yang kurang itu dari SDM-nya kita sendiri sih, Kak. Itu sih yang jadi tantangan. Iya, betul-betul jadi tantangan itu adalah SDM yang sedikit, tapi yang harus digunakan di dalam pembuatan project itu harus banyak, seperti itu. Jadi kadang memang betul-betul SDM-nya ya sih.
1: Jadi kayak tukang sate gitu ya. Kita yang kipas, kita yang jual gitu.
4: Jadi kadang kita itu bukan bagaimana ya, Kak, jadi karena kita yang bisa ya sudah, mudah-mudahan merangkap seperti itu.
1: Oke, tapi keteteran nggak pernah sampai yang batal syuting misalnya?
4: Paling terundur ya, kalau misalnya kita buat proyek itu terundur, kayak diundur lagi, diundur karena melihat kita punya SDM kurang, jadi ya sudah kita mending undur daripada kita buat tapi tidak
0: maksimal.
1: Oke, kalau Oka nih, sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya nih.
2: Kalau saya, Kak, sama seperti dorang dua, cuman saya mau tambahkan tentang budgeting juga ya.
4: Sepakat.
2: Karena mahasiswa sebagian kan belum kerja, masih ditanggung orang tua, apalagi perantau.
1: Gak ada sponsor, ta?
2: Gak ada. Ya, jadi kita menyesuaikan gitu. Tidak, maksudnya kayak apa ya, mau bikin yang bagus-bagus cuman terkendala di dana. Jadi ya seperti itu saja, Kak.
1: Selain SDM ya, budget
2: iya,
1: juga ya.
2: Selain SDM, budget juga.
1: Oke, benar sih, kalau gak ada budget kita cuma main seputaran dalam kota saja kan. Sementara kita butuh yang kayak tadi ke napu, kayak gitu-gitu kan.
4: Sedangkan sekarang sponsor kan butuhnya feedback, Kak. Apa yang mereka dapat dari mereka minta feedback.
1: Benar-benar sekali.
4: Kalau kita tidak bisa kita kasih feedback ya, tidak bakal dapat dana.
1: Setuju. Oke, ayo sponsor boleh ya. Anak-anak kinesik nih.
0: Tolong dong, start sedikit.
1: Tap-tap layar dulu ya. Oke, nah seberapa seberapa besar pengaruh media sosial nih yang kalian manfaatkan untuk setiap kali mau produksi nih? Dari siapa dulu? Agung nih mungkin.
0: Kalau dari saya itu pengaruhnya masih kurang signifikan, karena kami sudah buat media, cuman kami belum konsisten buat upload apa yang kita kerjakan, itu belum konsisten. Mungkin kalau sudah konsisten, mungkin dampaknya itu bakal signifikan terasa buat media yang kita buat.
1: Oke, sama ya?
4: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, kalau begini artinya kalian tadi beda-beda kelompok gitu kan. Nah, untuk bisa connect satu dengan yang lain nih di dalam kinesis ini, seperti apa yang kalian bangun nih untuk anunya, apanya, chemistry-nya? Siapa nih, Divya?
4: Kalau untuk bangun misteri,
1: chemistry.
4: Kalau untuk bangun chemistry, saya rasa kalau anak-anak kinesik itu sudah ada sendiri terbangun chemistry-nya, kan? Karena apa ya, itu tidak kita buat-buat, tapi memang terbentuk sendiri gitu. Dari mungkin karena kita dari sama-sama dari maba, kita dari maba sama-sama, terus kita berproses sama-sama, kita berkarya sama-sama di kinesik, itu yang jadi itu yang membangun rasa kebersamaannya kita itu lebih kuat begitu. Kayak kita saling, kalau ada apa-apa saling bantu begitu, kayak saling adalah kalau misalnya kita ada buat kegiatan. Jadi adanya kesadaran sendiri itu sih, Kak. Kalau kita itu memang sama-sama di kinesik itu buat berkembang.
1: Tapi tidak ada kayak semacam kompetisi apa gitu, misalnya saya harus tampil lebih bagus nih daripada kelompok yang lain, film saya harus naik nih gitu. Gak ada rasa apa ya, kayak competition seperti itu di dalam kinesik ini?
0: Saya rasa itu kalau untuk bagus-bagusan itu tidak ada, karena di BSO itu kita sendiri sama-sama belajar. Contoh kayak kalau bikin film pasti itu kita kolabnya sama sinema. Kalau mau buat kegiatan-kegiatan lain, contoh kayak live report, kita biasanya collab-nya sama anak-anak public speaking.
1: Oke, di semester 4 ini berarti belum magang gitu ya?
0: Belum.
2: Semester 5.
1: RRI terbuka loh ya untuk adik-adik semua, karena apa yang kalian mau buat itu ada di sini sebenarnya ya. Tinggal kitanya aja yang meramu. Oke. Kapan nih rencana?
0: Tergantung ibu kapro nih.
3: Tapi memang sejauh ini magang itu di semester 6, Kak. Semester 6. Jadi mungkin setelah selesai kita mengurus dulu di kinesik, baru kita magang.
1: Oke, ya pasti ingat ya, RRI terbuka ya. Silakan mau 5 atau 6 orang juga boleh.
3: Itu langsung call to action.
1: Pokoknya langsung ya. Kalau perlu sini nomor ibu kapro di kene. Oke. Nah, kemudian juga nih, apa manfaat terbesar yang kalian bertiga rasakan gitu setelah bergabung di kinesik itu sendiri? Nah, dari Divi lagi nih atau Oka dulu deh?
2: Kayak kalau saya jujur Kak, pertama kali pas masuk kuliah saya tuh tidak tahu bicara. Sekarang
1: bisu ya, bisu gitu.
2: Sekarang saja sekarang masih terbata-bata, tapi better lah dari sebelumnya. Itu yang
1: introvert ya?
2: Iya, introvert banget, Kak. Apalagi SMA tidak takut bicara sama orang lain. Tapi semenjak masuk di kinesik banyak belajarnya, Kak. Mulai dari belajar bicara, belajar bersosialisasi sama orang-orang, kan itu bisa apa ya, banyak kosakata yang didapat begitu. Seperti itu, Kak.
1: Oke. Berarti besar sekali perubahan itu ya.
2: Besar sekali jujur.
1: Agung, seperti apa nih Agung?
0: Kalau dari saya sendiri sebenarnya terinspirasi dari papa saya. Dulu papa saya sarjana ilmu komunikasi di Jogja. Waktu dia kuliah, dia sering kasih apa, memperlihatkan karya-karyanya selama dia kuliah di sana. Nah, mulai dari situ saya tertarik lah join ilmu komunikasi. Terus saya masuk ke kinesik. Saya belajar jadi sutradara seperti papa saya dulu.
1: Oke, saudara role modelnya berarti ya.
0: Dulu papa saya tuh magangnya di TPRI Jawa Tengah.
1: Oke.
0: Dari situ saya, kayaknya menarik ikut-ikut produksi seperti ini. Mungkin itu saya.
1: Oke, berarti setidaknya mungkin Trans TV lah ya.
0: Dilirik habis ini.
1: Nanti kirim portofolio, udah pernah nih siaran di RRI. Tayangin, kasih link YouTube-nya juga ya. Kalau dari TV ya nih.
3: Kalau dari saya sendiri itu sebenarnya banyak, Kak. Kalau untuk saya, karena di sini jadi tempat saya belajar jadinya, karena banyak sekali hal-hal yang baru saya ketahui setelah saya itu join di kinesik. Saya tidak dapat mungkin di ruang kelas, tapi saya dapat di himpunan ini. Jadi apa ya, kayak bagaimana kita cara kita berbicara dengan baik, bagaimana cara kita membangun citra diri, bagaimana kita membranding dirinya kita ke orang lain, ke dunia luas. Jadi itu tadi yang ternyata setelah itu semua saya buat, saya bikin di kehidupan sehari-hariku, ternyata itu memang dampaknya sangat-sangat besar seperti itu. Jadi kayak saya pikir memang dan setelah saya join di kinesik ini, cara berpikirku juga jadi lebih luas, jadi lebih, jadi berubah dan jadi lebih luas juga cara berpikir. Jadi setelah join di kinesik itu, kita tidak hanya melihat dari satu sudut pandang, tetapi kita bisa lihat dari banyak arah seperti itu, Kak.
1: Oke, tapi FISIP itu sendiri memang, kalau selain Agung ya, kalau aku memang sudah ada patron yang diikuti. Artinya selain FISIP tuh apa ya, jurusan yang memang kalian pilih sejak lulus SMA apa nih? Memang FISIP?
2: Iya, kalau saya memang Ilkom maunya. Karena pertama, karena saya tidak tahu bicara, Kak. Jadi pertama itu tertariknya di bidang public speaking. Cuman sejak berjalannya waktu, saya rasa kayaknya cocok deh di broadcasting. Ternyata setelah dijalani, oh iya memang cocok.
1: Saya jadi pengen dengar kamu VO deh. Contoh deh, misalnya kayak pulpen nih, kayak gini. Apa nih yang bisa kamu tuliskan di script dan voice over kan biar orang mau beli ini?
2: Apa ya? Kabi.
1: Karena kalau kita siaran itu memang apa saja yang kita pegang itu bisa jadi bahan siaran. Ya, misalnya kayak pena ini tadi. Wow, di tangan saya itu semakin enak dipegang. Itu kan orang theater of mind itu beda. Apa tuh yang di tangan tuh apa tuh? Kan? Dari sini ini bisa menghasilkan karya-karya unik. Kayak gitu kan. Nah, berarti pena yang dimaksud itu kan. Oke, itu di balik layar aja.
3: Kemudian memang harus hebat improve ya kak.
1: Kayaknya memang harus
3: hebat improve.
1: Dan itu memang ditentukan dari jam terbang juga
2: betul,
1: sih.
2: Betul kak, betul kak.
1: Kita harus terus-terus mengasah ya.
3: Gak punya jam tangan mahal, tapi kalau jam terbang jangan.
1: Iya. Oke, cita-cita kalian deh kalau gitu dari kecil. Apa nih, memang mau pengen jadi kayak bekerja di broadcast ini atau gimana?
2: Kalau saya kak, karena kakakku juga pernah menyiar di Best FM.
1: Oh, okay.
2: Jadi
1: sudah bungkus ya radio itu ya?
2: Iya, sudah bungkus. Sudah jadi Radio Roja sekarang. Jadi terinspirasi juga, kayak seru ya bicara di mic seperti ini, seperti itu kak. Soalnya susah suka, kadang kak saya suka bicara sendiri cuman masih malu-malu
1: tadi bilang, lebih ke gila kayaknya. Oke, melatihnya itu tadi ngobrol sendiri.
2: Iya.
1: Tapi pernah gak sih kalian kayak misalnya lagi berkendara terus ngobrol antara satu dan yang lain tapi kita sendiri gitu kan? Iya. Sering
3: podcast,
1: gitu kan?
3: Podcast di jalan itu sering kak.
2: Depan kaca juga.
3: Podcast di jalan.
1: Oke, berarti pengen jadi penyiar.
2: Iya, pengen jadi penyiar.
1: Oke, Divya pengen jadi apa?
3: Kalau saya dari dulu sampai sekarang konsisten news anchor kak.
1: Dari dulu berarti ya? Oke, udah persiapan dari dulu juga?
3: Kalau persiapan dari dulu enggak, cuman memang sangat-sangat tertarik.
1: Siapa? Siapa nih? Najwa?
3: Najwa.
1: Kalau iya, kalau perempuan itu pasti gak jauh-jauh Najwa ya?
3: Iya, betul.
1: Kalau Agung?
0: Dulu sebenarnya cita-cita saya jadi tentara.
1: Oke.
0: Cuman belum rezekinya. Saya enggak.
1: Umur sekarang berapa emang?
0: Menuju 24.
1: Masih bisa tuh 1 tahun lagi. Kan sampai 24 sekarang kan tentara tuh.
0: Karena mungkin belum rezekinya. Saya sering breakdown film, saya cari tahu penulisnya siapa, bagaimana cara pengambilan gambarnya. Sekarang saya mau jadi sutradara saja.
1: Oke, tapi genre filmnya apa?
0: Action, fiksi, horor, yang sementara saya garap horor.
1: Kalau sekarang sih yang lebih anu ya apa ya, kayak percintaan ya.
3: Iya.
1: yang ya yang romantis ya. Oke, nah kalau misalnya nih di sisa waktu kita 5 menit terakhir ya, kalau misalnya kalian ada budget terus talent cukup, apa yang mau kalian lakukan nih? Mau buat film, dokumenter, kalaupun film apa, dokumenter apa nih? Boleh. Satu-satu lah ini. Dari siapa dulu? Agung dulu boleh.
0: Saya pastinya dokumenter. Dan saya pasti akan keliling Indonesia.
1: Asik. Apa yang kalau dari dokumenter nih, misalnya kayak di Sulawesi dulu, apa yang kira-kira mau diangkat?
0: Yang pertama pasti alamnya. Karena masih banyak tempat-tempat bagus di Sulawesi yang orang-orang belum tahu. Dan jangan sampai alam tersebut juga dirusak.
1: Tersembunyi terus nanti dia ya.
0: Dirusak sama pemerintah.
1: Bukan tangan-tangan jahil. Oke, dari Oka apa?
2: Sawa kak, saya juga mau dokumenter. Soalnya kan kadang dokumenter isi video ya kak. Jadi saya tertarik buat isi body.
1: Voiceover aja tetap ya. Tapi kalau menulis naskah, Oka lebih susah yang mana? Yang fiksi atau yang nyata?
2: Yang nyata sih kak.
1: Kita takut salah kan?
2: Iya loh. Soalnya kan kalau fiksi bisa dikarang-karang.
1: Bener.
2: Kalau nyata ya gak bisa gitu.
1: Jadi saya pernah tuh dapat tugas satu sandiwara radio yang fiksi, satu yang mini drama legenda. Bayangkan kami harus riset sampai ke mana, Banggai, Kepulauan. Ada bukit apa, bukit Padang Layak. Kita cari tahu ceritanya, cari tokoh masyarakatnya yang paham dan cerita itu. Setelah pulang dari sana baru kita buat. Dan alhamdulillah masuk nominasi dong.
3: Wow. Usaha tidak mengkhianati hasil.
1: Ya benar, kok muji diri sendiri jadi. Oke, silakan dari TV ya terakhir.
3: Kalau saya sendiri itu buat dokumenter. Tentunya yang saya mau angkat itu masih di daerahnya kita itu, daerah yang kita sendiri itu di Palu. Ya
1: apa seni budayanya kah, alamnya juga kah?
3: Bukan, isu sosial yang sekarang itu masih sangat ini kak. Gunung di Watu Sampu kak.
1: Oke,
3: Galian C. Nah saya mau angkat itu jadi dokumenter. Kalau memang budgetnya ada dan SDM-nya banyak
1: mumpuni.
3: Saya sudah pasti bakal angkat itu sih kak.
1: Oke, mudah-mudahan ada sponsor yang dengar ini ya malam hari ini ya.
2: Sponsor colek kita.
1: Barangkali juga dari dosen pembimbing nih, bisa nih bantu cariin sponsornya ya. Oke deh, tapi kalau ada pesan-pesan buat teman-teman ataupun para calon mahasiswa baru untuk bisa ikut di Kinestik kah atau di FISIP kah, apa ini yang bisa kalian banggakan dari jurusan yang telah kalian pilih ini?
0: Untuk maba Ilmu Komunikasi 2026, kami tunggu di Kinestik, kami tunggu karya-karyanya kalian.
1: Iya, karena memang yang baru-baru itu lebih fresh juga ya ide-idenya ya, kan.
2: Betul.
1: Yang lain ada?
3: Buat maba-maba 2026 yang SNBP, SNBT dan
2: mandiri,
3: yang mau masuk lagi nih mandiri di ilmu komunikasi itu tidak susah kalau kalian join di Kinestik.
1: Oke.
2: Kalau saya masuk Kinestik soalnya bakat kalian diwadahi di sini.
1: Jangan sia-siakan itu karena kita pasti punya bakat alam gitu.
3: Betul,
1: ya.
3: Betul.
1: Acting itu pasti semua punya. Apalagi kalau mau bohong kan.
3: Iya lagi.
1: Karena acting itu bukan menjadi diri kita sendiri.
3: Betul,
1: ya kan. Oke deh, thank you buat Oka, Agum dan juga Divya sudah hadir di Gobras RRI Palu sore malam hari ini. Kita tunggu karyanya ya. Kalau udah jadi Agung ya. Oka juga ya. Nanti Divya juga nih kita tagih karya-karyanya apa yang bisa kita kolaborasi bersama. Oke. Baiklah pendengar, kita tunggu untuk komunitas lainnya juga ngobrol di RRI Palu. Silahkan daftarkan diri Anda di 0811-456-03908. Saya Rina menutup untuk ngobras di malam hari ini dan kita nantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung dengan Pro 3 di Jakarta. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukrisena menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
3: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
3: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Hanya ada 20.
8: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
7: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah.
8: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi Undang-Undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
9: Namun juga tentunya diperkuat lagi di undang-undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
8: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
11: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
12: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Bang? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
11: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
13: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Neti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
14: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
15: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing. Kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu Ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram. Titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi. Oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya. Gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik. Ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Golongan kita maju.
14: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan, mengatakan lebih dari 135.000 jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
18: Dukungan Adahi sebanyak 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi, dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi, dan pada saat proses Adhuzna, sebelum Adhuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
17: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al Ismail, menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
19: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat. Namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk. Dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
20: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan. Di antaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah dan mereka juga menjadi.
19: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinur pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Itiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
1: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Match Day yang akan mempertemukan atau FIFA Match Day edisi Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Match Day kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan model yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim. Di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar hubungan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antara ada Doni Tri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni beserta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa John Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajak untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Nyarabuli Tiloli, Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan

0: pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Pro, satu kanal informasi dan inspirasi pendengar seperti yang kami sampaikan ya. Di malam hari ini untuk program Ruang Rindu, kita istirahat dulu karena di pukul 21 kita akan ikuti untuk siaran langsung FIFA Match Day, di mana ini Indonesia akan bertemu dengan timnas Mozambik dan akan disiarkan langsung dari Pro 3 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kalau di pekan kemarin ya, di hari Jumat, Indonesia versus tim Oman, alhamdulillah ini bisa mengantongi 3 gol. Nah, bagaimana dengan malam hari ini di pertandingan FIFA Match Day ini? Timnas Indonesia bertemu dengan timnas Mozambik. Apakah akan mengukir prestasi yang sama seperti berhadapan dengan tim Oman? Kita nantikan pukul 21 waktu Indonesia Tengah malam hari ini.

0: Oke, baik pendengar, langsung saja kita menuju ke Pro 3 di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung FIFA Matchday, di mana timnas Indonesia akan bertemu dengan timnas Mozambik.
1: Selatan kita melihat bagaimana di Praja Roma sedikit lebih sepi dibandingkan pada hari ini, namun tribun selatan cukup ramai dan La Grande yang berada di tribun utara itu juga sangat ramai. Tanduk La Grande Indonesia yang selalu setia mendukung dengan chance-chance-nya, dengan koreo-koreonya, tetap setia untuk mendukung timnas Garuda.
2: Ya, tampak saat ini supporter yang tergabung dalam kelompok La Grande sedang berdansa, Indra, menggerakkan tangan ke kanan ke kiri sambil mengibarkan bendera untuk memberikan semangat kita yang malam hari ini akan bertanding. Kick-off akan dilakukan oleh Mozambik malam hari ini, sudah dilakukan, bola sudah bergulir di tengah lapangan, pertandingan sudah dimulai. Mozambik masih menguasai bola, kali ini melebar ke sisi kiri, masih perlahan. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor 8 dari mereka ke belakang saja, ke kanan kali ini, masih mencoba mancing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan. Terjatuh satu pemain Mozambik, yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Doni Tripamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah kali ini. Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8, Edmilson. Edmilson kepada sang penjaga gawang, yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar, kali Marcelino ada, terjatuh satu pemain Indonesia, Doni Tripamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik, yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik, Indra, Neymar akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
3: Amancio Haupita Kanhembe.
2: Ya, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, mencoba melakukan serangan kali ini. Rizky Ridho, sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Doni Tripamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia, ke tengah kali ini. Ada satu pemain Mozambik, ini Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan kali ini. Ada Marcelino Ferdinand di situ, mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang saudara-saudara,
1: upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya ya akan melakukan tendangan penjuru ya.
2: Ya, Kevin Dix.
1: Ya, membilang ancang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, membentuk tiang. Sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang, mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Kita lihat siapakah yang akan diberikan, masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah, Edmilson nampaknya. Ya, Mozambik melewati garis tengah. Dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Edmilson, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8, Edmilson masih mencari celah, mundur ke belakang pada penjaga gawang Ivan Carminio. Dengan tenang, Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan. garis tengah, disundul saja oleh Rizky Ridho, mencoba dikejar tadi oleh Johnny Tri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini dan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar gimana oleh Romeni yang mencoba mendekat, dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjadi terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10 Amin Cio. Lebar ke sektor sebelah kiri. Oh, terlepas oleh saudara. Ada Doni Tripamungkas melakukan serangan balik. Doni Tripamungkas terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
4: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Sio ya, karena iya, gak terima kayaknya dia kehilangan bola.
1: Dia mau ditinggalin
4: ya,
1: kan? Begitu aja.
4: Aduh, makanya langsung ditarik. Ya.
1: Jangan tinggalin aja aku.
4: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
1: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
4: Oke, pendengar, dan saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali Borel lebih deras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Menit masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagalah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung. Yang dituju adalah sang kapten Rizky Ridho. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Ridho. Membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Ridho. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix. Umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Oratmangun di situ. Ada Ragnar Oratmangun, melebar dia ke sebelah kiri. Ada oleh di tengah, sayang sekali. Tidak mampu oleh. Dihalang-halangi oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan. Masuk dalam kotak penalti, dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Ridho, ya? Ya, Rizky Ridho ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti, dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas tengah melebar kan ya. Boleh masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Oratmangun yang berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar. Coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik. Bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya. Mencoba untuk melakukan. Berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola. Marcelino. Dalam tengah. Ratnat Oratmangun kali ini. Sayang sekali. Terputus. Terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini. Indonesia kali ini. Umpan langsung.
5: Coba langsung tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia, yaitu
4: Kevin Dix tadi.
1: Ya, kanan. Betul sekali. Kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik.
6: ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia agresif dan begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ragnar Orangmangung yang mengisi barisan serangan Indonesia.
7: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
6: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan lini serang masing-masing begitu.
7: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah Oleh ada di depan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar. Ke belakang dia sang penjaga gawang Ivan Carminio masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi pendek saja dia ke Edmondson, pemain yang juga berkarir di luar Mozambik. Kali ini pendek lagi kembali kepada Edmondson, coba untuk kembali kepada ke penjaga gawang Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Jenito. Kembali lagi ke penjaga gawang Edmondson, coba melakukan serangan Mozambik, terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan, hasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia membangun serangan kembali.
1: Tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni dan mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya juga, bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
7: Ya, sayup-sayup Indra ya, nyanyian ole, ole, ole, ole.
1: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan begitu ya.
7: Ya, enggak digue-guekan ya.
1: Lulukan aja, ada ole.
7: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian ole, penyemangat untuk ole, apresiasi untuk ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Carminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya, robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini Ivan Carminio ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Shelton Jenito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya, sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai, bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
8: Go Indonesia by point number 10 oleh Romeni. Go
9: kasih.
10: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas, membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbayang sebetulnya ukuran yang terlalu bangun, ada Marcelino Zela, Marcelino Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi bayang itu oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand. Coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia mencoba, ada Kevin Verdong. Verdong di sana, masih Verdong, mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong. Masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Ada Kevin di tengah, kembali ke lingkaran ke Verdong. Lagi lagi, ke tengah, pas ke tengah, pas ke tengah, pas ke tengah. Hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagus juga nampaknya mulai maju ke depan, bersiap-siap. Bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, berikan sudut.
7: Ah, pelanggaran sepertinya.
1: Kita lihat apakah pelanggaran. Nampaknya menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit bundar sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari Doni Tripamungkas, mencoba dikejar Doni Tripamungkas. Oh, sayang sekali pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio, mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi lewat garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joy Pelupesi, masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Ridho. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratnar Oratmangun. Ratnar Oratmangun untuk menggiring bola, lepaskan lagi. Berikan kartu merah. Lepaskan tendangan. Hampir saja, saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat, menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
7: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa Salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Ridho ketika duel di udara tadi.
9: Ya,
7: namun
9: betul.
7: Protes cukup keras disampaikan oleh official Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu official Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya, terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Edmilson. Ya, Edmilson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan, kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia, yaitu Ivar Jenner, saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini. Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5. Rizky Ridho masih menguasai bola. Rizky Ridho mencoba mencari rekannya, kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja, dia umpan terobosan kali ini ada Calvin Verdong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Coba membangun serangan kali ini Mozambik. Edmilson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini.
10: Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang salah dilakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang. Oh, dibuang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi Wadil Falter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
7: Oleh
10: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini. Sudah mampu bangkit kembali, pencetak gol pertama bagi Indonesia.
7: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
10: Iya.
7: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
10: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari oleh Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh, mencoba lagi disundul. Oh, hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Calminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
7: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Nah, masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, ya ini Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tri Pamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik.
2: sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Rumeni, dipatahkan oleh Mozambik, berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand, patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu, berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan, satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio. Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini.
10: Berbahaya. Ada Ivarian yang langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Jatuhkan pemain Mozambik. Berbahaya. Salah sebuah kiper dari Ivan Carminio. Hampir saja. Hampir saja.
2: Banyak sekali blunder ya.
10: Iya.
2: Meskipun bola memang blunder sih.
10: Iya.
2: Tapi nggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
10: Ya, mata kakinya ketutup itu.
2: Oh iya, iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
10: Makanya nyeplos tadi.
2: Atau enggak pakai sarung jadi iya, bisa di nutmeg ya.
10: Iya nih Kak. Bercandamu lagi terus.
2: Iya. Main bola apalagi canda dia.
10: Iya, sebuah serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, nomor punggung 13 dari Mozambik. Lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari belakang. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya! Dapat dipatahkan lagi oleh Martin Pai. Sebuah tenaga lagi, bagaimana orang bangun, luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
2: Kevin Dix ya,
10: nampaknya menghasilkan tendangan bebas ya, bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor belakang kiri. Bagaimana juga ada oleh Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan, Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri misalnya Indonesia kini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara, tarik mundur ke belakang. Ada oleh Menigo di sana, melebar lagi ya. Bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan, nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola Joy Pelupesi. Joy Pelupesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Doni Tripamukas. Kontrol bola sejenak, Doni Tri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho, mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pelupesi, sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah, mencoba menyali oleh Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan oleh. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara di sektor sebelah kiri, bagaimana nomor punggung 9 Alcidio ini ke tengah dia. Oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pelupesi dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho, kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino, Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki, perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Berhasil berkerja sama umpan 1-2 dia ke depan, namun dibuang saja oleh Ed Nielsen langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola, mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas, Doni Tri
1: ke tengah dia, menemui oleh Romeni, berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, melebar lagi ke sisi kanan, ada Dimitri Pamungkas, masih Dimitri Pamungkas di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan, kembali, oh, ditepis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik, Ivan, kami masih Indonesia menguasai bola. Oh, sebuah pelanggaran tadi nampaknya, atau benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik, di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak, masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana skrimit yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik, membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
7: Ya, skrimis atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
1: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
7: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni, menggunakan kaki kiri tadi melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masuk kami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9, Alcidio. Alcidio dibayang-bayang oleh dua pemain Indonesia, ada Doni Tripamungkas dan juga Elvin Bagot di sana, tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Congai, sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi, bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini.

0: Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Edmilson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Ole Romeni. Terjatuh Ole saat mencoba merebut bola. Ole Romeni pemain nomor punggung 10.
1: Ya nampaknya itu Orat Mangun.
0: Oh Orat Mangun ya. Oh orang lihat saya.
1: Wah, orang mudeng.
0: Orang mudeng.
1: Orang mudeng ya.
0: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
1: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan akan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inveren juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Rido, kapten kesebelasan. Rizky Rido mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Berikan lagi bola ke depan. Di sana ada di depan. Gol!
2: Mencoba dilepaskan Doni Tri Pamungkas, hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
0: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
2: Iya,
0: cepat sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Doni ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
2: Betul
0: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
1: Iya, makanya kenapa ada begitu.
2: Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar. Oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan menemui Doni Tri Pamungkas. Pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Menemui oleh Rami.
0: Offside.
2: Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tri Pamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside. Tidak mampu mengeksekusi si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio menjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang, sudah melambat terjadi dua di sana. Namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Walter Antonio bersama dengan Ecidio nampaknya berputar-putar. Apakah berpunggung 7 di sana Dario Choi. Ada lagi Walter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik Edmilson.

0: mundur ke belakang. Pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Jenito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan, kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang. Mozambik, Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang pada Ed Milson. Makin mundur saja Ed. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan dengan cepat. Ada Congai di sana. Dipotong saja bagaimana Kevin di sana, terlepas oleh saudara. Ada lagi Rizky Ridho.
1: Lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua, setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini, saat Anda mendengarkan siaran ini, Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke 37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13, Walter Antonio, ke belakang dia Edmilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 dari Ochonga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tri Pamungkas yang dituju, ya, Ivariena.
0: Kalau kirimkan bola Ivan, mencari Kapil Pembang di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembalikan ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola kamu. Namun sayang, kundulan oleh Romani tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik. Namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik, dengan Doni Tri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratna Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Pelipesi. Masih Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Pelipesi ada di sana, mencoba ke depan tadi Ed Wilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Ridho. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Pelipesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Calvin Ferdinand dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Dengan cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Ed Milson. Masih Ed Milson mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia. Dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat disebut lagi oleh Kevin Dix. Datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni memutar bola, kirimkan bola ke tengah. Datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Calvin Ferdong. Sodakan ke depan. Sayang, terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Carminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan, bola melambung tinggi. Waktu garis tengah disundul saja tadi Kevin Dix, terjadi duel di udara. Marcelino mencoba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpan Bagot, kepada Martin Paz, sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joy Pelupesi, sodorkan lagi Rizky Ridho, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Pelupesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan. Masih Kapil Pedro menguasai bola, kedua lagi mundur ke belakang, ada Barcelona Pirinda mencari tengah, ada Lato Oramangun menguasai bola, datang, sayang sekali dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki dari pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13 tempatnya nomor Patrick Will. Oh, terjatuh saudara-saudara. Dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Calvin Verdonk di sana? Menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner. Kembalikan lagi pada Verdonk mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pulipesi, Joey Pulipesi mencoba mendekat. Lakukan serangan. Oh! Bentur tadi. Tendangan dari Joey Pulipesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Pulipesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio. Detik-detik 43 masuk memasuki menit 44, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
1: Mencoba mengulur waktu ya.
0: Iya,
1: mencoba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang, melambung tinggi, bisa di atas elemen Indonesia kali ini. Ole Romeni mencoba mengejar bola, dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ, mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Rido, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rocongai. Jatuh ketika berbenturan dengan Rizky Rido, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit hakim garis.
2: Tambahan waktu 2 menit.
1: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini. Melebar dia. Pemain nomor punggung 8 Edmilson mencoba melakukan serangan pemain-pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi. Kembali lagi pemain Mozambik. Lebar ke sisi kanan. Infren da Conceição. Infren masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Zenito. Lebar kali ini. Ada Edmilson kembali. Dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Donitri. Berhasil direbut Rizky Rido kali ini. Donitri. Lebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson. Berani dicuri oleh Ole Romeni. Sayang sekali bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Donitri Pamungkas, pendek dia kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pulipesi. Ke belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk membangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri ada Calvin Verdonk. Verdonk masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia Rizky Rido. Rizky Rido langsung umpan kepada Joey Marcelino Sayang sekali Ole Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Donitri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. 2 pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura. Meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
3: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami akan lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita, atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena cedera gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogo gitu, gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara Juan Amaya saat tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah. Gitu, ya.
1: karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan. Dia ada waktu lawan Oman, uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga digilas gitu ya dengan Oman, skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Emira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu, ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Keberuntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi.
0: Prediksi
2: saya pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Mas
0: Lombok. Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga Pak Upi di Bone.
0: Iya, Pak Upi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Upi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya jual-jual serangannya artinya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan artinya bisa mudah-mudahan kedepannya artinya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk luar ya.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin lebih. Sebenarnya kan mudah-mudahan artinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan kan tim Garuda bisa ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena Selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik. Oke, selamat malam Pak Tiga, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores, saya ke Jember, Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Iya. Melihat pertandingannya puas tidak nih dengan pola ini permainan?
5: Saya lewat radio.
0: Iya.
5: RRI Pro 3
0: kan. Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Yeah.
5: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Oh. Karena ini selalu banyak peluang. Di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Waalaikumsalam.

0: Di salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaedi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Nah, ini tadi ini saya monitor dari tadi ini.
0: Iya.
1: Sangat-sangat butuh tambang pemain ini Indonesia ini.
0: Hmm.
1: Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Kalau menang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Harusnya berapapun nggak apa-apa. Saya gini mas, kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya, itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Menikmati
2: proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk bela dunia loh mas. India Belanda. Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk gitu ya. Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga. Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. dia leluasa untuk membentuk, mengotak-atik skema
0: juga. Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali ini. Ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali pelatih ini, luar biasa. Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Puluman dilanjut ya, kita sama-sama
0: nanti
2: nyanyur pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa ya.
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam-Bintan-Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sudah harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi, namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Ridho, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami, Ivar Jenner tadi. sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivane Carminio. Dilancang-ancang dia sudah dilakukan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi duel di sana di udara, coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya. Datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia, terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi kepada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix, ada lagi Ratnar Ortmangun, sodorkan ke kerjasama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk kini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino, berikan kepada oleh Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana bersama dengan Doni Tripamungkas, mundur ke belakang, kembali kepada Joy Pelupesi, oleh Romeni, mundur ke belakang oleh, coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tripamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan, lebih kali kepada juga Elkan Bagot. Kedua lini Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi
3: sangat tenang, Indra, sangat tenang sekali Elkan, meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tripamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Rido. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka, masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tripamungkas tadi, ada Elkan Bagot. Kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14, Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, pendek saja dia. Balik kepada Kensuli, coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel, ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi, ya,
4: Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia, sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint, sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kane Sulis. Kane Sulis ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane
5: Sulis. Substitution for Mozambique, player number 15 Kane Sulis Amido, replaced by player number 6 Manuel Nanda Kambala.
4: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Di belakang ada Elkan Bagot. Varianer tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0 Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul oleh pemain Indonesia. Kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JP Lupesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain, ya dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, JP Lupesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Verdong, langsung umpan kaki kiri Calvin Verdong, diterima. Sayang sekali Joey Ratner-Ratnang tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Ivariener belakang kali ini, kembali kepada Ivariener, melebar dia. Ratnangun sudah membawa bola. Ratnangun yang dituju adalah Calvin Verdong dari sektor kiri. Calvin Verdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Ya, hampir saja. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, tercuri bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
6: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas. satu tangan penjuru, Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orotmangun. Masih Ratnat Orotmangun, berikan pada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi pada Joey Pelupesi, berputar dia namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan, Joey Pelupesi, masih Joey Pelupesi di lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Rido. Rizky Rido mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya, bagaimana Ivar Jenner, sodorkan kepada Orotmangun di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan pada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang pada Joey Pelupesi, masih lagi Ole Romeni, Ole kepada siapa akan diberikan, mencari kawan yang dibebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Rido, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi bagaimana mencoba Ivar Jenner, mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-ngabrik bagian pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pelupesi, sodorkan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi pada Calvin Fredong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia, berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Kevin Dix kerjasama 1-2 dengan Ole Romeni. Ole Romeni mencoba membawa 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola. Rapatnya pertahanan dari Mozambik ini, mencoba Indonesia membongkar kembali, bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Rata Orotmangun, Rata lepaskan tendangan, oh membentur, oh sayang sekali upaya dari Rata Orotmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapang kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Rido berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi berebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Ferdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
7: Panjang ya?
6: Panjang ini. Saya namanya
7: hampir David kata.
6: Hampir David Edmera ya?
7: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
6: Iya, Alcides.
7: Kayak Jepang ya?
6: Betul. Serangan balik muncul, saudara-saudara. Bagaimana Marcelino Perina? Satu sebelah kiri, ada Ole Romeni. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio yang kan ada 2 pemain lagi sebenarnya tadi, ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Konsesau juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Ambeo Antonio. Masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia
4: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hartman taktiknya ini Indra?
7: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga. Gimana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
4: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
7: Ya.
4: Ayo siapa ayo? Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
7: Iya, kelihatan kita ada layar.
4: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
7: Ya, ya. Nampaknya Kapten Sebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
4: Ya.
7: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
4: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hartman ini, juga menjadi salah satu
5: substitution for Indonesia. Player number 7 Marcelino Ferdinand replaced by player number 21 Rehan Hanan. Player number 18.
7: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melempar ke sektor sebelah kiri lini tengah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kepesannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Doni Tri, kirimkan umpan terobosan kepada Rehan Hanan. Namkah di sana mencoba kirimkan umpan ke depan. Dia banyak, ada Nathan Chowaon. Pemain sudah setelah. Serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang, tidak mampu dimabatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
4: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel bergeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Doni Tri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, melebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, melebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali kepada Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi. ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan, kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio, dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Nix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri, coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
7: Betul,
4: ya.
7: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia.
4: Habis ngitung ya? 7
7: iya cm tadi, ya, langsung saya sudah ya? Pakai alat pengukur yang jamin bingung. Semua serangan Indonesia, Nathan Chowawon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali.
4: Nathan Chowawon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowawon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
7: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.

0: Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang. Pemain-pemain Mozambik kali ini ada Mansio. Geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju namun masih berhasil patahkan oleh pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia.
1: Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16-10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
2: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelipesi. Pasi Joy Pelipesi, Doni Tripamungkas, pemain Persija Jakarta. Coba memainkan langsung jauh ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi.
3: Jumlah penonton yang berada pertandingan
2: di gawang dari Mozambik
3: berjumlah 29.889 penonton.
2: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Kalau kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti. Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia. Namun di kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri berada Ed Nielsen sana. Berada juga oleh Romeni juga membayangi, Raihan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi depan dapat direbut lagi, Nathan Chowaon, Calvin Verdong, Nathan, Mas.

0: Si Nathan Choaon mainkan bola dengan tenang, berikan kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joey Pelupesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joey Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang kepada Joey. Masih memainkan bola dengan tenang pemain timnas Indonesia, mencoba mencari celah lagi. Ryan Hanan mundur ke belakang. Main Indonesia, Joey Pulupesi Indonesia. Calvin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepas tendangan. Oh, sampir saja bagaimana langsung keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Oratmangun. Masih Ratnar mencoba lagi oleh Romeni, ini sama dia, kemudian lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, masih oleh namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari oleh Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin memberikan arahan pada rekan-rekannya lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba di sudut tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di area kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang, 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Oh, hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain, ya 2 pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
1: Substitution for Mozambique, player number 9 Alcidio Davide.
0: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11 Cantolo, yaitu Angelo Thomas Cantolo.
2: Hati-hati kepleset.
1: Replaced by player number 4 Amade Momade.
0: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan membangun serangan, masih di belakang ada Elkan Bagot, ada Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, lebar ke kiri luar, ada Kevin Dix, ada oleh Romeni mencoba menjemput bola, oleh Romeni terjatuh dari sampai kotak-atik di tackle kakinya sampai memegang lututnya oleh Romeni.
2: Apakah akan diganti oleh
3: kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi. Karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang, tumit ya. Ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Nah sekarang Indonesia sedang bangun serangan kali ini. Ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk bangun serangan. Belakang kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot. Sudah coba melakukan serangan kali ini oleh Romania yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romania masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon, melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Ed Milson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan. Oleh Romeni terlepas bola dari kaki oleh Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga, lebar dia. Main nomor punggung 18 Beu Antonio coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz, namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6, belakang dia Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia. Tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, berhasil dicuri. Terjatuh pemain Indonesia tadi, nomor punggung 17 Calvin Verdong, ketika beradu bola dengan Angelo Thomas. Menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum, mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk ke menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang. Satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Rubeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Chuaon, ke belakang dia sang penjaga gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong, ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya, oleh dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
4: Iya,
3: oleh masih mencoba untuk membangun serangan oleh di sektor kanan pertahanan Mozambik, menari-nari dengan bola ini Indra oleh.
4: Ya, betul sekali bagaimana oleh penguasaan bola ini memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang Orat Mangun, kembalikan lagi kepada oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah, kawannya adalah Nathan Chuaon. Lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Chuaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah. Bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa subuh, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain jaga gawang dari Ivan. Namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru yang dibiarkan tadi oleh Nathan Chuaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru. Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Chuaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain oleh Romeni, Joy Pelupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan kaki kiri, apa itu tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratan Orat Mangun? Ratan Orat Mangun menggiring bola, perlahan-lahan. Dia 4 menit waktu tambahan, masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratan Orat Mangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan Ratan Orat Mangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joy Pelupesi. Masih Pelupesi, Ratna Orat Mangun. Di sana juga ada Kevin Dix sebenarnya, mundur ke belakang kepada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Paz, safety first ke belakang. Masih Martin Paz, dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola. Kevin Dix, Elkan Bagot, Verdong alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana, mencoba menggiring bola, berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia, masih Kevin Dix mundur ke belakang. Berbahaya saudara, ada Kambagot, ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 di sana, bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola, Martin Paz diangkat sekulit bundar,
0: berikan saja kepada Kevin Dick di sektor sebelah kiri, sodorkan kepada Calvin Verdong, masih Calvin Verdong, sodorkan ke depan, ada oleh Romeni mencoba menggiring, masuk ke dalam pertahanan dari Mozambik, berputar-putar oleh, kirimkan lagi, ada Rota Orangmangun di sektor sebelah kiri, ini serang dari Indonesia, masih Indonesia memainkan bola, datang lagi oleh Romeni, masih oleh berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik, ke tengah dia mencari Calvin Verdong, kembalikan lagi ada Ratnar Orangmangun. Bagaimana Ratnar Orangmangun memberikan lagi kepada Ole Romeni, mencoba menggiring bola, Ole mendekati dari kotak penalti, ke tengah dia, berbahaya, Calvin Verdong, luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, Ole Romeni, Calvin Verdong hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Verdong, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dick memberikan arahan dengan kedua tangannya, angkat ke depan, ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, sudah disodol, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11 Ratna Orangmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9 Beckham Putra Nugraha.
3: Ya,
0: tanpa David akan
3: naif digantikan dong.
0: Iya,
3: kalau pakai David naif ya.
0: Ya, atau menggantikan Ratna Orangmangun. Player number 11 akhir, semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Lemparan ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tripamungkas di sana, mencoba lemparan ke dalam kepada Ryan Hanan, mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Caminio dari Mozambik. Sudah taruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah dia, sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersamaan dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
3: Lukman Tara.
0: Tring. Silakan Lukman.
5: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
6: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

Pendengar, kita baru saja mengikuti untuk siaran langsung ya. Ini FIFA Matchday antara Indonesia melawan Mozambik ya. Dan kemenangan kembali diraih oleh timnas Indonesia dengan skor 1-0 atas Mozambik. Dan kita sudah sampai di pukul 23 ya. Kami akan hadirkan irama-irama pop nih untuk menemani istirahat malam Anda. Yang pasti kita bisa tersenyum dengan bangga begitu ya terhadap timnas Indonesia di malam hari ini. Oke, baiklah pendengar, kita ikuti untuk ruang inspirasi di malam hari ini.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran yang tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Tos Margadier.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
4: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah kebersamaan kita di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami segenap kerabat kerja yang bertugas mulai dari pemancar RRI Tondo sampai dengan Studio Kartini 39 mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah esok pagi. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program satu kembali menjumpai Anda untuk membawakan acara siaran pada hari ini, Rabu 10 Juli 2026, melalui pemancar FM 90,8 MHz, AM 1035 kHz, serta dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Terima kasih pendengar, Anda sudah bersama kami untuk pagi ini di edisi hari Rabu 10 Juni 2026 di Palu Pagi ini. Saya juga Roce Sujari bersama Teknik Studio ada Juan Jordan Gintu akan menemani Anda hingga jam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah, mengawali pertemuan kami bersama Anda untuk pagi ini, kita akan dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dihantarkan oleh Haji Masri Abdul Ghani, Surah An-Nisa ayat 43. Dan kami akan lanjutkan dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami.
1: A'udzubillahiminasyaitonirrojim.

Ketika sholat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Saya kira bahasa Prancis itu salah satu bahasa internasional yang juga digunakan di beberapa benua, beberapa negara yang ex-koloni Prancis.
2: Secara umum gambarannya adalah berbicara stok atau ketersediaan cukup atau tersedia di Sulawesi Tengah.
3: Jadi semua pelaku usaha ini kan sudah terdata, jadi akan digunakan identitas, selama beraktivitas itu akan menggunakan rompi itu.
4: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia, Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Pendidik di Kota Palu mendorong kesiapan sumber daya pendidikan dalam menghadapi wacana penerapan bahasa Prancis di lingkungan sekolah. Dinas Pangan Sulawesi Tengah memprediksi produksi beras lokal pada tahun 2026 mencapai lebih dari 400 ribu ton. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Joko Nurcahyo Sujari. Pendengar, kita awali dengan berita yang pertama untuk pagi ini. Pendidik di Kota Palu mendorong kesiapan sumber daya pendidikan dalam menghadapi wacana penerapan bahasa Prancis di lingkungan sekolah. Kita akan ikut laporan bersama Iksan Setiadi.
5: Wacana penerapan bahasa Prancis di lingkungan pendidikan mendapat tanggapan dari kalangan pendidik di Kota Palu. Salah satunya Kepala Sekolah SMP 6 Kota Palu, Hartadi Gatot, yang menilai wacana penerapan bahasa Prancis di dunia pendidikan merupakan kebijakan yang dapat dipertimbangkan pemerintah sesuai kebutuhan di masa depan. Namun menurutnya implementasi kebijakan tersebut perlu didukung kesiapan yang matang, terutama dari sisi sumber daya manusia dan tujuan pembelajaran yang jelas. Ia menjelaskan hingga saat ini penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah masih memerlukan perhatian, baik dari aspek kualitas tenaga pendidik maupun efektivitas penerapannya di lapangan.
6: Sampai detik ini pun eksekusi dari pembelajaran bahasa asing di tingkat dasar pun itu belum terlaksana. Khususnya bahasa Inggris misalkan. Itu kan kemarin ada isu bahkan sudah ditetapkan bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib di tingkat SD. Nah ini kan eksekusinya belum jelas juga gitu kan.
5: Selain kesiapan tenaga pendidik, ia juga menyoroti pentingnya penguatan bahasa daerah sebagai bagian dari identitas dan budaya lokal. Menurutnya, pembelajaran bahasa daerah perlu mendapat ruang yang lebih besar di sekolah agar generasi muda tetap mengenal dan memahami bahasa ibu mereka. Ia menilai penguatan bahasa daerah dapat berjalan beriringan dengan pembelajaran bahasa asing sebagai bekal menghadapi perkembangan global.
6: Tokoh-tokoh pendidikan ini bisa berharap bahwa bahasa daerah itu dikuatkan atau bahkan melalui kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu bisa menerapkan mata pelajaran muatan lokal untuk bahasa daerah. Itu karena terus terang jangan kita bicara lintas negara dulu, sedangkan lintas daerah dan daerah kita sendiri masih bermasalah gitu.
5: Gatot menambahkan pengembangan kemampuan berbahasa harus dilakukan secara seimbang antara penguasaan bahasa asing dan pelestarian bahasa daerah. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memiliki kemampuan berkomunikasi secara global, tetapi juga tetap memahami akar budaya dan identitas daerahnya.
4: Wacana penerapan bahasa Prancis untuk menjadi bagian dari mata pelajaran yang diajarkan di sekolah masih belum jelas keberadaannya. Pasalnya hingga saat ini informasi tersebut baru sebatas wacana. Akademisi Universitas Tadulako, Palu Dr. Mohtar Mahrum kepada RRI mengatakan bahasa Prancis merupakan salah satu bahasa internasional yang telah diterapkan di berbagai negara, khususnya di negara ex-koloni Prancis. Ia menilai wacana tersebut menjadi perspektif yang baik dalam perkembangan pendidikan di Indonesia.
1: Saya kira bahasa Prancis itu salah satu bahasa internasional yang juga digunakan di beberapa benua, beberapa negara yang ex-koloni Prancis. Saya kira itu penting juga diajarkan masuk dalam kurikulum sekolah. Ping sudah lama bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab, dan bahasa internasional lainnya yang ikut dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah di Nusantara, di Indonesia. Ini saya kira perspektif yang baik untuk pendidikan dan pembangunan dalam aspek pendidikan di Indonesia.
4: Dr. Mohtar menambahkan penerapan pelajaran bahasa Prancis di sekolah sebaiknya diajarkan pada jenjang SMA, SMK, serta perguruan tinggi. Mengingat untuk jenjang perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Tengah, belum ada program studi khusus sastra Prancis. Hal ini masih menjadi PR bagi pemerintah dalam menyediakan guru atau SDM bahasa Prancis untuk mengajar di sekolah. Seiring berkembangnya kebutuhan pendidikan di era globalisasi, penguasaan bahasa asing menjadi salah satu kompetensi yang dinilai penting untuk dimiliki peserta didik. Selain bahasa Inggris yang telah lama diajarkan di sekolah, muncul pula wacana mengenai pengenalan bahasa asing lainnya termasuk bahasa Prancis sebagai upaya memperluas wawasan dan kemampuan komunikasi siswa di tingkat internasional. Untuk mengetahui pandangan dunia pendidikan terhadap hal tersebut, berikut wawancara reporter RRI Ampana Rahmawati Tani bersama Kepala SD Negeri 1 Ampana Kota, Jane Manusama.
7: Ya, Ibu Kepsek, ini terkait dengan rencana penerapan mata pelajaran bahasa Perancis di sekolah. Ini bagaimana pandangan Ibu terkait wacana pengenalan bahasa Perancis ini sebagai mata pelajaran di sekolah, Bu?
8: Pengenalan bahasa Prancis sebagai mata pelajaran ini merupakan langkah yang baik untuk memperluas wawasan dan kompetensi global peserta didik. Sebagaimana kita tahu bahwa bahasa Prancis merupakan salah satu bahasa internasional yang digunakan dalam pendidikan, kemudian juga diplomasi, di sektor budaya dan ekonomi juga. Bahasa Prancis ini digunakan sebagai bahasa internasional, sehingga kehadiran bahasa Prancis ini di sekolah dapat menjadi alternatif bagi murid-murid untuk mengembangkan kemampuan berbahasa asing selain bahasa Inggris.
7: Iya, menurut Ibu seberapa penting penguasaan bahasa asing selain bahasa Inggris bagi siswa saat ini?
8: Sangat penting kalau menurut saya. Di mana kemampuan berbahasa asing ini dapat meningkatkan daya saing peserta didik baik di tingkat nasional maupun ketika nanti berkiprah atau berkarir di tingkat internasional. Kemudian juga membuka akses terhadap informasi dan pendidikan secara internasional. Kita juga bisa mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja, yang mana kita ketahui saat ini dunia kerja di era globalisasi ini semakin kompetitif. Bahasa asing juga membantu murid untuk memahami budaya dan cara berpikir masyarakat dari negara luar.
7: Ya, kemudian Ibu Kepsek, apakah sekolah Anda memiliki minat untuk rencana memperkenalkan bahasa Prancis kepada peserta didik?
8: Kalau menurut saya sebagai kepala sekolah di SD 1 Ampana Kota, tentu saja kami sangat-sangat berminat terhadap program ini. Karena menurut kami program ini dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi murid-murid kami. Tetapi dalam tanda kutip, yang perlu kita pikirkan adalah dukungan sumber daya tentunya ya, baik tenaga pengajar yang kompeten serta minat dari murid itu sendiri. Langkah strategis kami tentu yang kami pikirkan saat ini ketika bahasa Prancis ini akan masuk ke sekolah, tentu bagaimana kami memperkenalkan ini dengan baik pada setiap kegiatan pembelajaran di sekolah, baik itu intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Bisa juga kami lakukan sebagai kelas pilihan maupun mungkin ada program-program kerjasama dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan pembelajaran bahasa Prancis.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pangan Sulawesi Tengah memprediksi produksi beras lokal pada tahun 2026 mencapai lebih dari 400 ribu ton. Jumlah ini dinilai mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat yang berada di kisaran 300 ribu ton per tahun.
9: Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah memastikan ketersediaan pangan khususnya beras mencukupi kebutuhan masyarakat di Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2026. Optimisme tersebut berdasarkan data yang dihimpun Dinas Pangan, di mana diprediksi produksi beras lokal tahun ini bisa mencapai lebih dari 400 ribu ton. Analis Ketahanan Pangan Madya Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Dewi Susantiago mengatakan, produksi tersebut berasal dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah, utamanya di wilayah yang menjadi sentra utama penghasil beras. Meski produksi surplus, Dinas Pangan mengakui produksi beras tidak merata di seluruh daerah. Beberapa wilayah, terutama wilayah kepulauan seperti Kabupaten Bagai Laut, memiliki tingkat produksi yang relatif rendah. Hal ini memicu fluktuasi harga beras yang terjadi di pasaran. Ditegaskan, kenaikan harga beras di Sulawesi Tengah lebih sering dipengaruhi oleh kendala distribusi, terutama dalam hal penyaluran beras dari daerah sentra produksi menuju wilayah yang membutuhkan pasokan, bukan disebabkan kondisi stok beras yang kurang.
2: Data dari proyeksi neraca pangan di 12 komoditi pangan strategis sampai saat ini, secara umum gambarannya adalah berbicara stok atau ketersediaan cukup atau tersedia di Sulawesi Tengah. Kami bisa menyajikan bahwa bagaimana komoditi beras itu mencukupi surplus atau dia defisit, itu kita membandingkan dari data berapa tersedianya beras, berapa kebutuhannya beras, sehingga didapatlah selisihnya itu, dia lebih atau kurang.
9: Dengan proyeksi produksi yang melampaui kebutuhan konsumsi masyarakat, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimis ketersediaan beras di Sulawesi Tengah tetap terjaga sepanjang tahun 2026. Untuk menekan kenaikan harga, Dinas Pangan juga berupaya mendorong penguatan sistem distribusi di pasaran. Susantia Kataba melaporkan.
4: Dirlantas Polda Sulteng mendukung upaya pemerintah dalam melakukan penertiban plat kendaraan bermotor untuk penertiban administrasi serta optimalisasi pendapatan daerah. Laporan Dita Surbakti.
10: Maksimalkan pendapatan daerah bersumber dari pajak kendaraan bermotor serta untuk menertibkan plat kendaraan di Sulawesi Tengah, pemerintah provinsi dorong penertiban plat kendaraan bermotor. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan penertiban plat kendaraan bermotor dari luar daerah menjadi salah satu upaya pihaknya dalam memaksimalkan pendapatan daerah yang ke depan akan digunakan untuk optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana jalan. Diakui hingga saat ini masih ditemukan kendaraan bermotor baik pribadi maupun kendaraan berat perusahaan yang menggunakan plat luar daerah. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan pajak kendaraan yang dibayar tidak masuk dalam pendapatan daerah. Selain itu juga mendorong masyarakat tidak taat dalam membayar pajak. Menyikapi hal ini, dirinya minta seluruh pihak yang masih menggunakan kendaraan berplat luar daerah untuk melakukan peralihan atau mutasi sebagai bentuk dukungan pembangunan di daerah ini.
11: Itu harus kita lakukan karena itu juga merupakan pendapatan daerah. Karena di mana-mana juga mereka lakukan, yang lain daerah yang lain juga melakukan begitu. Jadi saya kira mohon dukungan masyarakat, karena ini juga bentuk partisipasi bagi pembangunan. Jadi siapa yang punya mobil dari luar, supaya bisa mendaftarkan, mengalihkan pendaftarannya di Sulawesi Tengah. Karena lebih banyak beroperasi di Sulawesi Tengah, lebih banyak memakai jalan di Sulawesi Tengah.
10: Jadi bayar pajaknya?
11: Bayar pajaknya Sulawesi Tengah.
10: Menanggapi upaya pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan daerah serta penertiban administrasi kendaraan, Dirlantas Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Agung menyambut positif upaya pemerintah. Hal ini sejalan dengan aturan yang berlaku di mana kendaraan bermotor diharapkan dapat mengalihkan domisili atau mutasi sesuai di mana kendaraan berada maksimal 3 bulan dari perpindahan. Meski tidak mewajibkan, dirinya tetap berharap masyarakat dapat tertib administrasi, khususnya data kendaraan yang tertera di surat kelengkapan untuk mengantisipasi bila terjadi musibah kecelakaan.
12: Emang harusnya seperti itu, tapi kan diatur kan kendaraan luar itu bisa beroperasional di mana saja. Mengatakan seperti itu. Nah, jadi salah satu juga upaya juga untuk menaikkan pendapatan daerah. Nah, itu tapi kalau dari kita, memang itu kalau diatur di undang-undang itu, dari kan 3 bulan tuh, soal 3 bulan, ya di luar televisi ini, itu diperkenankan. Tapi kalau memang lebih baiknya, dimutasikan ke Sulawesi. Jadi kalau itu sifatnya, kita mengimbau, jadi kan karena mereka kan menggunakan fasilitas daerah sini.
10: Keduanya berharap seluruh pemilik kendaraan bermotor dapat secara sadar untuk melakukan pembayaran pajak serta mengalihkan berkas kendaraan sesuai di mana pemilik tinggal. Selain itu, pendataan kendaraan sesuai dengan domisili dan pemilik juga akan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor serta saat akan menjual kendaraan bermotor miliknya.
4: Pemerintah Kota Palu bersama Bank BTN menyiapkan lebih dari 3.000 rompi untuk pelaku UMKM yang tersebar di berbagai titik guna memperkuat identitas pelaku usaha dan transaksi digital. Laporan Miftahul Jannah.
13: Pemerintah Kota Palu bersama Bank BTN membagikan rompi identitas secara simbolis kepada para pelaku UMKM yang berjualan di kawasan Baruga Street Food Senin malam. Langkah ini diambil sebagai upaya mempertegas legalitas identitas para pedagang di pusat kuliner tersebut. Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Petalolo yang hadir langsung memberikan tanda pengenal tersebut kepada para pedagang mengungkapkan, rompi ini wajib dikenakan oleh seluruh pedagang yang telah terdata di wilayah ini selama beraktivitas.
14: Ini kan merupakan salah satu bentuk kerjasama pemerintah Kota Palu dengan Bank BTN.
3: Salah satunya ini adalah penggunaan identitas berupa rompi. Ini disiapkan oleh Bank BTN. Jadi semua pelaku usaha ini kan sudah terdata. Jadi akan digunakan identitas selama beraktivitas itu akan menggunakan rompi itu. Kemudian nanti ada barcode, Pak ya. Barcode, nanti barcode itu mengenai informasi terkait dengan data-data pelaku usaha.
13: Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Palu BTN, Sigit Sulistio, menuturkan bahwa selain pengenal identitas untuk pelaku usaha, kode batang yang terletak di saku rompi tersebut juga nantinya dapat digunakan untuk mempermudah transaksi digital. Hal ini sejalan dengan arahan Wali Kota Palu Hadianto Rashid yang mendorong penggunaan transaksi non-tunai.
14: Kita sesuai arahan Pak Wali kan harus digital ya, mengurangi uang tunai ya. Makanya tadi yang banyak yang belum punya kris, nanti secara bertahap petugas BTN akan keliling ya. Sebenarnya kemarin sudah disosialisasikan juga oleh masing-masing dinas, baik itu UMK maupun perusahaan perdagangan ya. Semua pedagang nanti untuk menggunakan kris ya, jadi mengurangi penggunaan uang tunai ya. Termasuk salah satunya di Pasar Tapan juga sekarang yang sudah harus menggunakan kris.
13: Pada tahap pertama penyaluran, pemerintah Kota Palu bersama Bank BTN akan membagikan ke 640 pelaku usaha yang tersebar di berbagai titik, termasuk Pasar Tawan juga. Diharapkan sebelum 17 Agustus nanti, lebih dari 3.500 pelaku UMKM yang terdata telah menerima rompi tersebut dan menjalankan transaksi digital secara utuh. Selain itu, warna dari rompi ini akan dibedakan berdasarkan zonasi lokasi berjualan dari para pedagang. Pemerintah Kota Palu berharap melalui kolaborasi ini, pemberdayaan UMKM dapat berjalan optimal sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat semakin kuat.
4: Dengan semakin berkembangnya akses informasi, generasi muda disebut lebih akrab pada budaya luar dibanding budaya lokal yang menjadi identitas daerah. Laporan IKADE, Andika.
15: Arus globalisasi dan semakin terbukanya akses informasi dinilai membawa tantangan baru bagi pelestarian budaya lokal di Sulawesi Tengah. Generasi muda saat ini disebut lebih akrab dengan budaya luar dibandingkan budaya Kaili yang merupakan identitas daerah. Kondisi tersebut menjadi perhatian Ketua Libu Tomombine Kaili Sulawesi Tengah, Nurmiati Habibu, yang menilai semakin banyak masyarakat terutama kalangan muda yang lebih mengenal istilah, tradisi, hingga busana dari daerah atau negara lain dibandingkan warisan budaya yang tumbuh di tanah Kaili. Menurutnya fenomena ini terlihat dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari penggunaan istilah budaya luar dalam kegiatan sosial, hingga kecenderungan generasi muda memilih busana bernuansa asing yang dianggap lebih modern dan menarik. Sementara berbagai kekayaan budaya Kaili, seperti pakaian adat, bahasa daerah, hingga nilai-nilai kearifan lokal, justru semakin jarang diperkenalkan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal kata Nurmiati, Sulawesi Tengah memiliki beragam warisan budaya yang tidak kalah bernilai dan makna filosofis yang kuat. Namun tanpa upaya pelestarian yang serius, budaya lokal dikhawatirkan akan semakin tenggelam di tengah kuatnya pengaruh budaya luar.
16: Karena sekarang anak-anak kita lebih dominan, dia lebih suka memakai baju India He. Padahal sesungguhnya baju Gembe, Kaili, baju Patima, baju Bora, banyak sekali ragam budaya Kaili. Itu sebenarnya harus kita angkat ke permukaan, bukan malah dari negara lain. Nah itu banyak sekali yang sebenarnya bisa dibuat, dimodifikasi dengan tidak mengurangi makna apa sesungguhnya makna dari pakaian ini. Dan kami tidak alergi itu, cuma yang kami sayangkan orang-orang Kaili sendiri yang kemudian kenapa kita harus hanyut dalam asimilasi budaya itu.
15: Nurmiati juga menegaskan pihaknya tidak menolak kehadiran budaya lain karena keragaman budaya justru dianggap sebagai kekayaan yang harus dihargai. Namun ia mengingatkan agar masyarakat tidak melupakan identitas budaya sendiri saat berinteraksi dengan budaya luar. Karena itu menurut Nurmiati diperlukan upaya yang lebih masif untuk memperkenalkan kembali budaya Kaili kepada generasi muda. Mulai dari penggunaan busana adat dalam berbagai kegiatan, penguatan-muatan budaya di sekolah, hingga kampanye budaya melalui media sosial dan komunitas.
4: Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Tojo Una-Una mendukung penguatan pengawasan destruktif fishing di Kepulauan Togian.
17: Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Amanat Nasional PAN prihatin dengan aksi-aksi destruktif yang masih sering terjadi di Kepulauan Togian. Illegal fishing adalah salah satu permasalahan yang menyebabkan banyak kerugian tidak saja dari aspek ekonomi, namun juga mencakup sosial dan lingkungan. Fenomena ini menurut Ketua DPD PAN Touna Dr. Mahmud Lahai harus disikapi serius oleh pemerintah daerah mengingat potensi Kepulauan Togean sangat besar. Ia pun mendorong Pemkab Touna untuk mendukung langkah-langkah kepolisian Resor Tojo Una-Una dalam upaya mengoptimalkan kegiatan pengawasan di sekitar Kepulauan Togean.
18: Kepulauan kita ini kan para pemboman ikan, dan ini bukan cuma tanggung jawab kepolisian dalam rangka pencegahan, tapi Pemda juga menyiapkan segala sesuatunya, dari eksekutif bisa menyiapkan anggaran secukupnya untuk membantu dalam rangka pengawasan, karena itu menggunakan biaya yang cukup besar.
17: Lebih lanjut, ungkap mantan Ketua DPRD Tojo Una-Una, keamanan perairan Kepulauan Togean bukan hanya menjadi tugas Kepolisian Resor Tojo Una-Una. Terlepas, institusi Polri adalah garda terdepan sebagai Kamtibmas di wilayah ini, melainkan semua pihak, terutama pemerintah daerah, sebagai pemilik wilayah, harus bertanggung jawab penuh dengan menyiapkan segala kebutuhan, sarana maupun prasarana untuk mendukung kelancaran pengawasan destruktif yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Kita ke berita yang terakhir, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwuk mengubah lahan tidur menjadi kebun bayam produktif untuk mendukung ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian warga binaan.
7: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwuk memanfaatkan lahan tidur di lingkungan lapas menjadi kebun bayam produktif sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Program tersebut melibatkan sejumlah warga binaan yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan asimilasi. Mereka diberikan pelatihan dan pendampingan dalam bidang pertanian, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, perawatan hingga proses panen. Pelaksana harian Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Andi Abdul Muiz mengatakan, pemanfaatan lahan yang sebelumnya tidak produktif merupakan upaya untuk menciptakan kegiatan yang bermanfaat bagi warga binaan sekaligus meningkatkan keterampilan yang dapat digunakan setelah kembali ke masyarakat. Menurutnya, program tersebut tidak hanya bertujuan menghasilkan komoditas pertanian, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar warga binaan memiliki bekal keterampilan dan jiwa mandiri. Dengan keterampilan yang diperoleh selama menjalani masa pembinaan, warga binaan diharapkan mampu menciptakan peluang usaha dan memperoleh mata pencaharian yang layak setelah bebas.
19: Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian yang digalakan oleh Lapas Luwuk untuk memberikan keterampilan praktis bagi para penghuni. Tak hanya sekedar mengisi waktu luang, inovasi ini juga menjadi langkah nyata dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus menciptakan peluang ekonomi. Ini adalah edukasi urban farming yang sangat aplikatif ketika mereka bebas nanti. Mereka sudah punya skill untuk memanfaatkan barang bekas sekitar rumah menjadi sesuatu yang menghasilkan uang.
7: Kedepan hasil bayam dari kebun tersebut direncanakan untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumsi warga binaan sekaligus dipasarkan kepada masyarakat. Selain mendukung ketahanan pangan, hasil penjualan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Melalui program ini, Lapas Kelas 2B Luwuk menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pembinaan yang produktif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi warga binaan dan masyarakat sekitar. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Pendengar berita dari Stasiun Produksi Ampana tadi sekaligus mengakhiri rangkaian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Jo Peruntukahu, dan editor pelaksana IKD Andika, serta kami yang bertugas pagi ini. Saya Joko Nurjaya Sujari bersama Teknik Studio, Juan Jordan Gintu mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda dan selamat pagi.

0: 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
3: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom.
2: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Palu, kanal informasi dan inspirasi di pagi ini di edisi hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Dan kita kembali bersama di program komentar dan opini Anda untuk pagi ini.

0: Pagi ini kita akan berbincang terkait dengan topik penerapan mata pelajaran bahasa Perancis. Nah, dunia pendidikan terus mengalami perkembangan seiring dengan semakin terbukanya hubungan antar negara, kemajuan teknologi dan meningkatnya kebutuhan akan sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat global. Kalau dulu kemampuan berbahasa asing cuma identik dengan bahasa Inggris, tapi kebutuhan semakin meluas saat ini dengan munculnya berbagai bahasa internasional yang memiliki peran penting dalam pendidikan seperti diplomasi, ekonomi, budaya sampai pariwisata. Nah, salah satu yang kini mulai menjadi perhatian adalah wacana penerapan bahasa Prancis sebagai mata pelajaran di sekolah, dan tentunya bahasa Prancis dikenal sebagai salah satu bahasa internasional yang digunakan di berbagai negara di dunia. Nah, terkait dengan itu bergar, wacana ini memunculkan berbagai pertanyaan. Seberapa mendesak kebutuhan bahasa Prancis dibandingkan penguatan mata pelajaran lain yang sudah ada? Apakah penerapan mata pelajaran baru ini akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan? Kami undang Anda untuk bersama di 0811 456 0390 untuk pagi ini, sampai nanti di jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah pagi ini. Selamat pagi, RRI Palu. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Nur Sangaji. Sehat pagi nih, Pak. Ya.
1: Bonjour pour tout le monde.
0: Ya, ini yang bahasa Perancis ya. Memang sudah harus diperkenalkan dari hari ini ya. Oke. Okay.
1: Selamat pagi untuk semuanya ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, saya sendiri juga kaget tadi mendengar berita ulasan tentang bahasa Perancis ya.
0: Iya.
1: Saya kira presiden kita pergi ke berbagai negara, dan di tempat negara dia kunjungi, dia bilang orang Indonesia harus belajar bahasa. Di mana tempat di...
0: Ya.
1: Ya, ya. Oke, tapi anyway, saya kira memang beberapa bahasa internasional itu harus diusahakan untuk dipahami oleh kita. Paling tidak menurut saya ada kurang lebih setiap siswa itu harus bisa berbahasa paling tidak 2 ya, atau 3 gitu. Sekarang kan mereka kan sudah punya 2 yang dasar gitu ya, yaitu bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Jadi perlu ditambah bahasa Inggris, kemudian ditambah lagi bahasa Arab barangkali, kemudian bahasa, kalau kita pakai Perancis Inggris itu bahasa resminya PBB ya, Cina juga salah satu, seperti gitu. Janganlah berpikir tentang tidak mungkin dan sebagainya, semuanya mungkin, karena ada kita punya patokan sejarah di mana Haji Agus Salim kita itu kan 9 bahasa.
0: Oke, okay, betul.
1: Dan itu diplomat ulungnya Indonesia kan. Kita punya anak-anak kemarin sudah meninggal beliau ya, namanya Gayatri kalau tidak salah, ada kurang lebih sampai 10 bahasa. Jadi di, saya mau tunjukkan generasi tua yang bernama Kiai Haji Agus Salim sudah 9 bahasa. Generasi muda yang asal Ambon itu juga sampai 8-9 juga bahasa begitu. Otak manusia itu 70 triliun gigabyte. Jadi memungkinkan dia dari sisi literasi dan sebagainya, dan bahasa itu adalah pengulangan. Jadi kalau orang tinggal di suatu tempat dalam waktu yang lama mestinya bisa begitu. Tapi kemudian saya ingin mengambil hikmahnya, tadi ada yang guru-guru yang mengatakan jangan juga lupa bahasa daerah. Saya kira itu juga sangat sangat penting ya, sangat benar. Tapi dalam kapasitas dari manusia itu ada orang yang punya talenta kuasai bahasa daerah. Teman saya di kampus ini ada dosen yang bahasa asingnya tidak terlalu bagus dia, tapi bahasa daerah di Sulawesi Tengah ini dia banyak menguasai, mulai bahasa Kaili, bahasa Banggai, bahasa dia kuasai bahasa itu. Jadi masing-masing orang punya kelebihan-kelebihan seperti itu. Yang terakhir, kenapa bahasa Inggris satu itu saja begitu susah? Saya pengajar bahasa Inggris ya, saya juga mengajari bahasa Prancis secara volunteer, sukarela, karena tidak ada pelajaran itu di kampus, tapi saya mengajari secara sukarela kepada mahasiswa. Saya menemukan bahwa semua anak-anak lulusan kita yang kelihatannya bisa sedikit bahasa Inggris, kemudian saya tanya, how much student speak English similarly with you, begitu ya, berapa orang yang bisa berbahasa Inggris seperti kamu ini di kelas? Dia bilang cuma 3 orang, paling banyak gitu. Jadi ada kurang lebih 60 dalam kelas itu yang bisa hanya 3 orang begitu. Itu hampir terjadi di semua kelas di seluruh sekolah seperti begitu. Tapi kita juga punya contoh beberapa sekolah, saya tidak usah sebutkan namanya, nanti saya disebutkan promosi lagi. Beberapa sekolah yang ada di Kota Palu ini kan juga lulusan itu kita jamin bisa berbahasa Inggris kan? Ada begitu seperti itu. Nah, kalau begitu maka mestinya bisa. Nah, kalau begitu kita berada di wilayah metodologi. Oleh berada metodologi, bagaimana metodologi pembelajaran. Jadi memberikan kapasitas kepada guru itu menjadi kata kunci yang kedua. Dan saya tutup sebagai contoh real yang saya alami, bukan saya baca buku. Saya belajar bahasa Inggris itu sejak SD kelas 5. Tapi sampai sekian puluh tahun itu saya tidak confidence. Gitu ya, jadi artinya lebih dari 20-an tahun saya tidak confidence belajar bahasa Inggris dari SD kelas 5 itu. Tapi saya belajar bahasa Prancis dari nol bersama Profesor Konder menurun dengan Dr. Noval, kita dari Palu itu yang waktu itu diterima untuk berangkat ke Prancis. Itu belajar bahasa Inggrisnya 3 bulan.
0: Langsung itu.
1: Dan setelah 3 bulan itu berangkat ke Prancis. Jadi ini contoh real ini. Bisa langsung berangkat ke Prancis dan pulang semua sekolah selesai, alhamdulillah ya. Nah, artinya kalau kita bandingkan sama-sama bahasa Inggris, saya mau bilang kepada khalayak yang mendengar bahwa bahasa Prancis itu lebih susah dari bahasa Inggris. Saya bisa bilang begitu karena saya bisa dua-dua begitu ya. Tapi bagaimana bisa yang agak lebih mudah, yaitu bahasa Inggris itu puluhan tahun baru saya paham sedikit begitu, masih belum confidence juga. Tapi bahasa Prancis dalam waktu 3 bulan itu bisa. Itu problemnya adalah metodologi. Jadi closing saja, ajarilah anak-anak untuk berbahasa gitu ya, bukan mengajari mereka untuk memahami ilmu bahasa. Jadi kalau kita mengajari berbahasa, berarti nanti pada akhir pelajaran kita akan membuat anak-anak bisa bahasa yang bersangkutan. Tapi kalau kita mengajari mereka ilmu bahasa, maka akan lahir ahli bahasa. Dan membuat orang menjadi ahli bahasa itu tidak mudah untuk semua ahli. Karena itu maka ahli itu tidak banyak, hanya sedikit. Nah, guru-guru kita itu cenderung mengajarnya membuat anak-anak kita menjadi ahli bahasa Inggris, ahli bahasa Prancis, ahli bahasa apa sebagainya, dengan mengutamakan grammar itu. Nah, mudah-mudahan nanti menjadi bahan kajian kita dan tindak lanjut lebih bagus. Saya ingin memberikan masukan untuk kadis pendidikan dan sebagainya kalau ini kemudian masih untuk diajarkan ya
0: di sekolah,
1: okay. Menjadi contoh yang baik generasi ke depan.
0: Baik.
1: Oke, Mas Joko.
0: Baik.
1: Yang kalem, yang menguasai banyak dialek dan sang.
0: Ya. Baik. Terima kasih Pak Nur Sangaji sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini. Merci, bonjour Pak. Terima kasih dan selamat pagi Pak Dr. Nur Sangaji. Baik, di 0811-456-0390-8 dan 455-442 untuk pagi ini. Ketika ada yang menyebutkan bahwa mungkinkah seperti itu penerapan secara luas di seluruh Indonesia dan akan menghadapi beberapa tantangan. Jadi kalau berbicara tentang bahasa Prancis ini adalah salah satu bahasa internasional yang kemudian digunakan sekali lagi di banyak negara dan organisasi internasional. Ada beberapa kendala mungkin yang akan diragukan adalah terkait dengan ketersediaan guru bahasa Prancis yang masih jauh lebih sedikit dibandingkan guru bahasa Inggris. Begitu ya Pak Dokter ya. Jadi pemerintah juga perlu menyiapkan kurikulum misalnya terkait dengan buku ajar, pelatihan guru dalam skala besar misalnya, atau mungkin ada beban mata pelajaran siswa yang harus cukup padat menjadi bahan pertimbangan. Selamat pagi, RRI. Selamat pagi. Baik, selamat pagi, RRI Palu. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Muklis. Sehat selalu pagi ini, Bapak. Baik.
2: Ya, alhamdulillah, Bung Joko.
0: Amin, amin. Baik, komentar pagi ini, Pak Muklis.
2: Ya, bahasa Prancis ya, mungkin materi ajar untuk berikutnya yang direncanakan. Kalau saya melihat begini, Mbak, Pak Joko, ini kalau bahasa itu kita belajar bahasa tentunya punya tujuan, Pak Joko. Kalau kita memang, saya datang memang bersekolah di Prancis atau ingin berkomunikasi dengan bahasa Prancis, saya harus bisa belajar matang bahasa Prancis. Itu juga bahasa Inggris. Tapi kan begini, kita kan melihat kondisi masyarakat kita yang banyak ya, kita populasi penduduknya banyak, lapangan kerja terbatas. Sasaran kita kalau ke sana itu, kalau kita cari bahasa yang bisa memudahkan kita untuk dapat cuan, dapat uang. Ya, yang banyak itu sekarang kalau kita saingi Cina bahasa Mandarin, penduduk Cina banyak. Bahasa yang banyak yang kita butuh itu negara-negara yang punya lapangan kerja yang membutuhkan kita dan punya gaji besar. Contohnya Arab. Tentunya pertanyaan buat anak kita yang akan belajar, mana dia butuh? Dia ke Perancis dengan tidak dapat apa-apa karena sumber dayanya rendah, dengan ke Arab. Arab kan butuh tenaga kerja dan cuannya banyak. Nah, ini persoalan buat kita. Nah, sehingga kalau bahasa itu menurut saya itu adalah penelusuran bakat dan minat buat seseorang kan belajar. Kalau dia bahasa wajib, mungkin di tingkat SMA ada barangkali kurikulumnya masuk. Tetapi kalau dia itu adalah menurut minat dan bakat, tentunya sama dengan mulok, muatan lokal. Ya, untuk keterampilan. Nah, kalau itu wajib, saya kira, aduh, berat juga melulus bahasa Perancis ini, kata Prof. Ya, Prof. Sangaji, ya, berat sekali itu. Bahasa Inggris saja sudah sekian puluh tahun kita belajar, masih belum bisa juga. Nah, ini persoalan buat kita. Saya kira itu juga boleh-boleh saja, bagus. Saya kira itu wacana, paling tidak menjadikan kita sebagai diplomat atau belajar sekolah di Perancis. Nah, itu saya kira dengan berkomunikasi untuk bisa menyampaikan bagaimana cara dialek dan apa namanya tata bahasa, tata penamaan grammarnya dan lain sebagainya bahasa Perancis. Nah, saya kira kalau saya mendingan bahasa Arab daripada bahasa Perancis. Di Arab kita bisa dapat kerjaan menggaji. Kita ketahui bahwa negara-negara besar itu tidak memberi pekerjaan dan cuan yang banyak buat kita, negara-negara yang itu. Negara yang banyak apa namanya kita dapatkan itu adalah negara Arab. Kalau ke Cina kita boleh, tetapi jadi apa namanya TKW atau TKI. Betul deh, TKI di Arab tetapi cuannya banyak. Saya kira itu. Saya hanya bayangkan gini, Bung Joko. Kalau kita belajar bahasa Cina, itu gaji orang Cina itu di sana. Kita ini adalah seperempatnya dapat gaji orang Cina. Kalau kita dibayar di sana mungkin sekitar 4.000 yuan. Mereka itu Saya kira mudah-mudahan penerapan bahasa Prancis itu menjadikan muatan lokal dengan penelusuran bakat dan minat buat yang pesertanya. Saya kira
0: Ya, Pak Muklis. Ya, Bapak. Baik. Terputus. Terima kasih Pak Muklis sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini di program Komentar dan Opini Anda. Kami masih undang Anda untuk bersama di 0811-456-03908. Kita berbicara terkait dengan apa yang jadi penerapan mata pelajaran bahasa Prancis. Ini masih wacana ya, akan dilaksanakan. Kami masih undang dan sekali lagi di 0811-456-03908 pagi ini. Selamat pagi, RRI Palu. Selamat pagi.
3: Pagi, RRI Palu.
0: Pagi, Pak Nol. Sehat selalu pagi ini, ya. Pak Nol.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Baik, selamat baik.
3: Balik,
0: ya. Bonjour, saya bahasa rasa, Perancisnya itu. Selamat pagi. Ya, silakan, Pak.
3: Saya rasa nyeri juga dengar ya, bahasa Perancis ini. Karena begini, di Palu ini sebenarnya Sulawesi Tengah ini belum ada penyediaan fakultas ABA. Akademi Bahasa Asing. Kalau di Manado itu, Sulawesi Utara itu sudah ada ABA. Akademi Bahasa itu sudah lama, dari tahun 80-an. Itu tiga bahasa. Jadi tiga bahasa itu pun kesulitan mahasiswa, kebanyakan banyak mahasiswa itu kalau di Manado itu kebanyakan banyak yang perempuan di sana. Tapi memang sangat luar biasa. Lebih saya dominan bahasa Jerman daripada bahasa Perancis. Karena bahasa Perancis ini kayaknya sulit untuk, masih memang wacana, saya tahu masih wacana. Tapi kan wacananya ini saya dengar di berita tadi di Ampana kan, di sekolah-sekolah itu. Ya mungkin kurikulumnya bagus masuk, tapi bukan main. Banyaknya kurikulum yang diadakan oleh sekolah-sekolah ini, ya kan. Termasuk berapa bahasa, sedangkan bahasa Inggris saja kadang-kala kesulitan. Nah makanya coba diadakanlah salah satu akademi yang menjurus ke apa? Akademi bahasa asing. Itu saya rasa bisa dominan ke situ lari-larinya. Karena terfokus di situ bahasa-bahasa asing saja kan. Tidak ada bahasa lain kan. Bahasa Indonesia ya ada kan fakultas macam Pak Nus. Itu kan undat dari undat. Itu kan ada DP jurusan di situ kan. Tapi kalau saya tidak yakin kalau bahasa Perancis itu masuk di sini 10 tahun belum tentu jadi itu. Betul ini Bu Joko, 10 tahun ini
0: susah gitu ya.
3: Iya, bahasa Inggris saja kita kesulitan memang, padahal kalau mau dibandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris paling gampang itu bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Nah, biasa kita dapat di SMA itu atau di mata kuliah itu penyusunan proposal saja dari bahasa Indonesia, betapa sulitnya itu, kedudukan-kedudukan titik dan komanya itu. Nah, bagaimana bahasa Prancis? Mana sih kita belum tahu subjek dan objeknya kan? Jadi saya rasa belum bisa, saya rasa pelan-pelan lah kalau boleh penerapannya satu sekolah saja, satu alma mater saja itu mungkin bisa sebagai contoh. Tapi keseluruhannya agak kesulitan. Kalau guru saya kurang tahu, sedangkan bahasa Kaili saja agak sulit. Apalagi bahasa Perancis. Iya kan, bahasa Inggris saja itu guru belum tentu ada. Hitung dengan jari saja itu Pak Joko. Iya. Jadi saya berpikir coba diterapkanlah salah satu akademi yang khusus untuk bahasa asing. Begitu saja Bung Joko. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat selalu Bapak sudah hadir bersama RRI Palu untuk pagi ini. Jadi kemudian banyak pihak yang berpendapat bahwa penguatan bahasa Inggris atau bahasa asing lain yang lebih banyak digunakan dalam perdagangan dan juga teknologi yang harus diprioritaskan. Dah beberapa alasan lain itu adalah tentang Indonesia dan Prancis itu punya kerjasama itu. Ada kerjasama di bidang pendidikan, budaya dan ekonomi yang kemudian bisa mendorong jadinya untuk pengembangan pelajaran bahasa Prancis. Nah, saat ini sejumlah sekolah menengah dan universitas di Indonesia menawarkan bahasa Prancis sebagai mata pelajaran atau program studi. Nah, tentunya pendengar, terkait dengan era globalisasi saat ini yang penguasaan bahasa asing menjadi salah satu keterampilan penting. Selamat pagi, RRI Palu. Selamat pagi, RRI. Ya, mendengarkan kami, Bapak, Ibu. Selamat pagi. Baik. Di 0811-4560-3908 pagi ini untuk program komentar dan opini Anda. Di hari Rabu 10 Juni 2026 dengan topik penerapan mata pelajaran bahasa Prancis. Selamat pagi, RRI.
4: Pagi,
0: Pak Panwar di ya, betul, Panglima Polim. Sehat selalu pagi ini, Panwar. Baik, komentarnya pagi ini, Pak.
4: Ya begini, saya setuju dengan Pak Nur Sangaji tadi itu mengatakan saya mendukung sekali itu namanya bahasa Perancis masuk ke sekolah. Karena begini, Bung Joko, tahun 2000 itu banyak pekerja-pekerja asing di Asia itu bekerja di Perancis. Mereka itu di sana jadi sopir-sopir Toronto, mobil-mobil trek Toronto di sana itu. Jadi sebelum mereka itu berangkat menurut informasi, mereka ke Makassar dulu, kursus dulu 3 bulan baru mereka diperangkatkan ke Perancis. Itu jalur resmi. Ada 3 orang yang dari Sulawesi Tengah, yaitu dari Pantai Barat. Dia di sana sebagai di Perancis itu sebagai sopir mobil Toronto. Sungguh jauh, luar biasa dia punya perjalanannya itu. karena dia bilang di sana itu yang melakukan sopir-sopir itu bukan penduduk Prancis, karena orang Prancis itu mereka itu masih keturunan raja itu Napoleon. Jadi mereka itu tidak mau jadi sopir mereka itu. Jadi itu orang bilang, jadi di sana itu kebanyakan yang sopir-sopir mobil-mobil trek atau Toronto-Toronto itu dari Asia. Nah, ini ada dari Sulawesi Tengah ada 3 orang tuh Joko. Itu dari Pantai Barat. Saya pernah wawancara dengan itu hari datang di tempat kerja saya. Dia bilang ini tak punya foto-foto di Perancis, Pak. Dia bilang saya bekerja di Perancis sebagai sopir mobil Toronto.
0: Okay.
4: 3 orang itu. Nah, ini perlu itu bahasa Perancis. Jangan cuma bahasa Inggris, Perancis maupun Mandarin, bahasa Australia. Di Australia itu banyak orang Indonesia di sana yang sedang kuliah.
0: Iya.
4: Terutama dari Sulawesi Tengah. Oke, Bung Joko.
0: Baik.
4: Informasi sedikit yang pengalaman saya.
0: Baik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar sudah bergabung bersama RRI Palu untuk pagi ini di program Komentar dan Opini Anda. Salah satu alasan yang kemudian wacana penerapan bahasa Perancis di sekolah kemudian menuai perdebatan adalah ada yang menyebutnya sulit katanya. Dibandingkan dengan beberapa bahasa asing lainnya, karena bahasa Perancis punya aturan pelafalan, kemudian tata bahasa yang lebih kompleks lagi bagi pelajar Indonesia. Jadi diperlukan persiapan yang matang supaya benar-benar pembelajaran itu berjalan efektif dan tidak menambah beban siswa. Selamat pagi, RRI Palu.
5: Halo.
0: Selamat pagi, Pak Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu pagi ini, Bapak. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, komentar apa gini Pak?
5: Waras, ya. Joko.
0: Ya.
5: Sehat dan waras.
0: Amin, amin. Harus beriringan Pak.
5: Kira-kira.
0: Iya.
5: Ya. Saya kira begini, bahasa apapun itu sah-sah saja. Tetapi mungkin kalau ini nanti diterapkan, saya berharap tidak memaksakan nilai pendidikan bahasa Prancis itu menjadi kelulusan. Berapapun angkanya kelulusannya itu mau 2 mau 3 penting dia sudah bisa bagi. Karena kenapa? Bahasa internasional di dunia ini sudah bahasa Inggris. Dimanapun dia berada kalau dia pintar bahasa Inggris, ya dia akan laku. Kedua, saya bukan tendensius atau apa dengan agama. Kalau bahasa Arab sudah jelas, semua pesantren itu sudah diajarkan bahasa Arab ya. Berbahasa Arab. Jadi kalau ini, kalau kita mau berdasarkan tenaga kerja di Asia ini kan banyak, di Cina kita belajar disuruh minta belajar pandai berbahasa Mandarin. Ya itu sah-sah saja. Apakah bahasa Mandarin ini dimasukkan juga di kurikulum? Seperti itu, jangan nanti menimbulkan kekecewaan. Oh kenapa bahasa ini? Kenapa? Ada apa mau dipaksakan? Apakah karena presiden pernah katakan itu harus pintar bahasa Perancis? Sehingga mau didorong masyarakat ini seperti itu. Dan sampai nanti menjadi penilaian kalau tidak capai angka bahasa Perancisnya tidak lulus. Misal ya. Jangan sampai ini kan tambah apa ya? Makanya saya bilang saya ini mungkin saya tidak waras ya. Karena kebutuhan saya, tapi saya beranggapan seperti itu. Silakan mau ke Perancis, kursus bahasa Perancis Anda. Kan ada tempat-tempat kursus itu. Tapi kalau diterapkan ke kurikulum pendidikan harus pintar berbahasa Perancis. Dia pintar ke bahasa Perancis kalau tidak ada lowongan kerja dia mau apa? Seperti bisa biasalah. Seperti apa Mandarin kan juga begitu banyak permintaan tenaga kerja ke daerah ke negara itu kita dianjurkan berbahasa Mandarin. Kalau Prancis juga begitu, tapi bukan ya tanda petik akan dipaksakan menjadi kurikulum di Republik ini. Gurunya di mana nanti? Menteri itu yang akan ke luar negeri, menteri itu bisakah dia bahasa Perancis semua? Itu dulu godok. Jadi saya bukan masalah setuju tidak setuju, biarkanlah ini barang berjalan dengan baik. Tapi saya minta jangan menjadi penilaian kelulusan dari penerapan bahasa itu. Kalau di pesantren jelas ya, angka kelulusannya dia pasti bisa bahasa Arab. Jadi saya kira itu pesantren-pesantren yang dikirim ke melanjutkan pendidikannya kemana dia harus pintar bahasa Arab. Kalau pendidikannya ke bahasa ke Perancis, ya dia harus pintar bahasa Perancis. Bukan memaksakan satu kurikulum. Kurikulum saja yang ada sekarang ini amburadul menurut saya. Ya pernah lain menteri lain lagi kurikulumnya, lain menteri lain lagi kurikulumnya. Akhirnya terkulum-kulum ini barang. Nah ada yang jelas kita ini, makanya saya minta Bung Rocky Gerung kewarasan ini ditingkatkan.
0: Oke.
5: Okay. Biar dia tidak cerdas, yang penting dia waras.
0: Oke. Oke.
5: Semuanya orang cerdas ini tidak waras. Bukan dia punya dia ambek, bukan dia punya dia rampok. Terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mir DM sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini di komentar dan opini Anda. Jadi Pak Mir tadi menyoroti terkait dengan bahasa Perancis ini sebaiknya tidak dijadikan standar kelulusan sekolah. Jadi kalau bahasa Perancis diperkenalkan di sekolah, maka mata pelajaran ini sebaiknya bersifat pilihan, begitu Pak Amir ya, bersifat pilihan dan tidak dijadikan standar kelulusan, karena kelulusan siswa itu seharusnya ditentukan oleh kompetensi dasar yang relevan, begitu Pak ya, supaya dapat diakses secara merata oleh seluruh peserta didik gitu. Baik, terima kasih Pak Amir. Di 0811-4560-3908 pagi ini kita berbicara terkait dengan rencana penerapan mata pelajaran bahasa Perancis, di mana tentunya wacana penerapan bahasa Perancis sekolah digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto usai pertemuan dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron, yang tujuannya adalah untuk memperkuat hubungan bilateral. Dan kebijakan ini menuai beragam tanggapan, mulai dari peluang peningkatan daya saing global sampai dengan tantangan kesiapan sistem pendidikan nasional. Nah, di tengah persaingan global yang semakin ketat, kemampuan berbahasa asing tidak lagi sekedar menjadi nilai tambah, tapi menjadi salah satu kompetensi yang dibutuhkan. Nah, selamat pagi, RRI Palu. Selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Bung Joko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugi, sehat selalu pagi ini, Pak.
6: Alhamdulillah, sehat-sehat. Komium, gimana?
0: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, Bapak. Baik, komentar apa gini Pak terkait dengan bahasa Prancis?
6: Ayah, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Amir tadi itu. Jadi memang kalau kita mau ikuti Bung Joko, bisa-bisa semua bahasa di dunia ini kita jadikan kurikulum kalau diikuti. Iya kan? Tapi saya, apa yang disampaikan Pak Amir tadi benar. Ya cukup saja, kan kemarin kan bahasa Inggris kan sudah jadi bahasa dunia, sudah ikut itulah ya. Oke, jadikan kurikulum kan. Kalaupun bahasa-bahasa yang lain itu, kalaupun kita mau menambah wawasan kita, mau menambah pengetahuan kita, silakan kita belajar sendiri, tidak masalah kan. Macam komiu, saya akui komiu ini begini-begini, komiu ada berapa bahasa komiu kuasa itu?
0: Belajar.
6: Iya, tapi bukan apa. Artinya satu nilai plus buat komiu, begitu kan? Komiu ketemu dengan orang Jawa, jadi ketemu dengan orang Poso, jadi ketemu banyak. Saya berarti kenal mantap bos ini. Ada berapa bahasa yang dia kuasai?
0: Alhamdulillah.
6: Mau bilang Kaili, sudahlah, tidak usah dibilang Kaili. Cuma saya tidak tahu kalau bahasa Bugis komiu tahu tidak ini.
0: Insya Allah tidak. Insya Allah bisa. Bisa juga lah.
6: Iya. Oke. Jadi benar itu apa dikatakan Pak Amir tadi. Kalau di pesantren memang itu bahasa Arab sudah jadi satu kewajiban pesantren ya. Nah, mungkin di sekolah umumnya bahasa Inggris yang jadi satu kewajiban. Sudah, kalau bahasa-bahasa lain nanti tinggal mengikuti saya kan. Masing-masing dari kita ya, memperdalam, memperluas wawasan kita. Memang kalau lebih banyak yang kita kuasai lebih bagus.
0: Betul.
6: Ya, lebih bagus. Iya, jadi kita lebih luas, lebih luas wawasan kita, lebih luas pengetahuan kita. Kita lebih mudah begitu. Akses kita lebih mudah begitu, Bung Joko ya. Nah, tergantung nanti dari masing-masing individu saja kan mau kemana dia. Karena walaupun kita kuasai berapa bahasa, kalau apa lapangan kerja begitu susah juga seperti sekarang ini, diapakan juga. Iya kan? Nah, justru kalau saya perhatikan, yang pemerintah lebih perhatikan itu harusnya buka bagaimana kesempatan kerja, kerja yang ada sekarang. Itu sekarang. Apalagi ekonomi sekarang ini makin apa ya, makin berat, Bung Joko. Iya, begitu. Karena nanti kalau ekonomi makin berat, makin susah, itu kaitannya merembet, itu efek domino nantinya. Itu artinya ke masalah sosial nantinya itu. Ya, kriminalitas akan meningkat, apa semua begitu. Jadi saya rasa itu yang lebih bagusnya pemerintah perhatikan. Itu yang perhatikan bagaimana mesejahterakan rakyat dulu lah. Kemudian masalah-masalah negara yang lain begitu banyak yang harus diselesaikan. Masalah keamanan, masalah korupsi, masalah apa, masih banyak masalah-masalah negara yang harus kita selesaikan. Itu dulu menjadi perhatian gitu, kalau menurut saya sih. Nggak tahu kalau yang lain. Sementara ini dulu untuk
0: terima kasih. Terima kasih banyak, Bung. Sama-sama. Sehat selalu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugi. Versi Pak Sugi tadi, semakin banyak bahasa yang dikuasai, gitu Pak Sugi ya. Semakin banyak bahasa yang dikuasai seseorang, ya itu semakin luas lah kesempatan yang akan kita raih. Karena kemampuan berbahasa asing itu paling tidak bisa memudahkan komunikasi lintas budaya, membuka akses kita terhadap ilmu pengetahuan dari berbagai negara. Kemudian yang pasti banyak teman, Pak ya, banyak kawan lah kita. Selamat pagi, RRI Palu. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Bung Jok.
0: Ya, selamat pagi, sehat selalu, Pak Sofan.
7: Alhamdulillah sehat.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, komentarnya pagi nih, Pak.
7: Ya, menarik terkait dengan bahasa Perancis yang akan dijadikan bahasa di sekolah ya. Sebenarnya sih, semakin banyak bahasa dikuasaian, bahasa luar negeri ya, lebih bagus ya. Karena itu bagian daripada alat komunikasi kita ya, untuk berbicara kepada siapapun ya, khususnya orang-orang dari luar negeri, orang-orang Perancis ya. Nah, kita lihat juga secara global ini ya, baik hubungan internasional ya, antar pemerintah daerah itu harus menguasai bahasa ya. Cuman yang jadi persoalan di sini, jangan juga begini Bung Joko ya, ketika kita misalnya menjalin hubungan diplomatik ya, hubungan kerjasama antar sebuah negara ya, spontanitas langsung apa saja menjadi aturan itu sudah dijadikan sebagai sesuatu yang baku di negara kita. Saat ini kan Presiden Prabowo lagi menjalin kerjasama diplomatik ya, hubungan ekonomi bilateral ya, kedua negara ya, antara Indonesia dan Perancis. Itu yang lagi digalakkan Prabowo. Tapi bukan berarti ya kita harus dituntut untuk bisa
0: mengikuti juga bahasa
7: Perancis ya. Karena kita ini bukan menteri ya, kita bukan seorang diplomat ya. Kita bukan seorang orang-orang yang itu ya, orang-orang pemerintah pusat yang berhubungan dengan itu ya, meskipun dituntut harus menguasai. Tapi lebih parah Bung Joko ya, ini sudah dijadikan sebagai bahasa yang akan diikuti oleh semua siswa-siswa yang ada di sekolah, baik di tingkat SMP, SMA. Ini sesuatu yang sifatnya spontan, itu tidak baik Bung Joko menurut saya. Ini harus direncanakan dengan baik, dibuatkan kurikulum dengan baik, diseminarkan dengan baik. Seperti itu, bukan sesuatu yang tiba-tiba langsung ikuti harus ini negara kita seperti ini yang terjadi. Program MBK terjadi secara spontanitas, programnya secara ini sesuatu yang akhirnya tidak bagus hasilnya Bung Joko ya. Baik sesuatu itu direncanakan, dibahas ya, melibatkan masyarakat, anggota DPD dan lain sebagainya, bagus sekali. Itu kan berarti hal-hal yang sifatnya spontan itu juga tidak baik. Tapi lebih bagus itu direncanakan dengan matang ya. Negara kita ini bukan negara yang sifatnya tiba-tiba masa, tidak seperti itu. Ini kan yang terjadi kemarin ketika terjadi hubungan bilateral negara. Nah ini tuh ya, siswa harus melakukan. Sebenarnya tidak masalah karena ini adalah komunikasi yang ada bahasa. Seperti itu Bung Joko ya. Yang kita tidak setuju seperti itu, sesuatu yang sifatnya spontan ya, tanpa ada.
0: Ya, Pak Sofan. Halo, Pak Sofan.
7: Perencanaan yang matang, ini harus butuh kurikulum yang bagus ya.
0: Betul.
7: Ketika ini diterapkan.
0: Halo. Iya.
7: Ketika ini terapkan di sekolah, kita harus butuh namanya perangkat pembelajaran yang bagus ya, kurikulum yang bagus ya. Baru ini bisa diterapkan kepada siswa. Yang terakhir Bung Joko ya, kalaupun ini dijadikan sebagai sesuatu yang kalau bisa saja pilihan lah, karena ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini kan bahasa dunia yang bisa digunakan di negara manapun. bukan mesti harus kita kuasai bahasa Perancis, kan ada bahasa Inggris. Nah itu bahasa Inggris dari dulu sudah diterapkan kurikulumnya di sekolah. Makasih Bung.
0: Baik. Terima kasih. Joko, baik. Terima kasih Pak Sofan sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini. Pak Sofan lebih menyoroti

0: kesiapan seperti sampaikan Pak Sopan tadi, kesiapan tenaga pendidik, kemudian dampaknya terhadap anak-anak kita peserta didik seperti apa. Selamat pagi, Rari. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Rahmat, sehat pagi ini, Pak.
1: Sehat pagi ini, Pak. Alhamdulillah sehat.
0: Amin, ya Rabbal Amin. Ya. Baik, komentarnya pagi ini, Pak.
1: Ya, saya juga sudah mendengar komentar teman-teman yang sudah terlebih dahulu. Hmm. Ya, jadi pada prinsipnya ini, Pak. Kebetulan saya ini guru.
0: Ya.
1: Di sekolah, di SMA. Ya. Jadi pada prinsipnya ini, apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden itu sebenarnya baik-baik saja, menurut saya. Cuma persoalannya, jadi tidak semudah yang Bapak Presiden inginkan. Nah, untuk menjadikan bahasa Perancis menjadi bahas apa pelajaran di sekolah, apa ikut tingkat SMA atau SMP, ya, membutuhkan perencanaan yang matang. Ya, tadi Pak Sopan tadi sudah katakan kurikulumnya harus dirancang yang bagus, terutama Pak Guru. Siapa yang mengajar? Guru bahasa Perancis. Belum ada, mungkin di Indonesia belum ada fakultas keguruan, ilmu pendidikan yang jurusan bahasa apa?
0: Perancis. Nah,
1: Perancis. Ya. Jadi kalau itu di ini mungkin ya mungkin 5 tahun ke depan mungkin baru bisa. Kalau dalam waktu dekat ini saya tidak yakin itu. Nah, tidak mungkin guru bahasa Indonesia atau guru bahasa Inggris mengajar bahasa Perancis itu tidak mungkin. Ya, itu satu hal yang mustahil, Pak. Sementara kita ini di SMA, saya kebetulan guru SMA, ini kan masih banyak kurang guru. Jumlah guru yang pensiun itu, Pak, tiap tahun lebih banyak dibanding dengan yang akan menjadi guru. Jadi ini problematika kita di sekolah. Jangan kan bahasa Prancis, bahasa Inggris saja, Pak.
0: Masih kurang
1: kita ini. Dari SMP, SMA sampai perguruan tinggi kita belajar bahasa Inggris. Tidak bisa juga pasti bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris.
1: Hal ini kan sudah puluhan tahun diajarkan sekolah. Ya. Kenapa? Ya, mungkin ada persoalan di tingkat sekolah itu. Kenapa sampai kita ini tidak bisa paham bahasa Inggris kecuali yes no saja. Ya. Okay. Nah, mau bahasa Perancis lagi. Jadi bahasa Perancis, oke lah. Kita ini di sekolah ini siap, tapi siapkan gurunya. Nah, kali kan berapa jumlah sekolah di SMA misalnya ada puluhan ribu mungkin sekolah SMA kan, angkat gurunya, guru bahasa Perancisnya. Itu yang satu wacana yang mungkin ini hanya dilemparkan begitu saja, ya menunggu apa namanya, menunggu tanggapan masyarakat bagaimana. Saya kira Pak dalam waktu 1-2 tahun ke depan itu saya tidak yakin kalau bisa. Kenapa? Karena gurunya dulu siapkan.
0: Okay.
1: Gurunya dulu siapkan, ya, baru kurikulumnya. Kalau tidak ada gurunya, siapa yang mengajar? Mustahil. Jadi tidak usah ributkan ini. Saya yakin Pak Presiden mungkin cuma hanya apa? Mungkin dapat bisikan dari Presiden Macron. Ya. Jadi dia ini kan, tapi mustahil itu, Pak. Mustahil bisa diajarkan. Saya yakin mustahil bisa diajar bahasa Perancis. Jadi kalau gurunya tidak ada, siapkan dulu gurunya, guru bahasa Perancisnya. Nah, itu pun yang apa namanya? Yang ada sertifikat pendidik. Nah, ini lebih susah lagi.
0: Okay. Nah,
1: sementara kita di sekolah ini masih banyak kekurangan guru. Kenapa? Karena angka pensiun lebih banyak daripada guru yang di apa?
0: Jadi terima gitu.
1: Guru
0: jadinya.
1: Yang diatur dari tenaga pengajar di sekolah.
0: Okay.
1: Ya, saya kira itu saja.
0: Baik.
1: Komentar saya, Pak.
0: Terima kasih, Pak Rahmat.
1: Maksud Pak Presiden mungkin bagus. Cuman harus siapkan dulu perangkatnya.
0: Okay.
1: Saya kira demikian, Pak.
0: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat sudah bersama Rari Pal untuk pagi ini di program komentar dan opini Anda. Jadi penerapan mata pelajaran bahasa Perancis perlu kesiapan tenaga pendidik yang memadai. Begitu Pak Rahmat Gono ya. Jadi pemerintah perlu juga untuk memastikan ketersediaan guru yang kompeten dan profesional sebelum kebijakan ini diterapkan lah, sebelum kebijakan ini diterapkan secara luas. Jadi tidak ada jumlah guru atau mungkin tanpa jumlah guru yang cukup berkualitas, banyak yang pesimis lah proses pembelajaran ini beresiko, sangat beresiko tidak berjalan efektif. Kemudian ada kesenjangan yang timbul antar wilayah. Jadi pelatihan ini, sertifikasi dan pemerataan tenaga pengajar harus menjadi perhatian utama. Selamat pagi, RRI. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum, Mas Joko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuaka, Nasya. Tuaka?
2: Iya.
0: Alhamdulillah.

0: barangkali.
1: Iya.
0: Eh? Ini sebelum diterapkan ini seharusnya ada kajian kajian akademis dulu.
1: Oke. Okay.
0: Ini tentang bahasa ini. Hmm. Yang pertama kita ini kan bahasa dunia kita dari dulu kan. Hmm. Kemudian bahasa kedua kita bahasa Arab itu. Hmm. Tapi seberapa jauh manfaatnya yang diterima oleh para murid kita, pendidik kita? Coba presentasi itu dulu. Hmm. Bermanfaatkah di Indonesia untuk bahasa itu? Sehingga dalam penerapannya lagi, ini saja lebih pintar burung beo sekarang disebut bahasa Arab daripada ini. Sehingga manfaat itu, manfaatnya itu dulu, presentasi itu. Mungkin di daerah-daerah lain kita atau sekolah-sekolah lain mungkin ada yang lebih pintar untuk itu. Tetapi secara umum, kajian akademis dulu, apakah bermanfaat itu? Apakah berapa persen sudah diserap oleh anak didik kita? Pemanya dari sekolah itu. Sehingga penerapan bahasa-bahasa lain itu, ya, seperti dibilang ada tadi Pak Sofan dengan Pak siapa tadi yang di Biro Maru,
1: Pak Amir.
0: Itu sangat cocok sekali tuh. Sebelum diterapkan dulu harus ada rapat besar dulu. Sedangkan bahasa dunia saja sudah setengah mati anak-anak serap sekarang ini. Presentasenya untuk diserap anak-anak murid sekarang kan sudah setengah mati itu bahasa Inggris. Nah, kemudian bahasa itu bisa diterapkan, tidak mengenyampingkan daripada bahasa daerah. Ini karena bahasa daerah ini budaya kita, ini tidak bisa terlepas. Tapi karena adanya bahasa asing itu, bahasa Perancis apa semua itu, tetapi bahasa daerah kita terbelakang. Karena kita sekarang ini malu sudah pakai bahasa daerah. Nah, ini sebenarnya yang diterapkan ini, sehingga kajian daripada akademis itu harus diterapkan, harus betul-betul itu seberapa fungsi itu bahasa. Bahasa dunia ini dulu, bahasa Inggris dengan bahasa Arab ini bahasa kita kedua ini. Sehingga dalam menetapkan kurikulum itu tidak gegabah. Jangan nanti yang setuju itu ya orangnya Prabowo.
1: Okay.
0: Tidak boleh begitu kan. Jangan nanti cari muka seperti yang di Ampana tadi saya dengar. Ini akan saya setuju. Tapi menurut pengajar, tapi menurut anak-anak didik kita apakah bisa? Begitu. Jadi kita jangan hanya berpikir bahwa guru kita, ada juga yang tadi gurunya itu bisa. Maksud saya ini sebenarnya para menteri itu dulu bahasa Perancis. Itu dulu.
1: Baik.
0: Karena bahasa Perancis itu tidak terlalu difungsikan selain bahasa Inggris, itu bahasa dunia. Jadi Mas Joko, betul tadi dibilang Pak Sofan dan yang di Biro Maru itu siapa itu? Dibicarakan dulu, jangan kita menanggapi ini karena kita orang yang Prabowo menanggapi. Oh, setuju. Tetapi manfaat untuk anak didik kita itu yang lebih penting. Tidak menyampingkan itu bahasa daerah. Begitu menurut saya, Mas.
1: Baik.
0: Jangan nanti tak salah seperti kemarin. Ada penyanyi baru itu dibilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Om Iswan di Kawatuna. Jadi dari Om Iswan, sebelum bahasa Perancis diterapkan sebagai mata pelajaran sekolah, harus ada kajian ya, begitu Om ya. Harus ada kajian akademis yang komprehensif. Yang menarik yang terakhir Anda sampaikan tadi ini Om Iswan, terkait dengan ya boleh memperkenalkan bahasa asing seperti bahasa Perancis, tapi kita jangan lupa loh, pelestarian bahasa daerah juga perlu menjadi perhatian utama. Karena sekali lagi bahasa daerah itu adalah bagian dari identitas kita, budaya bangsa yang mencerminkan kekayaan, keberagaman Indonesia. Kalau tidak dilestarikan, kemudian beresiko mengalami kepunahan. Selamat pagi, RRI Palu. Selamat pagi, Pak Budi. Sehat selalu pagi ini, Pak.
2: Sehat kembali.
1: Amin. Baik, komentarnya pagi ini, Pak.
2: Sebenarnya tidak perlu banyak kajian itu, Pak Joko. Nah,
1: seharusnya apa? Justru pengajian yang banyak gitu.
2: Kan kita kan dana efisiensi kan banyak ada di dan antaranya kan. Nah, kalau guru kita kurang berpotensi, kekurangan ilmu, ambil saja guru dari Perancis, Pak Joko. Iya, dari Perancis saja kita ambil.
1: Impor gitu
2: kita
1: maksudnya.
2: Kita kan bisa bayar itu, iya kan? Nah, tidak perlu rapat-rapat yang bikin susah rakyat lagi, pusing otaknya lagi mikirkan itu. Yang penting Macron dan Pak Prabowo senang. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Budi sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini, Pak. Oke deh, nanti coba kita usulkan, Pak, untuk mendatangkan, mengimpor guru-guru, Pak, langsung dari sana, Pak Budi. Oke, tadi kalau kita berbicara terkait dengan apa menjadi persoalan tentang bahasa daerah. Bahasa daerah kan sekali lagi itulah bagian dari identitas budaya bangsa yang ada cerminan kekayaan dan beragamlah kita kan. Banyak suku kita di Indonesia. Nah, kalau tidak dilestarikan, bahasa daerah punya, sekali lagi kita beberapa kali kami mengundang teman-teman dari Balai Bahasa, kita berada di ambang kepunahan beberapa bahasa daerah kita. Dan ya seiring sepakat dengan teman-teman tadi pendengar RRI, kurang penutur kita. Seiring berkurangnya penutur-penutur muda, adik-adik kita, anak-anak kita. Jadi untuk itu pendidikan harus bisa semacam apa ya namanya, mampulah menyeimbangkan antara penguasaan bahasa asing kemudian pelestarian bahasa daerah, supaya siswa itu tidak hanya apa kompeten saja secara global gitu ya, benar ya, tidak hanya kompeten secara global tapi juga punya akar budaya yang kuat lah. Jangan sampai kita paham tentang semua bahasa-bahasa asing tapi bahasa daerah kita tinggalkan, sementara itu adalah bagian dari keberagaman kita di Indonesia tentunya. Selamat pagi, RRI Palu.
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pandi, sehat selalu pagi ini, Pandi. Amin, amin.
3: Saya kalau bambel, kalau tidak masuk, banyak orang tidak usah sabar saja. Saya berharap begini, saya lihat penduduk Cina itu hampir 1,6, India 1,2, Indonesia 280, Prancis itu hanya sekitar 60. Ya orang suruh belajar Indonesia, bukan kita yang belajar bahasa Prancis, tatale. Iyo Arab itu ya banyak yang gunakan itu. Kalau Inggris ya banyak yang gunakan. Masih itu negara pusat kemuran. Jadi masalahnya itu bukan itunya. Kita ada hubungan apa dengan mereka? Gitu kan, kalau ada hubungan pekerjaan yang berat, yang erat, yang kuat, ya kan paling banyak Jepang dengan Cina. Kenapa tidak kita disuruh belajar itu?
1: Merci, Pak.
3: Ya, kelirunya bukan itu. Yang kelirunya kita ini, kalau kita menanggap hal itu, nggak usah pesimis. Pesimis kenapa? Mau belajar, petian belajar, begitu saja. Udah, iya, betul. Kalau di sekolah seperti Pak Nur, ya belajar. Ya, kalau kita ada hubungan apa-apa, ya nggak usah. Mungkin begitu saja.
1: Baik. Terima kasih sudah bersama RRI Palu, Pak Andi Makasau. Merci Pak, bonjour. Terima kasih sudah mendengarkan RRI Palu untuk pagi ini di program Komentar dan Opini Anda. Dan pendengar, nanti di sesi berikutnya kami akan bersama narasumber akan dipandu oleh rekan saya Nita Surbakti. Masih topik yang sama, penerapan mata pelajaran bahasa Prancis di sekolah. Ini beragam komentar sudah kita dengarkan bersama untuk pagi ini. Jadi tantangan implementasi yang tentu tidak sedikit, ada dari ketersediaan guru yang harus benar-benar kompeten, penyusunan kurikulum seperti disampaikan oleh teman-teman tadi, kemudian penyediaan bahan ajar, sampai juga seberapa jauh sih kesiapan sekolah untuk bisa mendukung proses pembelajaran itu. Nah, ini perlu dipastikan bahwa penerapan mata pelajaran baru itu tidak kemudian justru menambah beban dari anak-anak kita gitu, adik-adik kita, tapi benar-benar memberikan manfaat yang relevan lah dengan kebutuhan masa depan. Terus bagaimana penerapan bahasa Prancis di sekolah yang merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Nah, apakah siswa Indonesia juga membutuhkan lebih banyak pilihan bahasa asing selain bahasa Inggris? Dan sejauh mana kesiapan sekolah, guru, pemerintah bisa mewujudkan wacana ini? Karena pendidikan yang berkualitas tidak hanya sekali lagi mempersiapkan siswa untuk hari ini, tetapi juga untuk menghadapi tantangan dunia yang terus berubah. Nanti kita akan diskusikan bersama narasumber, ada Bang Sam nantinya selaku narasumber. Nanti kita akan mendengarkan bersama seperti apa kesiapan itu. Dan tadi ada tanggapan, sebagai pendidik tentunya guru itu memandang wacana penerapan bahasa Prancis itu langkah yang positif untuk bisa memperluas wawasan dan kompetensi bahasa asing. Tapi semakin banyak bahasa yang dikuasai kan tentunya peluang besar bagi siswa untuk bisa berinteraksi, bersaing di tingkat global. Tapi sekali lagi, sebelum kebijakan ini diterapkan, harus ada kajian yang mendalam mengenai kesiapan kurikulum, bagaimana gurunya siapa apa enggak gitu. Kemudian sarana pendukung pembelajaran ada apa enggak gitu. Selain itu, bahasa Prancis sebaiknya, sekali lagi tadi disampaikan oleh teman-teman, tidak dijadikan standar kelulusan, tapi sebagai mata pelajaran pilihan, supaya siswa itu bisa lebih inilah. Ya baik, di 2 menit terakhir.
4: Selamat
2: pagi.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilujeng anjing Kang Ahmad.
2: Nah, ini mah asli anak buah KDM.
1: Maga Kang, sehat selalu pagi ini. Komentarnya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Amin.
2: Sekarang Mas Heri lagi fokus pergemuan Timur Tengah, Mas Joko. tidak reda-reda itu Timur Tengah.
1: Enggak reda gitu ya. Oke. Okay. Silakan.
2: Ini karena masalah tetap bahasa ya, bahasa daerah. Ya, memang kita negara kita kaya bahasa kan, budaya termasuk budaya. Namun di sini kita kan bahas tetap bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tapi jangan sampai lupa bahasa daerah itu sendiri. Kan kebanyakan begini Mas Joko, yang saya tahu nih, nggak tahu kalau itu sekarang kan di daerah di pedesaan juga anak itu kan udah mulai didik dengan bahasa nasional, boleh nggak apa-apa, tapi yang baik, mendingan yang baik. Ketika sudah dewasa, karena tidak dididik bahasa daerah yang baik, itu dewasa dengan bahasa gaul, bahasa daerah juga tidak benar kan. Nah seperti itu, kalau memang bahasa nasional jelas gitu, bahasa yang pokok itu kan. Ini tentang bahasa daerah. Jadi bahasa daerah tetap harus dididik ke daerah ibadah masing-masing daerahnya. Apalagi bahasa nasional, bahasa Indonesia. Nah sekarang yang saya tahu, ketika dididik dengan bahasa Indonesia oleh orang bahasa Indonesia, mendingan yang benar. Coba kan tidak benar, bahasa Indonesia juga kurang pas. Bahasa daerah misalkan tidak dididik, sehingga ketika sehingga orang tua boleh memberikan bahasa daerah, kita didik bahasa daerah yang bagus. Ketika sudah dewasa, banyak pergaulan bahasanya bahasa kasar kan, bahasa daerah juga udah. Jadi sekarang bagaimana ya, kembali kepada keluarganya masing-masing. Bahasa daerah perlu dilestarikan, bahasa daerah manapun juga itu kan. Bukan saya selaku bahasa ke orang Sunda ya, mungkin dari Sulawesi Tengah juga mungkin ada bahasa daerah. Pasti bagaimana untuk di Sulawesi Tengah, apakah sama enggak dipelajari enggak dengan bahasa daerah itu sendiri. Sedangkan anak yang baru lahir udah dididik bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia yang baik. Kecuali kalau di rumah, kalau di komplek, di perumahan, kan yang di perumahan itu bukan hanya satu daerah, banyak berbagai macam daerah. Kalau di komplek ya itu perlu dipelajari, selain dipelajari bahasa Indonesia yang baik, boleh bahasa Indonesia yang baik, tapi terdidik bahasa daerah yang baik.
1: Betul. Gitu, oke, kalau terlalu banyak juga mungkin bahasa yang kita pelajari, pertama juga kalau banyak ya pelajaran yang kita bahasa yang kita pelajari kan mungkin semakin banyak juga pengetahuan dan wawasan ya Kang Ahmad ya. Tapi kalau juga anak-anak dicekoi dengan begitu banyak mah sirah karaos pusing Kang, iya kan? Jadi pusing pala Bang Kang
2: Mas Joko. Kan sekarang ada pelajar bahasa lokalnya, pelajaran lokal bahasa daerah semua sekali. Ketika ada daerah Bekasi, saya ketemu ke daerah Bekasi, banyak orang tua yang datang. Tolong Pak, Cina ini ada pelajaran bahasa Sunda, ini apa nih? Itu kan Bekasi. Kalau memang kalau Bekasi kan Jabodetabek ya, jadi tetap menggunakan bahasa Betawi. Ketika ada pelajaran bahasa Sunda, saya datang di sana, pada datang semua minta-minta ini ada pelajaran bahasa lokal, bahasa Sunda. Itu diantaranya, salah satunya Mas Joko itu.
1: Okay.
2: Seperti itu ya.
1: Baik.
2: Karena walaupun Bekasinya masuknya adalah Jawa Barat.
1: Jawa Barat.
2: Kan lebih condong menggunakan bahasa Betawi, bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Betawi.
1: Padahal itu mah Jawa Barat ya Kang ya, Bekasi ya.
2: Ya iya.
1: Oke. Okay.
2: Tapi ke bahasa Betawi, bahasa
1: lebih ke Betawinya, benar-benar. Benar.
2: Kalau bahasa Indonesia tidak ada gua, tidak ada lu,
1: kalau bahasa Indonesia makin bahasa Betawi. Liar mah jadinya mah liar. Oke. Okay. Iya, gitu. Makasih ya Kang ya, makasih. Hatur nuhun Kang, hatur nuhun.
2: Mas Joko yuk.
1: Sami-sami.
2: Hatur nuhun Mas Joko.
1: Hatur nuhun. Ya sami-sami wilujeng anjing Kang, wilujeng anjing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ahmad sekaligus mengakhiri untuk program komentar dan opini Anda pagi ini di edisi hari Rabu 10 Juni 2026 dengan topik penerapan mata pelajaran bahasa Prancis. Nanti kita akan berbincang lebih jauh bersama Ketua PGRI Sulteng tentang ini, Bang Samsa ini, tentang bagaimana hal ini benar-benar dapat diterapkan, karena sekali lagi tantangan implementasi tentu tidak sedikit, dari mulai ketersediaan guru yang kompeten, penyusunan kurikulum, sampai kesiapan sekolah seperti disampaikan oleh teman-teman tadi dalam mendukung proses pembelajaran. Perlu dipastikan bahwa penerapan mata pelajaran baru ini tidak kemudian justru menambah, sekali lagi menambah beban belajar siswa gitu, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang relevan dengan kebutuhan masa depan lah seperti itu. Ya kalau di Jawa Barat tadi ya sudah seperti itu ya. Sirah karaos pusing gitu kan, lebih banyak kita mikir yang lain, tambah pening juga apalanya gitu. Oke lah, kita jalan pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
4: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
5: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
6: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
4: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik, bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
7: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
8: jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
5: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan, dampak perang ini kenaikan energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
8: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
5: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
8: Adapun anggota DEN lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Hati Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
5: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi